Okey, semakin lagu Bibur kita masuk Stephanie dengan lagu Salau Kuana. Okey, jadi topik kita ada berapa lagi timbang ada Kuana Medua, DJF dan Martin. Sekiranya kita kaya secara tiba-tiba ataupun kita tiba-tiba naput duit dah akhir kon kita anika pikara dah sebungas dah ratunah kita. Mungkin dah balik kita ada kongsi dengan kami dah pagi ti boleh type ada komen Facebook live kita dah berpagi ti ataupun balik kita boleh lagi koninya ya. Telefon kami dah nombor 2565025643 dan mati nah nombor telefon kita dah berpagi Siti tentang sama-sama kongsi bikongsi kuana kita ya. Anika komen balik kita. Okey, dengan ada komen balik dengan kita ti Peter Kilan Manang bagi adepna dapat duit ahi harus tenangkan hati dulu bawa doa agar duit sen kait salah guna ataupun tunah ramin bahas tai kuan. Okey, saya matina komen masa Peter Kilan kuan. Namanang abah kedak abah bigaut abah sugo-sugo kuan kita ya. Tenangkan hati tai pikir betul-betul kuan kita ya. Pikir betul-betul anika ada iratunah kita ya rimpas n meh kita dapat jawapan baru kita anu kita mati na baru kita ngunah barang dengan duit n menang kana napu duit ka ataupun kana ada duit ahi benda pertama tunah na senche ngunah ramin bahas sekuana ya zain komen bala dengan kita ada berupa pagi Siti mungkin bala kita ada beken ada sama-sama komen dan sama-sama berkongsi kalau kita buat fikir kita ada berupa gitu. Okey, Rosin kunya menang. Selamat pagi, kuan ni. Selamat pagi. Bagi adep na, kadem tiba-tiba kaya. Aku kai jaji, aku kai jaji gila. Mungkin dah melancong nek Jerusalem duburan. Rom duburan, me'en mari, nek binua, mudah biasa-biasa saja. Angan-angan, mungkin jadi kenyataan. Betul. Anda menang ati nawati nah akan kaya tiba-tiba kuan nah ada benerat berubi ataupun melancong ke Jerusalem duburan Rom duburan lepas en bo tempat sabut nawati nah mari neg binua mudip meng da biasa-biasa angan-angan mungkin jadi kenyataan kuan betul. Kadang-kadang angan-angan ti mudah erat jadi kenyataan. Memang kita tubek contoh ni ya. Ada viral da Facebook ada masa iti na sence. Ni orang pelakon Tamil kan kita ya. Ni orang pelakon Tamil da sentiasa ngaban watak jaji Perdana Menteri, Menteri, Ketua Menteri. Ada masa iti na tiba-tiba adep na betul-betul jaji Ketua Menteri Tamil Nadu. Ha, asih rasa, asih kayak percaya, asih percaya. Ya kon kita ya tiba-tiba pelakon dan sentiasa megah wata-wata inya ada jadi menteri inya ada berkuasa inya ada dapat memimpin kon kita tiba-tiba betul-betul jadi ketua menteri Tamil Nadu ha saya nak mati nah kon kita ya angan-angan mungkin jadi kenyataan kon kita. Okey dengan bagi bila kita ada beken dan sama-sama komen. Nur Azira, Azira menangati ya. Bagi adepna, kuana adepna bersyukur taya. Simpan duit dengan birih kayu da patut birih. Aba boros kuana. Biar sederhana. Sen sajalah ada dapat na komen bagi topik dan bagi ti kuan. Ya betul. Ada lagi bila kita ada mungkin menang menti. Okey, aku nyimpan saja duit ti da abi bank kuana. Mungkin ada sunih anu mati, ada keperluan ada perlu dengan duit ti baru ku piluah ada lagi berada dengan kita ada menang sen betul tapi ti terpulanglah dengan kita ya kawan kita ya biasalah kita selamati mungkin kita gaji duit kita sada-sada ya tapi tiba-tiba kita jadi kaya tiba-tiba kita ada napu duit dah ahi kawan kita ya anyap lagi salah nah sekiranya kita anu kita mati nah sekiranya kita muno impian kita sen dah mati nah. Okay, Henry Bali menang. Adepna akan sekiranya adep tiba-tiba jadi kaya kuan nah. Adepna akan simpan duit tabi ASB melancong dua onak sukun derma gereja beri birih Romi naik kuan nah. Dengan sebagai
dan sebagainya kan. Jadi Sen Martin lah, melu-melu nak simpan duit tapi SB pas anda melancong dengan mamak na derma negeri jah dengan Mirih Ramin kan. Ya, Sen plan Henry Bali sekiranya tiba-tiba jadi kaya kan kita. Okey, jadi kita pergi portal ya. Mungkin boleh dengan kita sama-sama kongsi mati kita macam mati kita angkat telefon kita pergi bersama dengan YY Pang dengan lagu Pimanek Emu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Limuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Okey, jadi jam tadi sudah madin 20 minit dari pasal pukul mai isan-isan jadi pimanegmu ya YY Punk Band. Okey, jadi gimana di dalam topik tadi isan-isan anoti imajinasi. Okey, jadi kalau aku kaya, ani adirik kuna tiba-tiba dapat duit berjuta-juta ringgit. Jadi aku sama nang derma begak barata adi naik plan ya. Ani adirik ta naik. Agi geh barata adi guru dia. Guru nyi dengar dia pikir ani rek ku naik. Mai pa begak kayo direk ta naik.
3: Betul, betul.
2: Jadi kata tinggal dengan ta bandpit nang begitu ya. Bandpit nang kan aku kaya. Ya, okay. Aku irak nulung inya dah susah derma dengan inya dah memerlukan lebih baru aku pikir nak buat apa dengan duit sen kaya. Wah, bagusnya hati awak Ben Pit.
3: Okay, jadi John Arigam menang. Okay, selamat pagi kuana JL dengan F. Ya, selamat pagi John Arigam. Lah menang kan tiba-tiba dapat duit ahi. Perkara pertama tunah sejengkeban family makan angin naik warna.
2: Betul. Mana aku ke kalau aku lagi berduit aku akan makan angin puas-puas.
3: Lepas end pijak Rami dah kampung, renovation Rami dah pasar dengan duit dah tadah nak warna buat simpanan untuk masa kecemasan ataupun emergency. Betul. Okey, send plan. Jenari gam sekiranya ada duit dah ahi secara tiba-tiba.
2: Ati pun lagi ndik ah. Ati aku suka bahasa komen ati. So, okay. Ian Stener, ayah nak kita selamat pagi DJ dua, khayalan aku sen mah, kaya tiba-tiba mendek duit berjuta-juta, kaya dah patut ku selesaikan komitmen pre-e sawak, derma de gereja, rimpas sen baru mikir menganih ada perak ngatur duit sen baik melancongka, nyimpan neka, ani kia remin ka, tak ya, bege ya Linda ya. Rata-rata bege komen nang an melancong. Maksudnya memang bege lah barata dia suka melancong.
3: Betul, betul. Sebenarnya ihong bala kita dah mungkin angan-angan iram melancong. Tetapi disebabkan kekontratin penyusah belanja ya. Jadi kita terpaksa macam okay.
2: Menyimpan sahaja
3: keinginan. Menghendri Bali rasa aku mati. Bukan Henry Bali. Ada dengan kita ijen nasihat. Nasihat mati. Okay, Rosin Gunyau menang sekiranya ada pernah kaya atau tiba-tiba ada pernah dua bulan melancong ke Jerusalem.
2: Wow, okay. Dua bulan.
3: Lepas end dua bulan dak Rom.
2: Okay.
3: Lepas end mari baru nak hidup seperti biasa.
2: Asyik, Rosin ya?
3: Rosin Gunyau.
2: Rosin banyak kembali kepada aku sekali kan Rosin.
3: Lepas end
2: sponsor aku.
3: Ayat akhirnya angan-angan mungkin jadi kenyataan. Betul, kadang-kadang angan-angan ti saluna kalau kita bersungguh-sungguh mungkin jadi kita anak mengaku kongsi je nanti JF ya. Mungkin masa je namuk mungkin sempat nak ke toilet antena ya luas kejap ya.
2: Jadi anak meh ani nang dah ada impian keinginan.
3: Betul, mengkukongsi je nah viral dan masa itiknya ni orang pelakon Tamil Nadu. Pelakon Tamil Nadu selalu megah watak sebagai pemimpin kuan kita. Okey, dua anu dari impas ada election ataupun berundi kuan kita. Betul-betul ada menjadi ketua menteri Tamil Nadu.
2: Wah,
3: maksudnya angan-angan jadi kenyataan.
2: Betul. Desarah nang angan-angan sebetulnya. Kalau saya banyak angan-angan adi pama pelik lah contoh angan-angan Linda nang berangan-angan andre di planet Pluto.
3: Memang kayak logik lah.
2: Ataupun Linda berangan-angan nang andre drempiin tanpa pakai oksigen. Memang ada logik.
3: Perlulah angan-angan sen logik lah kawan kita. Mungkin kita mana okey. Aku rak miri muto contoh. Aku selamat ti minta muto biasa-biasa. Aku rak minta muto dan lebih branded je. Ayat masalah. Sebab betul? Angan-angan kita daripada angan-angan kita akan usaha.
2: Betul.
3: Lepas en kita jadilah miri.
2: Amin betul. Nyebut pasal anak dan Linda nyebut usaha ya.
3: Ya.
2: So angan-angan kadang-kadang ata biar motivasi.
3: Ya betul.
2: Jadi kami berangkan dua tak bin angan-angan ansa nang linda an pakai motor di kira branded di mahal lah. Jadi kami tertinggal dengan tagah pakai motor di mahal kena ya. Atak sarubil angan-angan jadi atak kadang-kadang atak sembrana nang dog motivated benda kerja habis bege siroh duit habis bege tak salah.
3: Betul.
2: Asalkan manyah nyusah daya beke.
3: Betul. Betul.
2: Angan-angan boleh asalkan jangan menyusahkan orang lain.
3: Betul. Kadang-kadang ada inya menang menti ya. Okey, aku ramiri motor ja mahal sebab aku banyak lah minan motor murah. Memang ada pemikirannya Ms. N. Yeah. Tetapi na bukan saja menyusahkan adab na yang mungkin dem kek mampu tapi berangan-angan ramiri motor mahal. Sebab rasa macam mayak malu kan kita ya minan motor dah murah tapi nak akan menyusahkan inya beken contoh nak macam mungkin nak kita dapat bayar nak akan menyusah family keluarga nak untuk tolong bayar ataupun nak terpaksa kerja
2: setengah mati
3: semata-mata untuk mayar motos jadi enkan kan menyusahkan sendiri.
2: Betul. Jadi angan-angan bisa banyak menyusahkan adep banyak menyusahkan dia beken ataupun banyak angan-angan benda kayu haditan dah logik.
3: Dah logik, betul. Okay, and Angela JB ati manang. Wow, topik mija ngupi kaya. Kalau kaya kan, okay.
2: Kalau
3: perkara aku paling ada penarak naik ada kepentingan ada penatia. Okay, lepas ana ingin sumbangan negeri ja yang memerlukan. Wow, berangan dulu. Mana tahu menjadi kenyataan. Amin, kan.
2: Okey, jadi bukan sauna ke Joanna Rigom. Muka ke bayo? Joanna Rigom.
3: Joanna Rigom bayo.
2: Okey, ayah nanti kita
3: Dah,
2: Meh memacah ya. Okey, Atiang bayo dah.
3: Atiang bayo.
2: Aha. Atiang pakok nang DJ ke. Mau aku kaya, aku akan jadi dermawan. Derma de nyaa di susah muka noh ku naik saan odop ku dua keluarga ku. Oh, baik hati betul lah awak ni Atiang.
3: Dengan saya lagi kan kita tumbuk ya mungkin ada keinginan kita ya contoh na mungkin kita raminan mungkin kita ramirin ramin pakai sebab itu kita kayak mampu mungkin kita mikir komitmen ataupun belanja bagi-bagi dah beken ya jadi sekiranya kita kaya secara tiba-tiba ataupun durian runtuh ataupun kita dapat duit dah habis jumlah dah akhir mesti kita teringin ramirin ramin
2: Jadi macam-macam ya sebetulnya aku pun kalau aku tiba-tiba dapat duit lah duit yang sangat-sangat bege saat ini aku terjadi nombor ni aku akan di melancong nombor dua rahsia lah.
3: Okay, Tedious menang wang adep na tiba-tiba kaya adep nak mirih darat sebiji dah terbeda tinan munah puruh pelan, tinan sektor pelancongan mungkin maksud nanti nak mirih ini tapak ataupun ini kawasan lah kirana pergunungan tinan munah sektor pelancongan ataupun sektor pelancongan mungkin
2: naik ayin jungle trekking steady gana
3: kaita pikir lagi kita ya
2: dah lah dia bukan bisa gede kebaikan untuk semua
3: kirana win-win situation kau kita ya sama-sama mendapat untung kau kita. Okey saya nak mati nak antara komen-komen berada dengan kita mungkin tak berhibur dah ya.
2: Okey. Jadi tak sama-sama kedengar ragu so
3: Ultimate
2: enggak.
3: Kalau aku kaya.
2: Wow.
3: Okey kita berhibur tak ya. Kalau

0: ucapan daripada Steve Cross Rago ada dan nak karik penyonang. Ya betul ya Linda ya. Ramai yeah. duit nak bagi senang jiroh aran ada dah aran pemudi pada senang saat dinang Steve Cross ya karik penyonang. Okey jadi metara permain ini terpas apa kormai isan-isan jadi tak tinggal dah komen so mami cikgu Esther ya ainar gitu angan-angan akan kaya settle semua komitmen tolong anak-anak lebih duit simpan anyap impian rak melancongin mendambak ni rak penuh aha jadi ada atung mami cikgu Esther ainar kami mukok settle so perga komitmen tolong anak nyikan duit
1: Okay, Richard Lin Gan menang. Kalau ada nak kaya, ada nak tolong anak. Mereka macam General Francis.
0: Bayu.
1: Ada tolong anak yatim dengan inya ada susah. Lepas en buka bisnes dengan miramin selebihnya.
0: Simpan.
1: Okay, memang ahi impian semua nak ni ya.
0: Subalah impian nanti menjadi kenyataan anda.
1: Selalunya mana menti. Eh, cubalah aku jadi kaya. Kalau aku kaya, DJ Arif menang ada merak melancong ya. Betul?
0: Around the world. Wow.
1: Kalau aku mungkin aku pun boleh puan aku ratu nak aku tanya. Mungkin
0: aku puan. Ngunah remin dah bahas dekat kampungnya abet.
1: Mungkin menjadi kenyataan kita. Tapi
0: semuhang tingkat.
1: Masalahnya kita bayu kaya lagi. Okey. Asyik lagi berlatih kita ada bersama kita ada berupa agiti the comment ya kita ngagau tayo DJ F mungkin ada taput nama DJ F
0: tinggal ada Wellington MI Aina nak kira kalau tiba-tiba aku dapat duit juta kira first aku stay silent jangan bagi tahu siapa-siapa termasuk family members tentang duit tadi. Settle semua hutang, simpan dalam bank ataupun invest dalam saham. Di pasana dah 2 tahun beli rumah atau harta lain. Kalau mereka tanya duit simpanan ku beli rumah atau harta.
1: Namanya simpan 2 sawah. Tapi adakah kita akan merasa duit CN akan tersimpan selama 2 sawah?
0: Tahankah?
1: Kalau sebab kita ti manusia terlalu akhir keinginan. Aku rati mirip baju bau aku ramaan aku ramiriti ramirieh
0: jangankan kami duit mabege meting duit pun bege angan-angan
1: betul meting duit pun tetap lagi angan-angan kita
0: apalagi kalau dah ada duit
1: melebihi kemampuan kita melebihi ani dah sepatutnya kita ada selalu nak menti di JF ya pernah ke kayak merasa yang menti. Okey, sebabnya gaji kan mesti akhir ke dah habis pikiran namu. Okey, aku buranti ramiriti ramirieh. Okey, masa gaji mati. Apabila mu sampai waktu gaji, kadang-kadang kaya mu terbeli, kaya mu termiri.
0: Lain benda.
1: Lain barang dari dirimu. Sebab amu rasa macam, matilah. Adakah benda sen, adakah perasaan sen akan berlaku lagi?
0: Betul. Memang
1: kalau,
0: akan berlaku.
1: Kalau kita kaya. Selalu kita menang lah. Kalau kaya, okey, aku rak nulunginya. Contoh. Ayat memang selalu luar.
0: Mulut kan manis.
1: Selalunya menang, okey, kalau aku kaya, aku rak nulunginya miskin. Aku rak nyugon dermanak menti-menti. Tetapi, apabila ada muda duit, aku rasa
0: ibaratlah duit tadi sayanglah.
1: Selalu nak main ataupun menang mesti matilah ngena tayar. Aku mirih kecil tayar.
0: Betul. Wah, ada ngenai tayar.
1: Ngena tayar matilah. Ngena taden tayar. Okey. Sampai kesudah nak yang kita ya.
0: Duit abu.
1: Duit abu tapi
0: mati terung tayar.
1: Betul. Selalu nak benda mesti ni kalau kita mati.
0: Anak nang tayar menanam tebu di bibir.
1: Jadi ASN kadang-kadang selalu berlaku. Sebab kita menanti angan-angan, jadi tak salah kita berangan-angan tayar.
0: Okey, jadi hati lagi mid-desem menaga komen so mid-desem ya inang kita. Mun aku kaya biar duit berjuta-juta aku derma ke gereja kapong ke EJK kapong ke jabatan kebajikan derma yang siana adidau susah ke di mesekin Tegal lepas sana aku miris remin yang naik aset kok mana aku melancong kaya
1: Memang ihong bala dengan kita derma melancong. Okey, boleh tak nama menang boleh add lagi.

0: Nah, cuba kontrol keinginan diri, kawan. Betul, betul, betul, betul. Selalu kalau kita ahi duit, kais mesin kita ahi duit berjuta-juta, beribu-ribu. Kita gaji saja pun kita mahi impian kita.
1: Kan. Betul, gaji, gaji semua ringgit, habis barang nak gaduh puluh ringgit.
0: Selalu kita pernah menti, buranti gajiku ada bahasik lah. Ada terus ada impian, ada impian, ada impian.
1: Contohlah, contoh. Buran nanti tambahan gaji amai agi OT kira 200 lah.
0: Okey, okey. Setakat 200
1: bayu, OT. Bayu terima duit OT nama kau naik plan ambil barang di rebis so 200.
0: Betul.
1: Kau rasa?
0: Betul, betul. Tapi kadang-kadang ya, ni kau kita mati lah. Kadang-kadang ya impian kita sen ada lagi impian dengan kita tikai kita capai. Contoh ya. Kita suka tu ber, macam kita suka milih barang online kan.
1: Kita
0: selalu tu ber, macam aplikasi macam adalah aplikasi barang online kan. Lepas sen kita akan simpan okay, itu cantik. Simpan dabi cat.
1: Cat.
0: Mati ku bayar lah waktu gaji. Tetapi apabila waktu gaji makai mirih lagi sebab mungkin ada komitmen dah beken ataupun tiba-tiba kita mirih barang dah beken.
1: Betul. Selalu berlaku.
0: Tapi apabila kita kaya, adakah kita akan mirih barang sen balik lagi ataupun
1: mungkin tidak.
0: Mungkin tidak sebab kita ada pilihan dah beken lagi.
1: Kami duit berjuta-juta agi dah nak mati. Apakah last mirih barang online?
0: Yes, betul.
1: Mesti adakah kedai yang glam.
0: Betul. Contohnya kita mirih contohnya selalu anda kedai-kedai biasa. Apabila kamu ada duit, kamu akan tubuh kedai biasa lagi. Kamu akan menawar nanti, aku rasa keramaan macam Western. Aku ramaan kedai dah ada aircon sebab baru bapara lah nanti. Jadi sebaiti ya kebiasaan kita ti berkait lagi sama dengan de sebaiti.
1: Betul. Jadi nin dengan tadi dah komen ya. So Arif ya. Ainan kita mun aku kaya ke aku miris burger ke.
0: Ani mati na.
1: Arif so dengan tak Arif. Ainan kita kalau aku kaya aku miris burger. Murahnya Arif.
0: Miri burger aja. Tapi mungkin saya keinginan.
1: Anak keinginan, okay, bang.
0: Mungkin masa itu mungkin rasa macam apa kelas kurang burger mesti kan. Makan mie betul. Tapi kalau nama kaya ke gaya hidup pun berubah.
1: Okey lah Arif nanti jakalah aku kaya aku miris burger. Pak jangan salah faham. Biasa kami miris burger benjo ada turoh de.
0: Yes betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Kami kaya aya beef. Chicken.
0: Mungkin semua tingkat mungkin burger berbeza. Kan.
1: And then lepas sana ban bukan ban harga 2 taruh ringgit so kede.
0: Betul.
1: Ban untuk import so Italy kan. Dah namanya kaya kan?
0: Betul. Betul kan kita. kan. Okey, kita hibur kerasa ni ya.
1: Ya, betul.
0: Kita hibur bersama dengan The Genza Band Bak Bigor. Harap nanya bila kita bigor-gorot mikir ani impian ataupun ani darah birih, ani darah tinan dengan duit sekiranya kita kaya.
1: Betul.
0: Kita senang-senangkan pikiran kita tayar.

0: YFM Gerak Bersama Segmen Makatri Muhas.
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi,
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Ragu dan terpandang pada Mariana Serials Tegas Sayang. Ya, jadi jam tadi ya, Studio Madin dem 5 minit ringan dengan pukul Pri'i Isan-Isan. Jadi negeri dawa segmen maka kena muhasta. Jadi jam yang atas sama-sama terjaga dari mimpi tadi Isan sana noti ya. Kalau aku kaya Pak Ana mimpi ada. Jadi apa-apa kata naik kerja pengendai tak apa-apa kata mun kerja ngata siro duit. Jadi Ana sekadar hiburan di Isan-Isan namun nanti ya. Okey, jadi ngana teman-teman pendebana program tayana segmen Maka Kerimu Has tadi Isan-Isan Anwati.
1: Dengan pasipati pekuala Pri'i Abra Pagi tak sama-sama keping agah jam Pri'i 28 pusat berita radio Kuala Lumpur dengan pas anti lounge lagi dengan segmen
0: yang nanti
1: Aran kita bersama dengan pengaruh dan buka dengan saya aku DJ Al.
0: Aku DJ Al in the house. Ngana selamat Isan-Isan ke Sopreng. Bye-bye.

0: Sistem giliran kuota haji tentukan kelayakan, bukan pengaruh bayaran tinggi. Pembayaran RM200 IPKP kepada pesawah dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berada di Moskow atas jemputan khas sebagai tetamu kehormat menjelang sambutan ulang tahun Hari Kemenangan dalam Perang Dunia Kedua Sabtu ini. Jemputan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin itu mencerminkan pengiktirafan tinggi kerajaan Rusia terhadap Malaysia serta keakraban hubungan dua hala. Pesawat peribadi Sri Paduka Baginda selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Nukovo II, Moskow 4:20 petang semalam waktu Rusia. Keberangkatan tiba baginda disambut Timbalan Menteri Haliwan Luar Persekutuan Rusia Andrei Rudenko dan Ketua Pengarah Jabatan Protokol Persekutuan Rusia Bodashev Igor Viktorovich. Ini merupakan lawatan kedua Sultan Ibrahim ke Rusia selepas kunjungan ke St. Petersburg Januari lalu. Bayaran tinggi bagi pakej haji tidak menjamin seseorang berpeluang menunaikan ibadah haji. Ini memandangkan semua tempat serta rayuan masih tertakluk kepada sistem giliran Lembaga Tabung Haji TH. Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji PJH Anwar Ahmad berkata, sistem giliran serta agihan kuota haji menjadi asas utama TH dalam menentukan kelayakan jemaah Malaysia menunaikan ibadah itu tanpa dipengaruhi kemampuan kewangan atau bayaran pakej lebih tinggi.
1: Saya mengambil kesempatan ini walaupun dah masuk operasi haji, tetapi sebagai peringatan kepada semua yang berada di luar sana supaya berhati-hati memilih hanya yang dilesenkan oleh tamu haji. Itu satu platform yang terbaik lah. Jangan pilih selain daripada tamu haji. Jangan pilih selain daripada PJH yang dilesenkan. Itu setiap kali ada ruang dan peluang, saya akan mengatakan perkara yang sama.
0: Anwar Ahmad. Kerajaan akan terus memperkasa pelibatan belia wanita dalam mengimarakan institusi masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, wanita muda kini muncul sebagai antara penggerak penting dalam merupakan peranan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat.
2: Untuk menjadikan sesuatu institusi itu adalah inklusif ataupun bersifat terangkum, maka kita perlu melibatkan wanita kerana wanita juga adalah satu segmen yang sangat penting dalam memberdaya masyarakat. InsyaAllah kita akan mulakan dalam masa terdekat. Telah kita meneliti dan mengenal pasti dan mengambil kira juga pandangan-pandangan daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Kita rasakan bahawa perkara ini boleh kita laksanakan dan ia akan membawa manfaat yang baik, tetapi kita menghormati pandangan-pandangan dan juga kita raikan. Ini semua kita akan nanti kita akan maklumkan kepada semua.
0: Menurut Dr. Zulkifli lagi, penyertaan aktif golongan belia wanis bukan sahaja mampu memperkukuh fungsi institusi masjid, malah menjadikannya lebih inklusif serta dekat dengan pelbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, Dr. Zulkifli mengingatkan umat Islam di Malaysia supaya tidak menunaikan ibadah haji tanpa visa. Ia kerana perbuatan itu bukan sahaja berdosa, malah boleh dikenakan denda hingga RM100,000 Arab Saudi serta tindakan tegas. Dr. Zulkifli juga berkata pentingnya menjaga imej Malaysia sebagai negara dengan pengurusan dan disiplin jemaah haji yang baik sekaligus menjadi penanda aras kepada yang lain. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses pelaksanaan bayaran pendahuluan insentif pemajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200. Menterinya Dato' Seri Muhammad Sabu berkata usaha itu bagi memastikan bayaran itu dapat disalurkan tanpa kelewatan sekaligus memastikan pesawah membuat persiapan awal musim dengan lebih baik. Beliau turut mengambil maklum mengenai beberapa tuntutan lain yang disuarakan oleh golongan pesawah dan akan menambah baik pendekatan sedia ada dari semasa ke semasa. Lebih 420,000 kilogram sisa elektronik e-waste dan barang buangan terjadual berjaya dirampas menerusi Upgreen Shield 28 semalam. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Klang, DCP Dato' Nik Izani Muhammad Faisal berkata, 13 anggota daripada pelbagai agensi terlibat dalam pemeriksaan ke atas 25 kontena. Hasil pemeriksaan mendapati 17 kontena mengandungi e-waste seberat 396,421 kilogram. kilogram. Manakala dua ketinggian lagi mengandungi barang buangan terjadual kod SW417 dengan berat 24,534 kilogram. Kesemua kontainer kini ditempatkan di lokasi selamat sementara menunggu notis daripada JAS Selangor serta ibu pejabat JAS bagi tujuan re-export. Berita seterusnya. Majlis Perbandaran Taiping MPT memberi jaminan kebajikan 3 ekor gajah Malaysia yang dipindahkan ke Jepun berada dalam keadaan baik dan dipantau secara rapi. MPT dalam kenyataan memaklumkan ketiga-tiga ekor gajah dikenali sebagai Dara, Amoy dan Kelat DAK menunjukkan peningkatan berat badan yang konsisten berdasarkan maklumat semasa daripada pihak pengurusan Zoo Tenoji. Perkembangan itu mencerminkan tahap kesihatan, pemakanan dan penjagaan harian yang baik serta terkawal sekaligus menunjukkan kebajikan haiwan tersebut berada pada tahap tinggi dan mematuhi amalan terbaik pengurusan dalam kurungan. Sebagai langkah proaktif dan komitmen terhadap ketelusan, laporan berkala secara mingguan akan disediakan dan dikongsikan kepada pihak berkepentingan serta orang awam bagi memastikan penyampaian maklumat yang tepat dan sahih. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan merampas diesel dan sejumlah barangan disyaki berkaitan kegiatan penyelewengan bahan api dalam dua serbuan menerusi Optiris 4.0. Pengarah KPDN Labuan, Junadah Arbain memaklumkan dalam kes pertama, seorang lelaki tempatan berusia 26 tahun ditahan berhampiran Sagu King Warehouse, Jalan Tuanku Sharif, Kedah. Hasil pemeriksaan menemukan kira-kira 1,000 liter diesel yang disimpan dalam 5 tong selain peralatan seperti hos dan pam elektrik. Manakala kes kedua juga melibatkan seorang lelaki yang memandu sebuah van milik sebuah syarikat perindustrian. Dia dikesan mengisi diesel ke dalam galen berkapasiti 20 liter secara berulang di sebuah stesen minyak. Empat bot milik Freedom Flotilla Coalition kini berlayar melalui perairan wilayah Greece setelah berlepas dari pelabuhan Itali Syracuse sebagai usaha menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurut pegawai Global Sumo Flotilla, sebanyak 32 bot milik mereka juga sedang menunggu dalam aturan di luar pantai selatan Crete. Pergerakan dan lokasi semasa bot tersebut boleh dipantau secara langsung melalui platform rasmi Freedom Flotilla Coalition. Amerika Syarikat mengeluarkan amaran terakhir kepada Iran untuk menerima perjanjian menamatkan perang atau berdepan siri pengumuman terbaru pada tahap yang jauh lebih tinggi berbanding sebelum ini. Demikian tegas Presidennya Donald Trump menerusi platform Truth Social. Trump bagaimanapun menyatakan keyakinan bahawa persetujuan dengan Tehran boleh dicapai sebelum lawatannya ke China minggu depan. Kapal kontena San Antonio milik syarikat perkapalan Perancis CMA CGM diserang ketika melalui Selat Hormuz, mencederakan 8 anak kapal serta mengakibatkan kerosakan pada kapal tersebut. Manakala sebuah lagi kapal milik syarikat berkenaan berjaya keluar dari laluan perkapalan tersebut. Menurut CMA CGM, kesemua yang cedera telah dipindahkan untuk menerima rawatan. Pertubuhan Maritim Antarabangsa dalam pada itu memaklumkan serangan itu merupakan kejadian ke-32 sejak konflik bermula. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN ACC, Johor Darul Ta'zim JDT tewas 1-3 kepada wakil Thailand Buriram United di laman sendiri sekaligus meletakkan JDT dalam situasi sukar. Skuad Harimau Selatan perlu menang dengan perbezaan sekurang-kurangnya 3 gol di tempat lawan untuk layak ke perlawanan akhir. Perlawanan separuh akhir kedua dijadual berlangsung 13 Mei ini. Bola sepak Liga Juara Eropah, juara bertahan Paris Saint-Germain PSG mengesahkan tempat ke perlawanan akhir setelah terikat satu sama dengan Bayern Munich dalam aksi separuh akhir kedua awal pagi tadi. Keputusan seri sudah memadai buat PSG untuk layak dengan agregat 6-5. Pasukan kendalian Luis Enrique itu kini berpeluang mencipta sejarah sebagai pasukan kedua memenangi Liga Juara Eropah secara berturut-turut selepas Real Madrid. PSG akan berdepan Arsenal dalam perlawanan akhir yang dijadualkan berlangsung 30 Mei ini di Budapest. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem giliran kuota haji tentukan kelayakan, bukan pengaruh bayaran tinggi. Pembayaran RM200 IPKP kepada pesawah dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Demartina Agah pukul 8.00 peluang mesu National FM.

segmen Yengan Diaren barang anu sepukur Pri Isan Isan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Ya, steady among color sama lagu bingi bor masa makis de matikna ngaban kita semenju minit terbaru pukul 8 berpagi. Ya, selamat berpagi dengan selamat bidebut kita ada pengisi segmen kedua Siti. Ya, nak ngandi Arun. Berpagi anu 4 iju anu buran rima 2026 DJ nak kita mau bersama dengan dua orang DJ petugas sama DJ F dengan DJ Linda ya ada pimuka segmen Makat Karimu Khas dengan ti bersama dengan aku nak ke pukul 2 narang anu Siti Mati ya sebuah keping program de peluah masu Miri FM minan sana kaya lagi ya. Okay, terus lagi kita berhibur kita bersama dengan The Seal dengan Rahayu Kunia tetap bersama.

Okay, lagu penghibur Sema ada masu Nico anak Rodney cinta adik Tayun de mati nah. Ya, ada sama perimpur kita ada segmen ya nak ngandi Aaron berpagi Siti lebih lagi dengan kita. Lebih sama dengan Meet the YFMB dia gerak bersama. Baik kita ada kaping minan frekuensi sama ada Kuching FM ni 06.1 MHz ataupun Dasrian FM ni 01.7 MHz dengan sepak masuk kawasan ataupun enyap neput frekuensi sedua ti kita boleh kaping minan RTM klik .rtm.gov.my ataupun ni lagi sama portal RTM lagi ya. Sama dapat kita kaping dedapi-dapi saja bagi kita kudu-kudul guna kerja dengan opis ataupun ada tempat-tempat kerja kita ada masa tina dedeng kaping siaran kita YFM Media lagi ya. Dengan bagaimana lagi kita pun dapat kaping melalui TikTok YFM Media lagi dah masa tina lagi ya. Dan baik depan Facebook YFM Media. Okay, dengan ti lebih lagi kita ada dua nyungka latihan pembantu pembedahan pergigian Grade U ini dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA dengan ada sesi interview ataupun temu duga ngumit calon latihan separa perubatan bitaraf sijil lagi ya. Dengan ti seninche dengan Dr. Tayun supaya calon-calon de umah udok tabak temu duga ti supaya kita ngecek de abi portal SPA ataupun Facebook SPA dengan email de umah daftar dabi portal SPA Pri Siti lagi ya semua mati nah senin cek temu duga na natur dabi buranti semundu nuburan tok dupuru anuburan rima 2026 bagi latihan pembantu pembedahan pergigian grade U ini.

0: semula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Yang Unci Cinta semua lagu penghibur masuk Chris Wooden Gun dengan Alan Kayan The Matinah. Ya dengan ti ini pengatur semua opis penyidik negara dengan integrasi nasional negeri Sarawak daerah ngundah program sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Sarawak di Sewa 2026. Ya tegi masuk Pri E Tokas Meheng Anuboran Rima 2026 bitampat denehen kawasan parking motor Pasaraya Boulevard Miri Sarawak dan sepin ada kanduk prasmi bedak yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang Menteri Perpaduan Negara lagi ya dengan bimacam lagi pengisi program berandu dengan Minggu Perpaduan peringkat Zon Sarawak ya 2026 sama antarana dengan aktiviti Signature Zon Sarawak dengan selain pun ada Community Ramah dengan Semarak Perpaduan dengan Semarak Kenegaraan iti senjatinan rakyat terbilang etnik dempuan pasal penyini negara dengan integrasi nasional supaya dapat udah kekal dengan udah piara supaya ada hengkede negara ada harmoni sejahtera dengan stabil lagi ya. Okay, bagaimana pukul las meheng berpagi semua mengenai biasa dengan tiap berpagi numpat kita ada program tak bau lebih sama dengan penerbitna Linda Jagim lagi ya. Terus lagi bihibur bersama kita ada YFMB dia Bak Big Korot ya, ada Gendas Band.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Ya, lagu penghibur masa Nazri NJ Amba Kai Si Barang De Mati. Nah, ya dengan masa ti dengan kita dengan awah Facebook YFM Media ada James Pengiran, ya Dorothy Mem dengan lagi Wellington MI, ya dengan Ronald Dennis sama dengan kita ada berpagi ti, ya sampai pagi kuana sama semua ping-ping setia radio YFM Media dengan Nabi sama kita di Tina lagi ya. Okey dengan pimpin bersama ada semengena murang dan live TikTok YFM Media ya. Terima kasih boleh like, follow dengan share lagi live kita setiap kali bila DJ de guna live TikTok YFM Media ya. Kita boleh sama-sama lagi like, follow dengan share lagi ya. TikTok YFM Media ya, di masa itu nah. Okey dengan terus lagi kita bibers mingkeping program sama tak bau pukul 9 berpagi. Beethoven Nog Buah Asongku.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sobreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: Okey, jom kita pukul semua berpagi yang kepingtaya program Tak Bau.

0: Okey, selamat berpagi. Selamat berdapat kita lagi sekali tabi program tahap baru kita ada berpagi yang empat siti pukul semeheng berpagi. Kita bisa mahadapi program tahap baru kita dengan asikah tetamu jemputan kita ada berpagi siti. Okey, jadi bagi kita ada bisa mengenami the live Facebook pagi tiba tentu kan kita yang puan asikah tetamu jemputan kita ada berpagi ti asikah balapi mucang dah bersama kita pagi ti abang manipan bagi kita ada bersama dengan kami dan kaping kami minat radio ataupun aplikasi RTM klik kan kita ya tentu nyikin asik tetamu kita ada berpagi ti. Okey, jadi zaman dah aku ngecap ke Cornelius Lim betul?
1: Betul.
0: Jadi negah pagi ti.
1: Pagu DJ ni agak pagu ya.
0: Oh, cukup pagu lagi ya. Kan kayak pagu kan kita dua hati betul.
1: Betul.
0: Okey, jadi Cornelius dapat mau cerita pasal adep amu tayet ya. Aku tentu kuannya ya tentu bala kaping kita ti nyikin-nyikin. Selalu ku kaping kanan siti. Adep nanti seorang penyanyi kuan kita. Jadi cerita pasal adep mu tayet.
1: Okey, pasal aku ah. Okay, kalau pasal aku berkecimpung dua dunia kira artis kayak artis lah, performance dia lah since 2009 mahi.
0: Yeah.
1: Supposed to be memang ada untuk 2004-2005 tapi masa saya belum ready lagi. Aku perlukan ini macam masterpiece terdekat aku untuk nyumak balik. So aku perlukan sawah-sawah lagi lah. 2006 baru aku start aktif lah dua industri kita bidaya tu.
0: 2006 ya.
1: 2006.
0: Okey, dengan masa en lagu de sebungas de luah de radio. Ani kenal lagu sen
1: semua
0: sen?
1: Semua kuasa memangnya pala rentep.
0: Ah betul. Rentep kirana ini fenomena masa sen sebab betul. Lagu en kira macam ni kalau kita mati nah kira macam boleh ditanang kita soundtrack ya. Kayna ada ngaban sentimen ratanan kita balada pun kait
1: betul.
0: Lagi tapi na menjiwai lah lagu sen. Okey, asing unah lagu rentep sen semenana.
1: Okey, actually lagu aku tergerak first aku dah merat industri budaya ti is tergerak masuk bala geng kulah masuk kumpulan Meza Voz bala rock metal kan. So balanya memang nyogon aku macam ini jaran lah so menang better amuk nak pun ini komposer kita bidaya ni semua and then masa aku nyekin lah si the supposed to be dapat nyogon aku ini lagu yang aku rasa betul-betul boleh dog macam ini pembaharuan ada industri kita bidaya. So sebab biasa memang nyep lagu de berentak ballad memang masa saya so kebetulan Ami pun bidaput dengan kalau memang semuanya puan lah. Kalau memangnya puan is Jenny dengan Morgan lah. So aku bidaput dengan Jenny artis veteran, artis Jenny senior kita dia kan veteran lah, artis senior kita ti. So aku nak pu Jenny, so apa aku rasa lagu ti memang ngumit masa ada sampai ini sawak baru nak siap. So ada tukar-tukar iti, tukar iti music iti ini semua. So last bila semua okey baru aku merut studio terus recording lagu rentep lah. So lagu Dr. Nah pada saudari ada Ami bala Jenny Jam.
0: Okey. Okey. Jadi rentep ya. Kudu minggu ataupun mungkin kudu bulan proses lagu ti siap sebenarnya. Masa pengguna lirik atau proses rakaman kan kita.
1: Suppose lagu memang mutu hai na luah tapi memang kupikir macam bayu cukup na lagi. Bayu cukup lagi. Kita perlu guna ini lagi lagu ti. Olah bau lagu ti. So aku rasa memang odong na dekat mau ini sawak baru na siap. Lepas na memang dah siap mastering and then ada ngumit lagi masa kuduburan and then ambil retake ini kali lagi baru siap.
0: Jadi end lagu dah sebungas semula rentep. Lepas end lagu ani kan kita mati nah mengeni. Ti ada rentak keci cek ya.
1: Betul.
0: Jadi mana masa rentak ballad enak rentak dah lebih rancak.
1: Lebih rancak kan.
0: Lepas end jerah merut lagi rentak ballad.
1: So memang jiwa aku memang jenis yang suka lagu the sentimental. Suka lagu yang berentak memang ballad. Okay, so just kita macam bagi aku ini eksperimen lah bagi kita Bidaya ti. So ada ada memang artis terkenal dengan lagu joget, ada artis terkenal dengan lagu dangdut. So semua kita puan. So bagi aku macam hanya salah kadep cuba masuk ini lagu the slow, aku terus nak ini lagu yang
0: rancang. Okay, mengenai masa segi lagu joget mungkin
1: maybe boleh. Kalau ada, kalau ada komposer ada siapa-siapa Ira cuba try cak ngaban lagu joget aku okey aja. Supposed to be this sewaknya Nun aku dengan Michael Gayut. Ami Ira peluang lagu gawai tapi kebetulan memang masa kai sede, memang masa kai dapat bisama, kadang-kadang dapat bidap pun memang hanya masa. So ras-ras tebaklah sawak bau. Kali maybe ada ini buah tangan masa dua untuk lagu gawai.
0: Okey, mungkinkah ada dah habis perancangan amu rangunah lagu bau hasil memang ne hasil tangan amu lah kira ne lagu sen tulisan amu rakaman ne semua proses ne amu pula mani ne adakah ni andu mati akan guna mengen ataupun amu tetap lagi rak masuk penulis lirik nanya beken mengenai
1: memang dua perancangan itu memang ada ini lagu bau lah. Tapi memang dua perancangan dia mati pagi memang aku akan keluar ini lagu yang memang kompos nada kusau music semua memang masuk aku memang masuk ada
0: kira namu ti beken berbakat dah abi nyanyian saja tapi dah abi penulisan lirik kawan kita boleh lah sebab boleh lah, kita kepoan bakat kita mungkin ni andu mati kawan kita okey jadi kanalisti pun beken saja ni orang penyanyi pak lagi ada lagi kerja tetap kawan kita okey jadi mengani bagi masa antara nyanyian namu sekiran mengamu ada show pertunjukan Jom Minggu ke Anika ya dengan kerja hakiki ya muti.
1: Okay, so biasanya memang kalau ada pikir balik 24 jam dua ni anu memang kaya sadek bah. Kadang-kadang beres pun cuma ini 2 jam kalau ada memang itilah memang dunia IT memang semua dunia besi betul-betul ni kan. So Ira Aga memang aku memang betul-betul fixkan masa aku bekerja dengan masa aku berlagu. Tapi kalau untuk yang stage performance berlagu ti memang sampai bila-bila pun memang akan tetap minat lah walaupun hanya beres kah ataupun kah cukup rehat kah. Kalau inya memang kalau bab mikrofon bab pentas memang aku akan memang akan support lah, give my 100% support.
0: Okay, jadi lagu rentup pernah meret anugerah
1: carta
0: lagu beria apa masa en sogo hati.
1: Nombor dua.
0: Okay, jadi mengani persediaanmu masa en.
1: Oh masa lagu rentup ya. Sebab lagu yang memang mutuai dah bercerita. Lagu rentep aku rasa dah lebih mas dekat mau setahun lah. Cerita maybe balap pingkaping bayu dapat bayu puan lagu kan. Tapi tiba-tiba ada ini anu lagu yang boleh meletup sampai na juara berturut-turut 4 minggu terus dapat daya untuk meret semi final terus meret final dapat nombor 2.
0: Persediaan masaan kudu bulan mengunah persediaan masuk segi mikir konsep amo masuk segi perancangan amo masaan konsep pakaian masa persembahan amo masaan kudu minggu mengunah persediaan.
1: Aku rasa dalam ini bulan lebih lah tapi yang paling fokus ku masa is bukan persembahan lah cuma aku fokuskan dengan quality vocal. Masa
0: ada kamu rasa masa en ane kalau kita mati dapat nombor 2 ya
1: betul.
0: Ada kamu memang rasa mengenai perasaan masa en semua nak masa mu dapat nombor 2 ada kamu memang rasa amu memang dapat ataupun amu aku dapat
1: dia rasa dia macam mengenai nak cuncun masa masa anugerah carta aku baru lepas songo ini kon yang mudar
0: ya, ya,
1: so, so mudar so cuncun after effect ni masih ada rak mengket suara cuma in lah macam tapi so far puas lah puas asengah so lah
0: masuk segi persaingan pun masa
1: memang sengit tau persaingan anu tambah lagi untuk carta aku perlu ngaban 2 buah lagu.
0: Ya, lagu ni mengani, ni matina. Mengani. Oh, dua-dua masa yes. Emerald. Pak mengani na kait
1: sebab hati. Memang rezeki masa ialah.
0: Tapi kait ha, kait mani sebab retep kira melonjakkan kena nampak masa en kira ini ani kata kira matlamat tamu mendatuh lah masa en ya. Okey, jadi lepas ni mati akhir lagi pinikan aku dengan nama kita bi hibur tapi sama dengan Amazing Force dengan lagu Bukang sebab kita bersama dengan tetamu jemputan kita dah berpagi Siti.

0: Okey, semakin lagu hibur kita masuk ke Belana Meza Voice dengan lagu Bukang Hibur kita ada pagi ti. Masih lagi bersama dengan tetamu jemputan kita ada pagi ti. Dari program Tak Bau dari 20 setiap pagi yang 4 pukul semengah pagi. Okey, dengan kali ti kita bersama dengan tetamu jemputan kita ni orang penyanyi Abdiah kita Sen Cik Connelly Slim. Bersama kita pagi Siti bagi bila kita ada bau bersama dengan Nami. Ti mati nak tetamu jemputan kita ya. Nak pindah ni cegana namu masapi.
1: Okay. So semuanya puan lah gana aku Cornelia Slim. So aku masuk kampung Pici. Bangga kan yang orang anak Pici.
0: Okey, jadi saya mati tamu jemputan kita bagi bila kita ada bersama dengan Nami channel live Facebook. Ti dah mati na. Mungkin bila kita ada selalu kaping lagu rentep, lagu mengani, lagu jerah. Ti dah mati na penyanyi na bersama kita pagi Siti. Okey, jadi kan kita tubuh ya ada masa Ti na zaman media sosial kawan kita. Ya. Betul. Jadi bi macam-macam carta cara lebih lagi bala artis-artis kita, bala artis bidaya pun kan mantap kawan kita ya. Bermacam-macam cara Tina nak promosi adepna pitengah adepna kawan kita. Jadi mengani dengan namo.
1: Okey, kalau itu zaman itu semua memang inya ada TikTok, main TikTok and then inya main Facebook and tapi kalau aku beken.
0: Ya.
1: Mau ni cara aku promotion, bela promosi ada atau mau ni kurang expose aku dengan inya siapa is melalui band.
0: Ya.
1: So kalau semuanya rapuan aku ada ini band dah binganan metric modulation band. So memang kami ada every week, memang setiap minggu kami akan ada ngunah show ada sekitar Kuching tu lah. Memang akan ada, memang ada events every week. Memang kami ada event every week. So maksud si N lah, aku guna promotion, aku guna promosi adepku. Kan macam adep tu kan produk. So adma saya lah aku akan guna promotion ada. Kalau bagian TikTok ada kurang cek lah, kadang-kadang Facebook pun ada kurang. So mungkinlah cara aku guna promosi.
0: Okey. Cornelis adalah seorang penyanyi, tak seorang penyanyi dia ya. Okey, mungkin ada rak kongsi tips-tips mengani nyaga suara ataupun mengani rak ngekal kualiti lagu SN contoh nemeng biasa nak ada kita tu bekiah penyanyi dari tip. Kadang-kadang balati cuma recording suara nak okey.
1: Betul, betul.
0: Kalau live mati suara nak kita. Jadi mengani bagi kamu.
1: Bagi aku is kalau betul-betul ada minat ira maru indie performer ti biku ada minat artis lah, artis tiga nan artis ti memang betul-betul bahas kan. So ada menang kalau ada ira maru indie sebagai seorang nya ada on stage kan nya lagi-lagi balada memang maru penyanyi ti kita pagulah untuk vocal coaching ni semua. So aba lukik dengan adep kan ni lukik aba lukik so aba lukik dengan adep so bayar vocal coach so bolehnya ke nasihat ani semua masukin macam aku pun sampai nanti masih belajar lagi so kai ku macam untuk vocal ti untuk belajar ti sampai bila-bila pun nak ikan opo so he nah, kira macam jadi kulah macam tips ku mengeni so better meret vocal coach tayak lah terawih lah macam senak DJ kan beken recording and then beken bila on stage so so ada pengeban ganan kita bidaya kalau BX kalau hasil na pagu pun adep bangga bah sebagai seorang anak bidaya. Tapi kalau hasil na kai pagu pun inya nyana adep pun sebagai anak bidaya ya bah. So in the point mengani kita era maju so perlu ngunah something nah perlu ngunah ni.
0: Betul betul. Sebab kan kita tubuh ya artis-artis Malaysia kawan kita ya. Kebanyakan walaupun balati popular timbagah kawan kita tetapi balatinan balana mengekalkan balati dari industri music kawan balana balana masih lagi belajar lebih-lebih lagi mengenakan timbagah meng Datuk Siti Nurhaliza kawan kita masih lagi belajar. Jadi mungkin ti ini cara tinan bala artis-artis budaya kita
1: betul.
0: Supaya terus relevan kau kita.
1: Betul. Sebab kalau, kalau aku pun memang kalau era puan lah even vocal coach aku pun is sama DKL lagi. Vocal coach kak aku nyana niti lah. So kalau era puan lebih boleh DM, boleh PM aku nyekin. So asi cikgu guru vocal so cikgu vocal aku pun memang bala ada patah-patah bahas kalau ada de kita tebak de saluran-saluran beken kan so memang aku belajar dengan cikgu sampai nuti memang aku belajar dengan
0: Sebab kita ti kita manusia ya.
1: Yes,
0: mungkin ada kita ti dah udah lahir memang dengan suara dan unik. Ada bila kita ti memang dah jadi penyanyi tetapi mungkin suara kita kait tok penyanyi kalau kita jadi mungkin inisiatif belajar vokal. Banyak masalah, banyak masalah kalau kita ya. Supaya kita sama dengan taraf bala penyanyi-penyanyi rebeken. Kayak perlu kita banyak, betul?
1: Betul. Kayak perlu banyak. Kalau kita banyak, kita memang kayak dapat maju. Kalau kita pegan, kita memang akan maju.
0: Ya, betul. Okey, untuk selain masuk ni orang penyanyi, ada lagi kerja Kiki. Aku selalu tebak lagi the media social panelist ada suka mengumpul. Ini kita mati patung anime.
1: Patung Marvel.
0: Okey. Okey, setakat itu mu kudu koleksi lah.
1: Setakat itu ya. Makanya aku puan kudu yang betul-betul aku display. Sebab ada lagi ada nahan area TV memang ada aku display. Even di tempat ku rehat, tempat ku masih ada bila aku kotak-kotak nak bayar ku display lagi.
0: Masuk sama kudu mu ngumpul jenisen.
1: Ngumpul masuk 2000 Sibayu COVID.
0: Okay.
1: So aku ngumpul ini sebab ini patung he memang regana memang ada dah krisis cek lah. So memang ada perlukan modal maan modal. So memang ngumpul slow-slow kononnya ngumpul ini menang dan anugerah carta kan. So dapat duit beri ini hebat ngumpul-ngumpul. So mati lepas show ada extra titik-titik boleh beri ini. Lepas PD lagi boleh beri dua.
0: Betul. Jadi kirana ini hobi lah.
1: Memang hobi.
0: Okey, mungkin Amor nak kongsi perancangan bagi sawak-sawak dalam benek. Mungkin ada perancangan ataupun ada plan memang mudah bi entek kita ti memang okey sawak bau aku mesti guna ti ataupun hanya perancangan ngampan masa sesuai mengenai
1: so far setakat itu sebab iho lagi nya kadang-kadang ira DM menang Cornelius tapi lagu bau memang macam bila lagu bau meluang apa aku okey lah so kali ti aku ngaban ini pembaharuan beken so dalam perancangan lah dalam bulan pre-E orang kaya bulan pre-E bulan semeheng aku akan peluang ini lagu duet bersama dengan Jasmine John.
0: Okay, Jasmine John.
1: Pemenang.
0: Okay, mungkin genre lagu mengenai.
1: Okay, kalau memang Kaping Jaganan memang akan puan lah. Memang genre dan memang lagu semua pasal cinta lah.
0: Adakah ballad?
1: Memang ballad.
0: Okay. Sebab Jasmine memang terkenal dengan lagu ballad.
1: Betul.
0: Okay. Selain masuk peluang lagu bau, mungkin ada perancangan-perancangan beken mengenai?
1: So far, kalau perancangan itu, Bayu tentu ke arah untuk tebak perancangan bau sebab aku busy dengan kerja ini. Busy dengan band kedua, so memang perlu bagi masa lah. So perancangan the latest memang dalam bulan PE atau bulan semeheng memang akan ada keping ini lagu buah tangan lah masuk aku dengan Jasmine John.
0: Okey, jadi kira sen perancangan
1: terdekat lah.
0: Untuk perancangan jangka masa damu.
1: Jangka masa damu.
0: Mungkin ada ane kawan kita mati nah. Mungkin sawati ke dapat sawba upun mungkin ke dapat mungkin tengah rak ngunah perancangan ZN.
1: Seperti dia sana ajen lah memang aku akan ialah memang perancangan akan mandek tilah memang kurang ngunah ini lagu the khas memang semua masuk aku lah semua luar masuk aseng aku. Semua pengguna tangan ni semua music memang aku rasa semua agenan aku doa ni lagu.
0: Kira dalam CN lah. Okay. Kan kita tubuh ya. Kebanyakan lagu amu adalah macam rentak slow kan kita.
1: Betul.
0: Adakah ni anu mati amu akan guna lagu de lebih sebab kan kita tubuh ya rentak ability lebih tertumpu kepada bala belia, bala pembincang kawan kita ya. Okey, adakah kamu dah be plan untuk menarik minat bala inilah berumur lagi kawan kita sebab berarti lebih minat lagu
1: joget dangdut.
0: Betul. Adakah kamu dah be plan rang-rang sen?
1: Boleh, hanya masalah. Kalau bagi aku music is memang memang world jadi
0: universal.
1: Memang universal, memang music is free lah semua. Yeah. So kalau kita ada berkarya, apa kita stop dan limitkan music ke? Hey, aku minat ballad, aku memang lagu ballad je baik. So kalau contoh ada composer ada siapa memang Cornelius, come era mu mani dengan aku, ada ini lagu dangdut. So why not kita cuba tebak mu. So at least bala pendengar tika ingira kudu umur so memang nak pendengar WFM ni macam-macam lagi-lagi bala geng-geng dia sapai. So kita boleh je cuba. Tidak masalah.
0: Okey, so Mati nah kita munyikan Cornelius berkait dengan perancangan ataupun plan bagi sawak-sawak dalam mana. Okey, kita berhibur tadi bersama dengan Romina Gramelvin dengan lagu Rempit bersama kita dari program Tabau dan Berbagi City.

0: Okey, semasa lagu Bieber, kita masuk Romina Kermelvin bersama dengan The Gurus dengan lagu Rempit. Kuan Ngibur, kita bagi di masa lagi kita lagi program Tahap Abau kita bersama dengan tetamu jemputan kita ada berapa pagi, Siti. Okey, jadi izin kita bercerita berkait dengan perancangan ataupun plan darat tunah pada Cornelius. Jadi, biasanya ya, setiap kali tunah kita perlu sokongan masa masuk inya lah ya.
1: Betul,
0: jadi mengamu asis dan juga sokongan ada paling ahi lah.
1: Okay. So kalau asis dia paling sokongan paling ihong paling ahi.
0: Ya.
1: Hanya pernah beken lah. Memang kalau sekiranya hanya beken pun memang masuk family. So family adik beradik aku, tamak ingkak aku lagi. So kalau ambil lebih family, mama aku lagi. So semua ambil ini family tu jenis yang gila-gila. So kalau kami bikatik dalam min pun memang ambil jenis yang very open minded kuannya. So ambil jenis yang gila-gila. So contohlah kalau lagu rentep meret jenis final. Come on. Kita mikir lagi ni, mungkin kita rak rangunah money style musawati, mungkin merap konsep musawati. So memang semua masuk bala adik berdi aku lah. So nyekin mungkin preparation namu, masuk bala ingka aku lagi, masuk bala jenis family lah, memang family. And then dengan yang rapat memang akan nyekin wah tanya merat. So ini konsep lagi, mungkin merap lagu lagi. So tapi boleh tebak. So kami kira dapat gain, dapat ada live ke? So memang mesti dengan family lah.
0: Kirana sokongan masa segi kata-kata semangat lah kan kita.
1: Betul.
0: Okay, jadi Cornelius nagih sebengar sekali sebagai seorang penyanyi wang sawak kudung matina?
1: Actually aku memang beraktif kah? Kalau
0: aktif, zaman ya, aktif.
1: 2006
0: ya. Jadi pertama kali yang mau berlagu dah pentas de Jawi Ratus kau kita. Sawak Kudu. 2006.
1: Memang kalau orang ngajar minat ku belagu memang masuk ku gicek lagi. Memang ku masuk ku masih sekolah rendah, memang selalu ngajar ni boh pertandingan karaoke, kadang-kadang farm fair de sini kan de sini. Era bala dengan anjur pertandingan karaoke, kadang-kadang guna idolity. So masuk tapi bergerak memang aktif is masa performan lah. Sementara Sawak.
0: Okey, masa amu unah persembahan pertama kali kawan kita ya. Perasaanmu masa sen. Perasaanmu de tungkor ratus kawan kita ni.
1: So memang kalau first memang ada rasa macam wah, macam ada gugu. Ada rasa macam wah, tiba tanganku babi lah. Tiba kejap aku rasa babi. Tiba rasa dekat mokter namura berlagu. Tiba mura aku nak toilet lah sekejap. So macam-macam lah. First time, memang first time kalau aku untuk pertandingan berlagu ni. So aku rasa semuanya pun akan mungkin dedek berlagu je lah. So apa-apa jenis pertandingan memang normal lah. Manusia akan ada rasa macam gugup, ada nervous.
0: Okay, pernah kaya mu ya? Masa mu rak berlagu. Okay, tiba-tiba mu kemet lirik.
1: So far, kalau untuk pertandingan memang kenyap.
0: Untuk Event biasa
1: memang ada sebab beken ini dua lagu wah. Memang doang ini ngara meradang perform sampai semua lagu sampai 20 lagu. So manusia kan entek kita pun memang kadang kemet ini dulu tapi panik kawal balik lah.
0: Jadi kira nak amu mengalami masalah misalnya lah ya. Mengani mu cover kawan kita.
1: Cover, mana ni ku cover ya. Kalau tiba-tiba aku kemet, so senang lah. Nah, aja lah. So just nah, memang boleh lah. Tapi dalam masa nah, kena kiss up balik. Ini lirik.
0: Betul. Okay, sebagai seorang penyanyi ya, Anih mu rasa cabaran amu sebagai seorang penyanyi.
1: Cabaran aku sebagai seorang penyanyi. Saingan lah maksudnya. Saingan, cabaran. Ni kuannya kalau cabaran banyak tentu yang kalau aku lah. Kalau aku dua belagu ti banyak aku mikir pasal the negatif lah. Aku memang semua kalau pasal cabaran kah ataupun ani saingan kah, first thing meret entek aku memang ada mesti rap positif. Menang Allah memang adatnya. Kalau kamu menang memang nasib lah, kalau kamu Allah pun memang hanya rezeki. So bagi aku memang kalau dari segi saingan ti Ihong memang Ihong saingan lah. Tapi memang kita bersaing secara sehat kuannya lah.
0: Okey. Mungkin ya ada masa 2009 ataupun masa amu lagi sekolah rendah. Okey. Ini pengalaman dan mungkin lah kamut maksud aku mati masa segi performan mengguna persembahan kah ataupun sebagai mengguna persembahan kah mungkin ada pengalaman kan? Okey, dapat mu cerita pengalaman.
1: Kalau pengalaman ya, kalau zaman aku selalu bertanding ngemin pengalaman aku is macam bila aku berlagu tiba-tiba napud bukan dia macam macam ada rasa trauma je kan bila ada nampun-nampun yang selain bila ada geng-geng dia bukan masa so ada tebak bukan dia macam ada rasa
0: okay.
1: Aduh macam minat ku dengan kayak minat macam ni lah so faham kan so
0: memang rasa tercabar lah
1: macam tercabar ini and then ada lagi macam tengah-tengah rabi tanding ti tiba-tiba bala peserta beken sama lagu. Peserta he sama lagu lepas menang perlu cabut undi. Asi yang akan ngeban lagu So last minute
0: bertukar
1: lagu. Memang memang ada pernah preparation untuk lagu Tapi bila cabut undi tiba-tiba lagu sama. Yang paling mencabar is bila paksa tukar lagu on the spot on the day the bertanding. So
0: kira satu cabaran lagi lah
1: cabaran
0: untuk menghafal lagi lagu and latihan muzik apalagi kalau nak melibatkan band boy kawan kita kira nak battle of the band lah memang ini masalah lah
1: betul so itu kalau ngajan itu band nama dua aku lah band pertama aku ngamin is memang ada band kampung lah sama kampung dan nami so aku dengan bandnya dalam Rimas Sawak so dalam Rimas Sawak memang aku komit dengan band masa aku masih bau lagi baru buat form 5 semua memang ginyap kerja so lepas lepas dapat kerja jamu sekolah lagi so paksa aku stop dengan band paksa aku stop dengan band the first band ku and then yang itu memang kalau aku dunia aku dengan music memang kayak dapat bisa so itu memang aku mau dengan band kedua dah Mertaruh Sawak.
0: Okey, bersama dengan band dah kedua ti, jenis lagu dan mengani selalu tabang kini.
1: Semua jenis genre lagu. Lagu, kayak kira dangdut, kayak kira joget, lagu ballad, lagu slow rock, kadang lagu dangdut, macam-macam jenis genre. So kita perlu kap ngajah ani de ira inya keping kan. So nya music kan universal. So sebagai penyanyi ballad kena belajar lagu dangdut in cabaran lah sebagai penyanyi ballad kena belajar lagu ini yang macam rock punya lagu so bagi aku enjoy lah
0: Okey antara perbezaan lah perbezaan amu rasa tapi ni dah paling amu rasa macam ada susah icik rangaban antara music ballad yang rentak dengan rentak yang lebih macam ciki okay. Tapi satu yang amu rasa ada susah icek murah.
1: Ada susah. Lagi-lagi kalau bagi aku lah paling susah is lagu asli. Lagu macam traditional lah, lagu asli. In memang ada cabaran sebab lagu traditional ti dia memang ada lengkok-lengkok setiap alunan lagu, setiap verse lagu ti memang ada. Kalau lengkok asat lagu kai sedap.
0: Betul.
1: Kalau traditional lah selain ni memang

0: Senak pembangan amu nak semua bala pikaping lebih bagi peminat amu ataupun bala belia kita dan mungkin rak jadi sebagai seorang penyanyi.
1: Okay. So kalau nasihat lah, bagi nasihat.
0: Ya, nasihat.
1: Okay. Nasihat aku is kalau kita era maru ini sebagai seorang entertainer on stage dalam pentas, so kita kena semua ready. Kita kena ready vocal, kita kena ready mental, physical, semua kita perlu ready ini. And then dua, kurangnya nak macam nasihat lagi, semua inya boleh berlagu. Tapi kait semua inya boleh berlagu dengan sedap. Semua inya boleh berlagu. Even anak inya ada Icek pun bala nak boleh lagu ABC kan. Memang pandai nak hafal rhymes lagu. Tapi kai semua inya boleh berlagu dengan CD. Macam macam easy kepada ada kaping kan. So nasihat memang, kalau rak mana-mana jadi sebagai contoh lah, artis bidaya, so kita kena ready vokal lah. Quality come first. Quality kayak mana aku bagus kan ni kailan. Sebab aku pun masih belajar lagi. Tapi memang perlu belajar. And then kalau rasa bakat kain, teruskan saja.
0: Okey, jadi sematik tambah habis sama dengan tetamu jemputan kita pagi ti ambah Kennelly Slim dan menyegon kata-kata nasihat atau kata-kata semangat dan semua bila kita lebih lagi bala pemujang-pemujang kita mungkin ada bala ada di kita ya. Betul. Ada jadi penyanyi pak kawan kita ya, mungkin cerawa sebab bala ti kata tu bakia memang ahi bakat-bakat terpendam kawan kita ya. Jadi ni kawan kita mati nak luahkanlah bakat saya.
1: Betul. So itu memang boleh kapingkan, even YFM pun ada dah kurang dah penyanyi bidaya itu kan. So semua penyanyi yang dah veteran dah senior guna balik.
0: Yeah.
1: Kita, come on, kita boleh makat lagi bak macam bidaya itu boleh seiring dengan semua the sepak bah. Memang boleh tapi abang nyuka ada macam luar aja, luar aja, luar sekian mengani cara rak ngatur lagu, kita era mengani rak belajar lagu, mengani rak ngasah vokal, luar aja dapur bela geng-geng sepak. Macam aku boleh aja, rana pun aku kan boleh aja DM aku di Facebook, di TikTok boleh semua. So kita nak macam kita betul perlukan ihong generasi pelapis-pelapis bau untuk ada bidaya.
0: Okey, saya mati nak tamu bersama dengan tetamu jemputan kita Kennelly Slim dengan Bakawari Pasti Mati. Tetamu jemputan kita nak berlagu secara live. Anikah lagu dari Tabana? Sama-sama kita ngampan tak ya? Kita ngancat Kennelly Slim relax tak ya? Kita berhibur bersama dengan Westlife. I lay my last on you.

Okey, selamat tiga tama agak pengen seorang mazo kena Muslim dan berbagi ti. Terima kasih untuk semua bala pikaping kita bisa bagi kita pagi ti. Terima kasih lagi tetamu jemputan kita. Dan sudi matan masa kira-kira ni jam bisa kita habis program Cak Bau. Jadi berkamat bila pun lagi kita minggu bau dengan asik tetamu jemputan sama-sama kita ngampan dari program Cak Bau pukul semahang berpagi.

0: Segmen Yengan Diaren Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okey, dah mati nak sema kita keping program tak bau de peluah beda penerbit na Linda Jagem dengan dapat kita keping lagi wang minggu de bau dengan jam de sama ya. Okey, 52 minit de pas pukul semeheng berupagi. Terus lagi tak ada segmen yang nganti aren dengan hiburan lagu-lagu kita sampai pukul semeng dua narang anu sema bintangku Jackson Boston dengan Magnificent Five.

Piperima, Pankah Budi Piperima. Dong ngatur parit sementara, ana inah 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati. Keburuk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inyok bertunak ngah pito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega ron Piperima adi dok subsidi di baba seringgit ipu priiset ni liter, kas subsidi e-hailing ngah pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak ngah Sabah, di baba terima subsidi diesel ngah rega RM2.95 ni liter. Bekan soana yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, peritah menegang netap had ngisi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedang ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan, kat 150 liter ni sedang ngisi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

Yang lagu penghibur Taban Bedak Diweras dengan pereng Cinta Sambal Pusuk. Antun dengan kita ada era Nenek Demasa Itina Daerah Nyamel ataupun daerah Nutok Sambal Pusuk lagi da Nerang Nu City lagi ya. Ketua lagi era Nerang. Jadi ada naik kita ataupun putung kita lemah si berk lagi jaga tangan kita guna kerja Demasa Itina. Ada demikir menikah pimaan de si dilengu de paguh de naan kita awang narangan Nu City ya. Okey, dengan ni lagi pingarami pingatur de nehen kucing sema Kuching Music Festival dengan pingatur ti sema dua nu semengenem dengan semengju anuburan rimeh ti 2026 de nehen Padang Merdeka Kuching. Kan kita ada nguhang ataupun limpas lagi de nehen Padang Merdeka de masa tina persiapan ataupun penyedia de ranguna bancel-bancel. Dengan sentiasa kita bigagit dengan berhati-hati masa kita nguhang jaran denehen Padang Merdeka dan menuju negara pusat bibiri city lagi ya. Okey, dengan lagi sama ada artis artis khas city de Dok Tabak ya masu Indonesia sama Chakra Khan famous dengan lagu Kekasih Bayangan. Dengan lagi sama ada OAG dengan ada Chen Ang dengan artis kita Bidaya Kerry Garris pensuruk mena persembahan Ramales Walter ya dengan lagu lagu Iban memang adalah ya Mal Imran dengan Melissa Francis dengan Firdaus Materang sema semengenam dengan semengju anuburan rima Denehen Padang Merdeka Kuching dengan ti sema pukul ijuk setengah bingara Kuching Music Festival lagi ya, sama-sama kita menek dengan Irami lagi pengirami Dodok Tundah dengan Padang Merdeka Kuching City ya. Okey, dengan ti baru dengan SN kita main lagu Demasu Chakra Khan Kekasih Bayangan.

0: FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak itu Sarawak kita pun. Kalau orang tinggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Yang lagu punya pun masa Peace Band Temengenmu Dayung Kumang sama ada Martina sama perimpur kita ada segmen Yen Ngandi Arun ya berpagi numpat Jut Nuburan Rimah 2026 ya hari ni lagi pengatur pengirami de nehen kawasan-kawasan kita bidaya ya dengan sema de Minggu Siti Pesta Kebudayaan dengan Pelancongan Bau 2026 dengan ti pengisi na sema ada bijua kayunaan dengan kayu sehep sema lebih lagi ada pimaan-pimaan asal bidaya autentik bidaya selain pun ada pameran buatan asal ya budaya dengan adat resam dengan ada bertanding sukan tradisi bidaya ya dengan bijua dengan pameran craft tangan kita lagi lebih gawai jadi kita ada megau bela tumi-tumi ataupun bela pikakas tinan kita lebih gawai lagi ya mengkejemu ataupun baju gawai vest bagi bela dari dengan ada rumah terbuka dengan pameran motor elektrik dengan persembahan hiburan lagi ya dengan ti de tegih masu pukul taruh lambatan tu sampai pukul 2 terpengaruh di tempat dengan Redeem Center Singai Bau ya dengan artis dah akan guna persembahan sama ada Baby Shima dengan lagi ada Ed Adau ya Depa Masterpiece Timothy ada Claudia Geres Elawati Zaidi ya lagu Dayung di Jena Eliza Suzina lagu Jobeng The Friendster Black Jack Suk Binia Pak Maun Mr. Sam The Band Remix R2 Band sama bersama dengan Vivian G dengan Uncle Din Band sama artis dah akan ngunah persembahan bagi konsert rakyat Pesta Kebudayaan dengan Pelancongan Bau 2026 di tempat The Baruk Stage di masa pukul taruh lemah tendu sampai pukul 6 ya lemah tendu di tempat The Redeem Singai Bau ini pun pesta itu masuk lemah tendu sampai semua terpengaruh lagi jadi itu kita boleh sama-sama meneg baik ini kita ada sendek di Johor di Serian di Pedawan di Lunduk ya dengan boleh sama-sama meneg dengan Pesta Kebudayaan dengan Pelancongan Bau 2026 pengatur Senincih Mahi dengan Pri'i Anuburan Rimah 2026 ya. Okay, terus lagi berhibur bersama dengan YY Pang Band Pimanegmu.

0: masak dia beri inyua tolu setengah orang tia inyua obuak dari patu tato dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mokiro tong ido gemtungang
1: ino nang nya ajima tenaga muh le PMX nang jima tenaga do aku ti do dia ke kerep turak untuk kata ne muh le motoka ti oma bat lagi no dal pokut cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup kedok ke kota budi 25 ku. Aduh, mau obuak tiak. Takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke tih.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
2: Okey, dem setengah jam lagi kita bersama the segmen yang dengan Di Arun. Terima kasih berada dengan kita. Dia setia bersama dengan Ami the YFMB dia. Gerak bersama depan ni lagi. TIE lagi program dengan pengatur Dabi Buran Rima Siti lagi ya. Sama antara Nadenehen MJC Batu Kawah dengan Ti Da Tegi Masuta Puruk Nuburan 4 atau Kesmeheng Anuburan Rima 2026 sama Festival Kerinaan. Borneo Food Festival 2026 dengan ti sema antara kenyaan-kenyaan street food de ti megah senepan kita ada ramagau de lengu sidi pan ada lagi dessert ada dok sidia lagi ya dengan ti ada nehen MJC Batu Kawah dengan kita boleh meneg dengan bibiri lagi dengan nyukong support lagi Borneo Food Festival 2026 bala vendor-vendor bala usahawan-usahawan kita de bijua city lagi ya. Okey, terus lagi tabibur bersama dengan Janituk Abah Taganaku.

Tapiat Trans Sepok adi saman sepok sit sok moto dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat berdahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah Trans Sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankah sepok beken sok pinyat moto. Urah Trans Sepok sok moto dapat dok hukum, wankah dok jer, kemai dok dapat sarah, deribau Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1997 ngak Akta Dijukni Akta Kerajaan Tempatan 1976. Denyah Trans Sepok sok pinyat moto tak, abang terun sok pertak depuk.

Ya, lagu penghibur Mesu Mezabos dengan Kerry Garis ada Martina Asengku lagi ya. Okey, dengan ti sumbangan tunai rahmah STR dengan program pimayar secara tunai STR desawat 2026 bagi inya diterima de layak siti sama dengan kawasan pedalaman Sarawak khas dedek inya de enyap akaun bank lagi ya. Dengan bagi lokasi de zon utara bahagian Miri Bintulu dengan Kapit dengan ti sema de Dewan Masyarakat Beluru Baram Perinu Brun Rimah Siti de Dewan SJKC KT Long Lama depan Perinu Brun Rimah de Dewan Masyarakat Bekenus Semeheng Nubran Rimah Kampung Long San Ulu Baram Semeheng Nubran Rimah Balai Raya Sebauh 22 Nubran Rimah Dewan SK Tatau 22 Nubran Rimah 20 Taruh Nubran Rimah ya dengan Dewan Serbaguna Long Bedian 20 Taruh Nubran Rimah dengan Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Uma Baha Apau Koyan Sungai Asap Belaga 20 Nuburan 6 ya Dewan SK Tegulang Belaga 20 Nuburan 6 dengan bagi lokasi de zon tengah bahagian Sarike Mukah dengan Kapit Semengenem Nuburan 5 sema rumah Dapong Anak Sempurai Nangga Antawau Balih Ulu Kapit dengan Semengenem Nuburan 5 Laman Pakan Semengju Nuburan 5 Dewan Masyarakat Julau dengan Stadium Perpaduan Dalat Sementaruh Nuburan 6 Dewan Masyarakat Daro Sementaruh Nuburan 6 ya dengan lokasi di zon selatan sama bahagian Sri Aman Betong Samarahan dengan Serian Dewan Mahligai Gading Lundu 20 Nuburan 6 ya Dewan Masyarakat Tibede 27 Nuburan 6 dengan Dewan Komuniti Pusat 27 Nuburan 6 dengan Dewan Mesra Simunjan 27 Nuburan 6 Dewan Sebaguna Angkelili 20 Mahi Nuburan 6 dengan Dewan Sebaguna SJKC Chenghua Asajaya 20 Mahi Nuburan 6 CN bagi bala inya diterima dan dengan kawasan pedalaman Sarawak de enyap akaun bank lagi ya program de bayar secara tunai sumbangan tunai rahmah STR 2026 dengan sen ngemas tugas seku de berpagi ti segmen yang di aren berpagi numpat Juno berima dengan sen nanti aku di JNG tingkah tayu dengan lagu penghibur kita pasti cinta kajon-kajon Valentine LS dengan keping Miri FM de peluah dengan Miri FM dengan bersama dengan pengarun kita Kayan Negi ya. Tok pukul 6 lematan tu. Okey, berdepan lagi nubekan. Aku tugas, aku di JNG dengan lagu penghibur kita Valentine LS. Cinta Kajon-Kajon. Bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing nis marahan,

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

mau sengedau sengelarah mi tamli malang tek langhi radio kain mi FM kerani 6 minit lalu pukul 22 blok dau nak loh ke barasa kena mandalok YFM Bidayu alang upapan hitam atau menajih madih atang pukul 22 blok dau ni dan apa jauh pejing luak dan dalok YFM Bidayu te pukul 6 lebih na ok te alam program ta malang undak loh no depa segmen ta malang undak loh dau ni segmen ngelarang luak dan apan peji dahik livan tu su de bulan 5 Duman 2026 atau man pukul 22 ni atang pukul telok lebih na. Yang pen tam pejo ngenap barano program tam di no pukul 22 junang itam pejo peji ta alam program ngelarah jaki. Kelengi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Men uhanan ke pukul ji ngedaun ai tam pejo peji kelengi dengan ngedau lang anpah mau man amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kunci 25 minit hitam peji tak alam program Dahok Doa ni. Dahok Doa ni waktu tak leading Facebook tam men adi. Ia hati tak joh Dahok Tegan. Nun Dahok Tegan ni. Minat tak balai lang. Paan pakai Dahok Tegan ni. Minat tak balai lang. Nai hadau tak joh Dahok Tegan ni ka. Pihak-pihak tam pakai Dahok Tegan ni. An kalau tak kata Dahok kalau ti. Hak leading Facebook. Page Radio Kayaan Mir FM. Jasi aku basak lim kata halang an kalau ngatin a menitam le malang tek lenghi radio kayaannya pukun ji junang lenghi dah tangan pukun ji 45 minit itam pejo pejita alam dengan sukan jam tam alang ketelok pukun 2 lebih kelenghi tak nak parap norepah lung kreh ya langdang antam pah mau hari radio kayaan Mir FM ini ano alang kenap kelok an kelok meses menaku ye pala WhatsApp pala kusung ji ji telok ji saya kusung ji ji patusu pukul 25 minit pejita alam segmen info pukul 2 junang long dan dalam sejarah pukul 2.40 minit aku sengbara dengan Ahman Hawang Daleh norepa dengan Suntana Menitam Lim dan program ngelarang luan henapan dan nilasi dek pukul telok lebih matoman pukul telok atang pukul 6 pejita alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayaan Miri FM malang anpah mau men RTM Miri. Aki menitah malang teha kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman sematan pejau peji ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 itah malang teh no tuang ngawan telok jaka ni ke dan kelenghi radio kan ngejelo RTM klik lahu ha YFM Bidayuh Kayan norepa ngejelo live Facebook ha pes radio kayan alang uan matoh te pukul 22 blok daun ni di. Iki tam pejok larah tam peji kelenghi je lagu langkenan Pastor Thomas Sanyi lagu alang kuma dahok halam mentelok lim hari dia kayan alang paan ngepji itam.

0: Usaha berterusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah di tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan memberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tangan dak, YFM kayan. Kelengi sape, pahu kayan. Jam dengah, alam dahun kayan. Paha panitam, tetek nak kayan. Tangan telok nyivan, nyia sape laki kayan. Melunah pekeloan, menjumah hak Tuhan. Kelok laki kayan, menglalek hapan. Tengayat na telok, nyia Tuhan. Ja telok, murib ngeliman.
2: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngapci Itam.
3: Okey, pejabat-pejabat telasan Radio Kayan Miri FM. Akhirnya ini aku sendiri telah tenyinang Tek Johlun Kiok Dau Alang Anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak Jarun Darat telah Dau tua. Dau ni atang Dau nak menua langsung abarani ya. Iki tusu da bulan 5 da ni jih madi an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik lebih ni an kio sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam na ake an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik loh ka onan jima da 5 saya da bulan 5 jih majima an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik lebih na bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Donam na pitan da bulan 5 jima donam an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam ke an kio sangusan pelan ha kuri-kuri ngavan te alam daleh Sarawak ni ya witam jinang ke ta alam migo ni tutak ja kausan ya aku ngina ita malang ate klengi radio kayan paan ala batong alang mage ya pa usan ya pa lasu dauti ya paan tu boge telo awi telo akno kuman ubat norepate pelesak ha klinik ageh te ya metelok lim lahu halang te kelenghi radio kayan dini aku ngenap bara anau duktun madang langsung te pala kuri-kuri ngavan te alam daleh tam Sarawak ni hui nak menita malang suman klinik norepa umapra. Okey, minggu anih tusu da bulan 5 donih duktun te pala long sabai jihmadi dan lebih dan jima ke saya da bulan 5 do 5 duktun te pala Tanjung Durian hati matoh menjima. Do satu minggu maring pluji da bulan 5 duktun te pala Bak Lamam jaka jihma. Do 22 da bulan 5 duktun te pala Long Kerong jaka jihma. Do telok puluh telok da bulan 5 duktun te pala Long Palai jaka jihma. Dapat pelupat da bulan 5 duktun te pala Apau Nyaring jaka jihma loh ka dahin da 5 minggu maring 25 da bulan 5 duktun te pala Bak Itam jaka jihma ya nunana kuri-kuri ngapa na langsung duktun pala tak lama amigo anih dahin minggu maring nginah mentelok alang tek teisan halida ka ha kebun sawit telok ka ha lumak ka nena ha umaru tak perasa ageh nak repah tak ala nguyuk ubat jaga duktun negeri ubat ha umaru telok tim. Okey, tanpa jauh kelarah tamlaan ngedoh ni, aku ngenap papan telok tek lagu alang kenan Caroline Malai Ji Pusu Halam dahin menuh anin a pukun 22 junang itam peji kelenghi program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh program tam ngedaw anin.

0: Bye. Busy lanjam Kak Karin.
1: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenuna nandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hundat teh lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu kami nang kom lan dengan skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Ini nang kera. Ini nang lubun akan ku ni. Ini berarti sin masuk ke. Nah, dia lang matu masin masuk kan ni.
0: Kuri tau. Oh, anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kan ni. Aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah. Aku nak nak aku hati. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi padek nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repot tike. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kulin dah hadi, pekulik kunap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu sika, ika am jihad, nusina ku jam laan, nok kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Tidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari, nopong, nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, sebe.

Okey, lagu ngajar tampi alang kanan Noraniza Idris ogeri telok tepala pukun 22 telok puluh pitan minit ngedau sengedau senglarah mengkelok limbake alang tek peji dahin radio kayan meninok topah tatang avan telok tek ngedau ni mau sengedau man gebra laing pidawan payak ding dari

atau ji de bulan dia tang 24 de bulan 5 anin a. Okey, dah lem di tek petading sampai 2 alang ana ha ngavan dari palasan bazar gawai ni anan ke hom dah bangsa telok alang petading tek alam program alang ana nau dah lem di dahin do ni ke aku ngena barang lang do ni an i hati tek persembahan artis ro Rodriguez Gregory Wan oh anak Melissa Francis dan ni dawak Lia Matthew saya de bulan petadi ngajat dahin bertabuh langnai jakanan Melissa Francis onan pitan de bulan hati tek petading kuntau alang papan kelunan jakanan hati Emma Anthony bulu de bulan ke persembahan live band basking ya menita malang teh hamiri ni itam deng teh pala tapak norepa lasan bazar gawai daya duman 2026 kasi hak permai jaya okey mentelok langsung ka hak taman tunku tika telok amdang nei putung malam telok dang elo anok lang kenap telok ngan pinang ti apiah nak te perlu telok de bulan a te petading datun julut norepa petading nyivan johani ya dehna lang nei papan kelunan bangu jakanan harintam rasena urai dawak joli jengan okay. Okay. Te malam pelupitan de bulan 5 ke petading keligit orang ulu lang petak papan kelunan jakanan rasana urai dahin Edward Seling dah te kalang habis re putung malam te acara pentas alang ananau nyina hitam dang peji te alam program-program alang ananau ni lah vin bazar gawai daya hamiri ni melawin daya no depa iban bidayuh dah ini hitam orang ulu lah ya kaum ka gerai-gerai no depa lepau dah bejon barang alang anak buka lah matelok alang kena pilau basung gawai kah? Tenih nan tua. Telok nang basung lah apa kaya ni. Anak nak lang kelak lah. Telok nyenang hak live Facebook ya. Kelak hak bazar gawai. Hamiri ini limkan ni lah. Ya. Iki, tan pejok lah rah tam. Matelok alang tek ujung alang alun. Menghapan-hapan nyenang telefon. Avin anun. Avin pedong kata. Tek dah mesej telok. Pidah ke ring ya. Pidah telok atang lana ring. Hak telok te inang telefon. Telok tidahin lah. Tek ku nyenang pedong. Balai ke hawa dah nyenang YouTube. Inang TikTok, inang Facebook, jaka ujung alun-alun ni, bi tek ketelok jam, awi telok nyindang telefon ni, gangguan, anu repat tumpuan telok tih, nusiknya telok tenang laan, inang jaki nore, inang telefon pelan, nyindang jaki haunan, mina ngetak, tenup si kelita lang haunan telok tih, anak-anak lang na telok bahaya, nore pa mina risiko telok, dan netong kelunan nanti, dan lahu lewek telok seng menyak berek telok ke, dahin mina tu sahalan alun padang jadi kenan telok, awi telok hapan tu nyinang telefon jaka telok geri kelita ya jaka geri kelita ti fokus na tua ti anau telok ti dan nginah tamatang dan sayu pala ngavan alangan telok pala ngedau anilahu wina mengkelok alang te matan dah nyam sekolah norepa ala dah nyam sekolah uli sekolah jaka ni jaka telok te ha tatah ngavan sekolah ti pelihai na tua geri kelita telok ti mengtimah-timah bahi dah nyam ni nyeladau lawatalan tepurung hireh tepurung hiti ilau hinan taman dah lahu ya Haji lagu langkenan Ezra Music. Tung tarung tiba mentelok lim hari dakayan Miri FM.

0: mujan te em na tak mentelo na tak teh tamam ngau dah lo pandang u nateng ne.
1: Oh jaja seoka
2: ne no pia melo gutun gula ani dire
1: ne no nang gutun gula ani dika no te no jung ini
0: te kena aklo te usun taga nan de em nyendang te usun taga nan behule apa menekriang nan
2: no re ya apa je ni ni.
1: No, no, gutun ya, ada pun jumpa ini, ni.
0: Bye, jangan aku jam anak doha, ni. Ihak kanan, pa, alang tak kalong hiak tak nak, nan.
1: Nguh, alak hiak lan kita. Nah, tak siwak tu, ha.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan, deh. Alang lalik-lalik ikam duit mih, ni.
1: Dung-dung ke, du?
3: Bye, nah, ikut dung tak rangkuan itu. Lalik-lalik nak jamak eh, loh. Kalau nang lagi atang latan tu lo dahun kuat ni, pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak na meteng butol gula areh. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja tamana am jam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dahure itu kure mohok gula anan.
3: Kalegah dui kuan ide. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo kah. Ya, sendiri lah kan mamang kontrol, tiba.

0: Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam UA, Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan MARA, Bahagian Pendidikan Tinggi, bagi pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM akan diumum pada 22 Mei ini. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan bagi kemasukan peringkat Sijil, Asasi dan Diploma Sesi Akademik 2026-2027 boleh disemak mulai pukul 12:30 hari hingga 31 Mei. Semakan boleh dibuat menerusi laman sesawang UPU online, aplikasi UPU Pocket dan aplikasi MyGov. Pengesahan setuju terima tawaran pula dibuka bermula 23 hingga 31 Mei ini. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah memperkenankan golongan belia diberi penghormatan membaca khutbah Jumaat di Masjid Seluruh Negeri esok bersamaan sambutan Hari Belia Negara pada 15 Mei ini. Yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Tan Sri Muhammad Anwar Zaini berkata, Sultan Nazrin bertitah sedemikian bagi menghargai dan mengiktiraf peranan penting belia di negara ini. Baginda turut menitahkan agar khutbah Jumaat di Perak esok bertemakan belia dengan tajuk Belia, Tenaga Penggerak Kemajuan Negara. Ringgit meneruskan momentum pengukuhan apabila dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini. Prestasi itu didorong jangkaan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dalam mesyuarat jawatankuasa dasar monetari hari ini. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran turut disokong peningkatan minat risiko global susulan jangkaan Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan berkaitan Selat Hormuz. Beliau berkata ringgit berpotensi terus mengukuh dengan gandingan dolar Amerika. Ringgit dijangka bergerak menuju paras RM3.90. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka tiba di Filipina tengah hari ini bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 selama 2 hari. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Farhana Azwani Ismail di Filipina.
1: Baik, terima kasih Zahira. Saya kini berada di Pangkalan Udara Brigadier General Benito Ibuan Mactan Sibu bagi menanti ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dijangka tiba kira-kira pukul 1.50 tengah hari nanti. Sepanjang 2 hari di sini, Perdana Menteri dijadual menghadiri beberapa mesyuarat serta pertemuan dua hala bersama pemimpin ASEAN. Dan sebaik tiba, Datuk Seri Anwar akan menghadiri sesi temubual tertutup sebelum mengadakan pertemuan dengan pemimpin Laos dan juga Singapura. Beliau turut dijadual menghadiri sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina ataupun BIM-IGA bagi membincangkan isu berkaitan kerjasama sub serantau. Esok, Perdana Menteri akan menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Mactan Expo serta mengadakan mesyuarat dua hala dengan Vietnam dan Thailand. Panjang di Sibu, Perdana Menteri diiringi Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan, Menteri Pelabuhan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani serta Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdul Wah. Penyertaan Malaysia dalam sidang kali ini mencerminkan komitmen negara dalam membincangkan pelbagai isu serantau dan juga global. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Baik, terima kasih Farhana. Langkah menurunkan kadar sewa premis perniagaan milik kerajaan mampu memperkukuh aliran tunai perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam mendepani kenaikan kos input perniagaan khususnya kenaikan harga bahan mentah. Ketua Ekonomi Wawasan Next Adli Amirullah berpandangan inisiatif itu wajar diperluas di peringkat swasta bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh dalam usaha mendepani krisis bekalan global.
2: Pada ketika krisis ini, kebanyakan PKS akan mengalami kenaikan kos input. Barang-barang yang diorang beli, contoh daripada Indonesia, daripada Thailand, akan meningkat. Bila kos mereka meningkat, margin keuntungan mereka juga akan mengecil. Jadi, antara inisiatif yang baik sebenarnya adalah untuk membantu mengurangkan kos-kos tetap PKS dan antaranya adalah bayaran sewa.
0: Selain itu, Adli turut mencadangkan agar perluasan program jualan rahmah madani kepada 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri ditambah baik dengan memperluas akses kepada platform pembelian dalam talian bagi memudahkan rakyat membeli barangan keperluan.
2: Mungkin juga inisiatif ini boleh dilanjutkan untuk memberikan juga ruang ataupun peluang kepada penjualan online. Mungkin kita boleh menggalakkan mereka atau membantu mereka yang membeli barang-barang keperluan melalui online juga boleh mendapat inisiatif ataupun mendapat faedah melalui jualan rahmat ini.
0: Adli Amirullah. Sindiket penyelewengan gas petroleum cecair LPG subsidi tumpas selepas diserbu dalam operasi di sebuah premis di Tanjung Sepat, Kuala Langat semalam. Pengarah KPDS Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, dua lelaki warga Indonesia berusia lingkungan 20-an ditahan ketika sedang memindahkan gas daripada tong subsidi 14 kg ke tong industri 50 kg. Menurutnya, premis itu dipercayai beroperasi sejak sebulan lalu dengan menyasarkan pasaran industri yang mahu mendapatkan bekalan LPG pada harga lebih rendah. Beliau berkata sebanyak 250 tong LPG pelbagai jenama serta peralatan lain disita dengan nilai rampasan dianggarkan RM400,000. Berita seterusnya. Seorang peniaga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Sungai Petani atas dua pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya Mac dan April lalu. Tertuduh Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Najwa Cik Mat. Lelaki terbabit didakwa mencederakan mangsa menggunakan kerusi plastik, getah pipe, penyangkut baju serta besi penyangkut langsir dalam dua kejadian berasingan di kediaman mereka di Bandar Aman Jaya. Kes dikendalikan mengikut Seksyen 326 dan 326A Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 16 Jun ini untuk sebutan semula kes. Desas-desus mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Johor hari ini adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi. Beliau minta semua ahli Dewan Undangan Negeri untuk terus memberi tumpuan kepada khidmat untuk rakyat dan bangsa Johor, bukannya memikirkan soal pilihan raya negeri. Menurutnya, masih banyak program serta inisiatif kerajaan negeri yang perlu dilaksanakan. Spekulasi mengenai pembubaran DUN timbul susulan peningkatan suhu politik kebelakangan ini. Konflik Asia Barat, peluang mencapai perjanjian dengan Iran semakin cerah. Namun Amerika Syarikat memberi amaran serangan ketenteraan akan dipertingkatkan jika rundingan gagal dimuktamadkan. Presiden Donald Trump berkata, perbincangan antara kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif dan perang boleh ditamatkan sekiranya Iran menerima syarat yang dipersetujui. Namun jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakhi memaklumkan cadangan tersebut masih diteliti Tehran sebelum pendirian rasmi disampaikan kepada pihak pengantara. Sementara itu, Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Ghalibaf mendakwa Washington cuba melemahkan negara itu menerusi sekatan ekonomi, tekanan ketenteraan dan perang media bagi memaksa Iran menyerah kalah. Di Lubnan, 3 maut manakala 7 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan Bandar Ansaria. Menurut Kementerian Kesihatan, kejadian tersebut berlaku selepas serangan drone dan udara tentera rejim di seluruh selatan serta timur Lubnan mengorbankan 16 orang dan mencederakan 21 yang lain termasuk anggota paramedik. Menjelang Piala Dunia 2026, Kerajaan Negeri Victoria di Australia membatalkan larangan penganjuran tuntunan awam di Federation Square, Melbourne selepas keputusan itu menerima bantahan pelbagai pihak. Ketua Menteri Jacinta Allen berkata, acara berkenaan perlu diteruskan kerana Piala Dunia seharusnya menyatukan peminat bola sepak. Sebelum ini, pihak pengurusan Melbourne Arts Precinct menghentikan tayangan skrin besar atas faktor keselamatan susulan insiden kekecohan penyokong.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

lagi tam pejo kelarah tam peji dahin radio kan Mir FM jam tam malang kedua ngejelo segmen ngelarah ngelo anhen hapan le ngedau ani ya si pandemi. Okay, mau sayu ngedau mengelok limbake halang tek peji dahi ngejelah live Facebook HP Radio Kayan ak basa komen dalo unaring. Harin telo Cecilia lulau ha nei ngayap-ngayap pusu na nore ya. Mau sayu ngedau menikah Cecilia lulau. Nenang pala homan pidoan habara sayu bulat dau menikah DJ Livan habung laan. Nun dengah sayu kedengah maran lasu dau. Lasu matan dau hak kusing jaka ni bi jan payan jam nunok lebih dau anin a DJ kena sengusan norepa tetap lasu te atang pukul 6 teh kena tenan ya. Okey, saya kena menikah pidoan hak mak jan siwa kabin gula dahin hia jan tiah kah kena nyawi tamelok na alam gutun nalang te anu na gutun nalang amnya pala anu si kita jam awi ku matai arana hia tinan bi gula halam no to kanan lai ke law na kata. Okey, harin telo Nicholas we lah hom te name of peace saya ngedau menikah we menarin telo pidoan ni habara akai lagu dara DJ Livan ha ino ikat tek kerai ni kena okey lagu alang kenan Christopher Kelly nan dahin na lahu mai tamle malang te nai peji dahik ngejala live Facebook mato man pukum 22 bulu adau di atang kerai ni mau sekenap ayak mengkelo le mapen pan sukung radio kaya nak menino tapah ta tanggapan telo te ya kerai ni hitam bejo peji ta alam program tam ni hati marung dahok dau ani non dahok nan dia pih-pih telok tenyinang nak te leading Facebook page Radio Kayan.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hitup pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitam dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atatua dahin matutak dui atak mi. Lubun 6, mendui atas alang hipun Kevin.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu dan emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngep G itam.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, ita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do, teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nunaran guru alang iminat lan. Abin nun keminan hea kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tam balene serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, ita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran nak lang anda lah. Ano mata pelajaran lang awan dah lemah. Ano lang awan dah mahiang. Angkloh hinang jianak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abin iha jan mengambil berat. Abin iha jan metang. Abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Tak anak tan. Abin anak tam ni anah ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima tugu ita kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehna. Tiha nyinang wayang, dehna. Tentang pendidikan, dehna. Tiha internet, nah adui kreatif, dehna. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulanan dah ikam sentih sekolah, kira awin, upad hatu sah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad.

Okey, kerana pukul 2 ji minit lebih selebih senglarah makhluk lim bakai halang tek peji dahik matang ban pukul 22 blok daudi hatang kerani norepate atang pukul telok lebih tin a dahin nak matelok alang ngendap te atang pukul 6 tiket jadi lim kaya dahin mau se kendap laho abin nak kelok pantangan nak kelangi radio kayan norepa pilih radio kayan jadi ji ngapan telok papan palo kenap nona pelaho ala dengah alang ne, alang an kalok bara ya hari telok pidawan. Haha, ikam lankui mapang lagu-lagu kayaan menuna DJ Livan kena lagu alang udara merentasi kuri-kuri generasi alang daun ni korena ya. Ya, saya kena menikah pidawan. Abin pantangan hani lahu peji dahin kalau radio kayaan putung-putung dau nak onah radio online nanti. Dahin lahu Facebook tini pelahu pantangan ham ok dengah norepa komen ngejelah Facebook live hak pes radio kayaan lahu. Ya, kerana aku sang pejoh geritam peji tak alam program tam nyihati tak jauh program ada tasan tam ngedawan ni aku sendiri telok kelenghi ngaji parap juntun alam kenan polgus emen ohanan ake itam peja-peji tak alam program info non info na kelenghi radio kayaan tak jauh program info men segmen ada tasan nanin a selubi senglarah mitam lim alam tak alam kelarah telok peji dahik ajakan ni ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

0: Angnya yang kata dengar jule jun
1: tantane
0: ini jeban landet deka baland to mat lagi ling jun
1: tantane
0: ini labak lan buah kami kurim tengah hulung dengan tele jun.

Ledahabaan kane mudik ata lan lolo ngenim gri areh bake kak mudik ngebenene kalau anda hindal idang bulan idang abulan venanando idalim beranjama.

Tejo ur barang tua ketingang tanggal jo kalong. Lebak ki hadahin duit regit kurim tingan. Le apa dah ne ya lang kurim lo dang lang lo lo. Ngejan dah lo anjam jalan nanan turan di halam. Ngeben tabah anak kurim abusong tuba hulung atingan. Lejan dah anjam pano halang lo lo lana lo lo. Ngekalana ian mang kayo apu Ule, ngenalana ian mang kayo apule. Tehan te jalan kurim baturan ha Allah. Ngapa kalau cadok sapa kat

Okey, nona-nona je lagu Alang Kenan Yunita Nining. Lagu Alang Kuma Tek Pekale Alang Ugeri Telok Tek Pala Pukun 2.20 telok minit ngedau. Saya lebih nak ni. Saya lebih minta melima Alang Tek Kelang Hei Radio KN Mir FM. Kerana ni aku sang pejoh gerita peji Tek Alam Program Ta Mi Hati Segmen Info. Program Info ya. Info Alang Ngedap Sang Aku Si Mentelok Alang Ngedau ni. I Hati Marung Legah Petrol Dahin Diesel Matoh Danih Tusu Debul bulan 5 atang puluh telok dah bulan 5 eh, hati jarun darah ji migu ya. Okey, Ron pitang puluh lima awi alang te loh budi madani Ron pitang puluh lima telok ablek leganyak Ron pitang puluh lima ni hati jiligit pitang puluh pitang sin jelita awi upah budi madani hati 200 liter ni di itam pakai legah 4 ligit 2 sin ajilita ya harga runcit alang amte subsidi na dino ani hati legah alang an kumak ke ne maun 5 sin men oh legah ampai anani di ya alang kedua ron pitam puluh tusu paan te legah 4 ligit pitam puluh sin jilita petrol bersubsidi SKPS hati sistem kawalan petrol bersubsidi pantek legah 2 ligit 5 sin jilita. Okey, terus tinggi nang legah diesel hak Semenanjung dahin Sabah Sabah dahin Sarawak dahin Labuan adap legah nak ya. Awi hak Semenanjung 5 ligit puluh tusuk sin jilita ni hati maun 5 ligit 5 sin tak dalam minggu ni hak Sabah Sarawak dahin Labuan ke paan 2 ligit puluh 5 sin jilita. Diesel bersubsidi nurepa SKDS sistem kawalan diesel bersubsidi tepaan nak tek legah 2 ligit 25 sin jilita. Okey, ani hati info alang anai men Kementerian Kewangan alang anusang dalam di ngejeloh bernama. Ya, nona ni tak peji tak alam info tam ngedaw ni dahin ni hati marung legah nyak petrol dahin diesel jarun dara Jimmy Go ni i hati matoh danih tusu de bulan 5 atang 25 de bulan 5 duman 2026. Okey, mentelok alang mina tek ke lisin telok nurepa tek ke kelita telok ti bi telok am teh no hino am teh pakai budi madani ron 75 ani di mina tek dahanak telok ka hawan telok ka nurepa dah panak telok ka alang upah limit dah 200 liter ni di telok dang maok nak mendalok ya. Jasi adalah nyian ok tek belajar alatnya kan ni we nak mendalok bakeh ta malangnya dui su su ke ano putung-putung dau pih nak men kuala barap ne pasen ini ka nurepa te tang tanjung hitika nuna pelahu mendalok bakeh tam dah panak telok alang tek na hadui pasoh-pasoh barang ni pasok kelunan ka dah nyam telok tikem amina harin telok ni di teh hadui nak ke ihan alang teh matan dalam anak tam sekolah nurepa teh ala dalam uli sekolah laan kan mesti salah nak telok nyuh dalam pakai laan budi madani ron 75 telok ti. Okey, anan hati teh jo info alang dang aku kusi menitam dani apa yang telok pejo peji teh alam long do ani lem sejarah jilagu nak alang kenan lenan laing lagu itamnya mentelok lem.

Baik, pelalau tam peji tak alam program tam mi hati long do ani alam sejarah. Okey, long do ni alam sejarah alam agala meta mi hati jito kalang jadi tegu tusu 25 alam duman pelupitan pitan pulu ji. Ani hati marung ji tusah ji kilang alang na kelekeh nurapan na bunga apui nei ngetup tak alam daleh tam Malaysia ni. Ada ni alam duman pelupitan pitan pulu ji. Hati tu sudah bulan lima alam duman pitan pulu ji. Daleh tam anak jat kenan ji tusah alang ankuma na kahum kelunan tematai. Dahin jakanan ke ji atuh hui kelunan alang nyadui hak kilanganan. Alang tematai dahin kio-kio 50 laung alang hak beh ke ga ayak lan tegu kilangan ini ngetup. Tusah kilang alang ngetupan ni dahin tutung tek kilang Astra Fireworks Indrian Berhad jadi hak kampung baru alang tek suna kio-kio telok atuh meter man kem tentera Sungai Buloh Selangor alang una kahum dah matai jakanan dahin daven alang dah kaya apa kahum tasa jaka tusah ni jadi kio-kio tek pulu umak alang nusik su man kilangan ni tek tasa laho. Okay, nunana ji long alang an kalong te alam daleh ta Malaysia. Ya ti ji tusah nang jadi tegu tusu 25 alam duman pitan plu pitan pitan plu ji. Hati ji kilang ngaban hana kleke. Nai ngetup te alam tusah lang jadi anan ya. Okay, nunana long da ni alam sejarah nun long ji ma pe ji te lasan Radio Kayan Mir FM putung-putung dau. Pukun 2 Juna ngejelo segmen ngelarang lu an henapan dahin pukun telok 45 minit ngejelo program PDK tam lebih naa.

0: happy birthday Mika Baun.
1: Kena menikah Lin.
0: Ja, tepana 7 minggu ni te kuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke? Pakai kereta kati. Ja, te tu ya.
1: Ja ja dang lokah hilat sentai lo.
0: Mai, te kita lo na bantu ke.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox ko nana nan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ka di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nan lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya back ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday ka, nusi pa jadi teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni asal kena do kena kadi teh ni tuk teh bakal lesen ka. Nah, teh itu bayan nalo, ulah lo man 30 daun ati, man pa bayan lah jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah teh tu,
1: jah jah jah, teh nasi kah.

Dalam program ta mi hati dengah menawang daleh no repa dengah usun tanah dengah halang unak lo ji dengah men Jakarta tino te ka hom 6 laong mate dehin te parlaan ke mawa ayak lan ngau usun tanah dengah halang unak lo ji dengah men Jakarta tino te ka hom 6 laong mate dehin te parlaan ke mawa ayak lan men u ji bas te netung dehin luri takinya ha Sumatera.

Awas Utara Sumatera Selatan yang tepat laong laan alang paan loh sayu dan bi anatan tepat laong mapra dan te telo laong laan ke ihati teng leso ayak lan mina te tutung ne jadi menuh bas dahin luri nyak oi tutung lan ke luri nyak dahin bas ani te petung ya. Okey, nanti dengar halang nak lo telah pala dengar halang kedua ihati men Beijing. Ino dengar Beijing ani teji kelunan halang kira hakai hakai te pala jinga van ani pa. Dah ji do halang mate tegui hati lega men buayan no repa minate anu no ke dun buayan dun tamlong abat. Itang deh, itang alang ngaban hati pekluan di kebi ini hati buayan alang anda aruh nanti alang te haji ngaban alang angkuma air terjun repa bihah bau alang air arana air terjun maliuyan ngaban dah na aktiviti alang lasa alang anda na lanak lan ha Huaying wilayah Sichuan. Usaha ni jadi do minggu lang oh ready dah hente pihak lang tek kuasa bara doh ni haran nak liu dan ni hak mate tegu te alamanau nak te pala uma prah pesuluh marung tu kan ni dah pihak lang tek kuasa ngabananan pelalau mekep taman ni di ja dah mano no repanget nang te joh lim keselamatan lang te alam tamananan dahin mano hadui siasat. Tak pada halang nyadui, tak alam ngapan anak lahu dah ala tanggungjawab, ja ngeteng lim tu kalang tak alam minan ke ngioh udang-udang. Dan kenyataan alang anusang kena dah penyiasat bara hak akaun WeChat rasmi Jabatan Publicity Huayong menglan liu ni mate tegu iha alamanau. Ia anabah dahin dalok bara pasti kenap dalok di alam tusah halang jadi ini. Okey, nunana dengar halang naiman Beijing hati dalih kina. Ya, we telok te pandu piwai besar ni telah nyirang limka te jauh keselamatan te ngaban halang an telok pala hati. We nak marung main-main halang anda hak nani lahu. Abin setiap jam aku ridara barang hati oh anda pakai tak kedah nak main nak ka nusik ka hati hilang perlu antelok ngadang paan lah ya paan jaga keselamatan hidup topah ngapaan telok tai yang nuna ditam beji tak alam long do siha dengah men hawang daleh dan dengah hawang daleh dan antam kelenghi tak jaka lang pihal alavijima hak radio kayan Miri FM.

0: pangalarah jaki miat pengjam. Tips tegu dau lasu. Lubun ji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telok mengwelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadau na batung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahin lah terang. Lubun tusu awite musang man amin hituk pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya mengalah penguman alana batung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atak mi norepah alante kefin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam mingem. Nunkah tadak perah tabit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melelai. Lubun telok pahok lasu nanya mau te batung tam. Lubun empat nusitan fokus. Lubun lima ngelibak no kahung no repah deng koma. Lubun enam batung tam melelema no repah sengkrem. Lubun tusu ngenap nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban ha uma prah.
1: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, malah 10 minit lah telah santai pada pukul telok lebih atau pukul telok lebih ni ay tanpa jumpa jita dalam segmen tamalan kedua hati segmen PDK. Aku kena aku asal kenapa ayak lan makelok bake halang tek peji dah hek atau man pukul 12 daudi atang la sina program nerepa segmen ngelarang lo an dah hina pantam lebih ni ya dah hina lahu man telok lim alang tek kelang radio kayan tini aku kena baraji kira ji dengar bahat ni halang nai man keke madang repa mandalo alang te halong kese tino jima nya dah ni bara seu jima manitam lim ani aku puyang wakil mandalo harin telok alang gak tusah jima ni bara man telok lim ya ti lahai laing anak amai aban laing manlong keseh o amte jihma ani di alam pukun pitan lalo batungna andalo harina geri ha amin ha taman tudku lot 2 ji 6 lorong 4 kena tin lot 2G6 saya lorong 4 taman tunku miri ya. Okey, mau pasti kena mandah lo panak alang teknologi tusah bahat ani ina angina Tuhan mau penghiburan men lim wang amin dalo lim. Okey, yang pantau petat ngejeloh segmen ngelarang lu aneh na pantam na lebih ani aku ngena papan telo te ji lagu alang kana rosena urai lagu alang ku maam hayu ukun menitam lim hari dia kayan Miri FM selebih senglarah bye bye Tuhan memberkati tamlim.

0: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam, alam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Kalau barang sayu lebih dahin sayu ngelarah mani tamlim ya. Kalau lebih ni hati peci dahik alam segmen tam ya ti peci dahin kelo ha radio kayan Miri FM ya ti peci dahin DJ Rin ya. Okey nalo ku sembara sayu kenap man DJ Winnie Liva nalo upeci geri itam alam segmen ngelarah ngelu andahin hapan ya ala upah mau mata men pukun pedua men adi atang pukun telur lebih ni. Okey hati Dani gak te tusu do bulan 5/2026 ya ti megak te daud pat. Okey menita bake-bake ku alang teh kucing. Alang teh serian luduhin bau itam dang paen pejoh peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di Yeti FM G06.G dahi G0G.tusu. Lahu menita malang teh Miri Marudi telang usan lemting apo tuto asap tu bau itam dang kelengi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di FM Pitan Pul 5.tusu dahin FM Pitan Pul saya poin kusum. Lahu menita malang teha unungai itam dang peji kelengi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di SWG G665 kHz. Okey lahu menita malang teh hipun My TV ati tamdang kelengi radio kain tamani ngejeloh radio atau akesi ngejeloh channel ha ngejeloh channel tu suji kusung lahu yang menita malang teh hahino toko teh jakani saya mengkelolang teh halam dale mengkelolang teh hawang dale mengkelolang teh semenanjung Malaysia itam dang peji kelengi radio tamani pakai radio online hati RTM klik ya. Hati tunggu kalau tay payang pala page radio kayan te link ok te tinan. Tina kalau dang menyak natua itam dang kelengi radio tamaning jelo online. Mata man pukun perdua ngedau atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Okey lho hati menita malang tahi pun hawa ya itam dang peji. Naik keliah dahik ngejeloh live tam daw ni. Hati ngejeloh page radio kayan. Okey hati menadi itam maku geri tanpa hapan. Hati lagu alang buka lasan tam. Yaitu lagu walang kenang joli jengan selamat daw hawa. Okey kerana yang pernah aku senggeri tam tak inang kenangka anau program tam love ya ni. Ini aku senggeri tam papan jaki kelengi lagu walang kenang Alexander Ongki. Hati lagu Livang Dangge menitam lim.
1: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

0: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kutu perah influenza A. Kutu ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunukah tada-tada perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nunuk tamdang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tada-tada nainya mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Apaan dahin kayan, halam segmen, peji dahin celok, putong do, sayu ngelarang, celok lih.
1: Okey, nuna naman adi tanpa ji hati papan keleng hiji lagu ya. Okey, tidak lagu nan gugritam kereni hana tepat pukul 36 minit. Okey, yang pentas pejuang dalam segmen tam lebih ni. Ini aku sengkeritam hati teh inang kena ke anau program tam dau ani ngejelos segmen tam yati segmen peji dahin kelo. Yati man pukul telok jenang naai tam sempeji kelengi surat dengah ya lahu hati man pukul telok 45. Itam sempeji hati kelengi long alang jadi te dawani lahu man pukun pat hati tampeji alam segmen ngelarah jaki tinatang sampeji dahin dak lo kelunan ayah alang maya lahu hati man pukun 40 minit hati dawani kate dopat aku sengkerita pejuang alam segmen adat asen tam tina aku sengkerita kelengi ji tekna dahin ji sape lahu hati man pukun 4 jenang ai tampeji hati alam surat dengan lebih alang pah momen radio kayan Miri FM. Okey, lalu hati man pukun telok 4.45 hati tam peji alam surat dengah alang ne man hawang dale. Lalu man pukun 5 hati tam peji hati kelengi dengah alang ne man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lalu hati man hitam pakai-pakai ku alang kelengi radio kain tamani. Pakai hati FM Pitan Plus Saya Puan Kusung. Lalu alang kelengi ngejeloh FM Pitan 5 Puan Tusu. Alang kelengi ngejeloh channel My TV Tusu Ji Kusung. Itam sempeji hendalok baket tam alam teledio kenya. Bi menita melengklenghi radio ngejelo lupakti ji kusung 6.ji dahin FM ji kusung ji puan tusu dahin alang klenghi ngejelo radio online RTM klik. Dahu alam peji naikli adahik ngejelo live hapesh radio kayan. Itam sempeji atang pukul 6 lebih ya. Okey lahu hati man pukul 5 junang hati tam peji alam segmen dengah kelia. Okey, nonton anak program tam, mata man pukul telok lewi, atang pukul 6 lewi. So, lewi dahin seng larah men itam lim.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau bawa bawa ring. Dia nak apa ring? Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak temu hujan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan peprah bukung gareh.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kenalu lalek. Om dah lalek lalek maru atak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring?
1: Oh pa tanggung mih nyak mih bising. Dey, terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebuy. Jam kak perah covid alangan ha pahmo halam dengah halam lirdeo jarun uripan ini. Jam kak mingi.
0: Wah, temu apa ring? Tung mau tu nadi yuk jarun aku maju jalan tim tim salat tim salat tim salat tim
1: deh lebuy nyingan nak batong kak nyingan itam lim piah tam lawat keselamatan teguh tam melok tak lemamin daho halaman ni Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku ya piah wahani ngenap pehitok itam kelunan ngahum. Lawat tek joh apui amin keraini tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hak daleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.

0: Okey, Nona Naman adik, itam peci hati papan kengih lagu alang kenan Bobby Laing nyati lagu ama yang okey ni hana ngepnu penghakai bakit tam hati ngejeloh Pesh Radio Kayan. Okey, nalah aku sang berasa kena men bakit tam alang ni meju dahi mak aku su halam ngejeloh Pesh Radio Kayan hati bakit tam Ira Edward Chuk ya. Lalu ini hati alang matai dahu atau pekomen nah ini yaitu membakai tam Jennifer Sim bara sayu lebih alam ala buah sawit. Kena ini ngara jaki kelengi radio kayan. Dan kahi lagu amai alang kenan Bobby ya. Saya so, kena menikah DJ ya. Nanah men adik aku geri tam pahapan kelengi lagu alang kenan Bobby melatih lagu amai. Okey, hati yang pentas pecah dalam segmen surat dengar tam doa ni. Ini aku sengkeri tam hati tai inang. Kenunkah hati kiolun gado minyak langsung jadi alam dalai tamha Sarawak darah telur do matoh mendani jima dahin duji hati darah telur do ya. Okey, dani hati gatek tusu do bulan 5 2026 yati pada jima dah kia usan minyak sang jadi alam kuri-kuri navan yati alam kucing serian samarahan seriaman betong Mukah Kapit Bin Tulu Miri Dahin Halimbang. Okey, lahuda kio taga alam sarikai dahin sibu jaka jihma ya. Hati dania ni. Lahu hati lebih ni dah kio bahui belarai minasang jadi alam kuri-kuri navan. Yati alam kucing serian samarahan seriaman betong. Sarikai sibu Mukah Kapit Bin Tulu Miri Dahin Halimbang. Pedah malam dah kio hati usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan hati alam seriaman kapit bin kesi ku pesan ngeluh hati seriaman kapit miri dahin halimbang lahu dah kio taga alam kucing serian samarahan betong sarikai sibu mukah dahin habin tulu. Okey, hati kesudau doa ni halam 20 telau atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina langsung jadi teh doa ni hati gatai tusu 25 duman 2026. Okey, hati jima gatai daw 5 gatai sayak da bulan 5 duman 2026. Hati pedah jima dah ke usan minat sang jadi alam kuri-kuri navan. Lahu hati pedah lebih dah ke bahui belarik. Minat sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah ke usan minat sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Okey, hati kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina langsung jadi tedau ni hati gatai saya da bulan 5 duman 2026. Okey, hati jima gatai pitan da bulan 5 duman 2026 gatai da 6. Pada jima dah ke usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Lalu pada lebih dah ke bahui belari mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan. Okey, kesudau hati alam 20 telur atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina langsung jadi alam dalih tamha Sarawak darah telur daw. Mata mendani jima dahin duji ialah huma kelab bake-bake kui. Hati tena tatah navan alam mata ni usan jaka ni hati mengkelosang timah-timah gerik ditahui naman kelau alang teha ujung ngalan alun ya. Hati lahu hati men kalau alang nah hadi luma te tatah ngawan alang lahu ati mato sengusan bahi te na alang alang te bahi ati te kayo sane puva ka te na barang-barang sayu sang jadi na bintavit do lang talapo aru taga ani di ati te nga tatah ngawan alang kira alang tegang kayo pa mato ne tegang ne haba hui ke ha senang lan hasang ne puva na lang sang ta bahi-bahi ya. Okey lah hati dah hopi tuk mitam lim hui nak tatah ngapang alang keren ni tak lah ka tatah alang lasu lah ke dau aru lah ke taga aku nak di mengkelah hadau dui kahum ata ya hati atak kulik ni usia atak kula kah atak ais krim kah ya bi hati kalau mesti dui kahum ata tua hati mengseng kurang-kurang kena hani ya lah hati jaka tatah kalau teh utena hadu luma tenhang temenhang kalau ni kira batung kalau lasu loh mengkelosang pelalau masuk alam ngawan alang nyingem dah natah lang kira tu a ikon nak hati ya hati pindah batung kalau ni sayu oh kira ini nyingem oh menhalas kira lasu dah alang hawang di urek lo teduh ka te pengem batung lo ka ya Tapi dalam tak bahi hati kohom lan kakek salah kelenghi jarunan ni hati gak te balai lang gak stroke haba ya. Okey, nanti tak ada apa itu kalang demen aku. Okey, yang pentas pejuh dalam surat dengah lebih ni. Ini aku senggeri hitam hati paha panjaki. Kelenghi lagu alang kenan awan jiu hati hudok pekayang men hitam lim.
1: Saya kena jadi yang keluar alang kelenghi alang lebih dahulu. Mandiri ini.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu ke kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak ku jua nihak nyihu nama ikina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lah. Teku je Kerry.
1: Nan, taim ngap ang nalalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, u kelok ngap ang kelikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk ngak kelok. Piah-piah tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Belagah dahin hat langusan pakai pakdi biak SWGG 665 kHz.
4: Okey, kerani hati tepat pukul telok telepon saya mini tidak aku senggeri tam. Yati pejalam segmen tam lebih ni segmen surat dengah. Okey, dengah alang unang lo sagri menitam yati ji dengah alang neman kucing. Te ji lakit dah letam. En polis takap men udah pesaya tawin alam kes nakau rim mutau ha alan mahkamah lama baya-baya ani. Okey, yati ketua polis daerah Kuching SCP Alexan Nagashabu Bara lakit alang umun 20 pitan duman ani. Al polis takap alam pukun 25 minit beluak dau hangawan sipang telok te 62 bulan 5 alang lalau. Ati ngoda khabara alang naiman polis hadui takap mani endahna men u te dah ala dah leput te 22 bulan 5 alang lalau di melawin rim mutau pada hangawan anan. Lalu te ji mutau dahin kuri-kuri ufung melawin kes ani endah hile japet joh alam hadui sesatan. Okey, habara menhadui pelasa sengitian menglan laki jakan ini nyati positif dadah bangsa efemitamin dahin metavitamin ya. Yalahu te hipun rekod darah melawin na hadui ciak. Okey, kes ini endah siasat haida section telah tu 70 pitan A bakah ji kanun keseksaan tafid hadui salah nakau uvung mutau alang dengkak jin kurang menjil duman dahin hui mentusu duman ya dahin dengkak denda. Okey, dan dengar halang una lo hati dengar alang neman kucing. Lalu dengar kedua alang sekusi meletam jin dengar alang neman betong hati projek na alang utama alang kedua alang pahabung Jabatan Batang Lupa 2 Taiha Sipang Betong kerani alam 76.60%. Okey, lebih dua Menteri Infrastruktur dahil Perbangunan Pelabuhan Dato' Aiden Lariwu Bara hadi manau na projek anan iha pa empayan andi di te leve uk enhana di kerani upanau dahin sayu. Okey, projek alang hahida package B anan melawin meju alan aru 27.14 km alang jadi menhang komponen alang berguna alam hadui pahabung hangaban anan. Dahin projek ini kio u endahana te ujung duman 2026 ni ya. Do projek anan di endah kio dang endahana sepangen u tegu hadui na projek na tapak anan di endahana hui sayu awin dahin tersusun. Ja endahna peji dahin hadui perbukaan Jabatan Batang Lupa 2 alang kio alam bulan sayu.

Parti Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Menglan Alang Dahok membahagian siasatan jenayah komersial BSJK Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Miri U Ala Dalok Akesi Dahok buka pahabung tetuk anih te 6 bulan 5 alang lalu di hati men jidoh alang umun 40 duman alang neiman Miri. Okey, kuih nah ini teji laki alang enak nelana arana hati Mr. Mike alang maring hapesuk ngejelah WhatsApp pakai lubun kusung jiji 6-5-4-6 pitan-pitan kusung dahin kusung jiji 2 G26-2-3 ya. Nai kira petula ataupun nai barami hak marung skim melok sina ni. Dohani hati Navin hak nyifah inang hati skim melok sina ni. Menui hak kelengi jaji utung alang bau sang ena alat. Alam jaka alang jaki alang nai hak ni. Tai masan saya hangun pala 6 lubun akaun alang sedap. Dino lim dohani luki hati 210 ji ribu tusu atu ligit. Okey, doh didi ne jam ha ni gak pamu apa apa gak pluvat men oh laki ani di maok masam-masam alasan tegu doh ani di akai sin utung nah ni men ne men laki ani. Okey, kisah ni pejuang nasihat ha ida section 420 kanun keseksaan tahwid na hadoi pamu alang dengga jin kurang menji duman dahin usia hui men pulu duman yang dahin dengga jeliket dahin tegu endah kio salah. Lahu hati men hihi alang gak perlu vat cyber. Alang maring malok sin atau pemaring ka kayak ada sang masan sin. Endah nangen ya pelalau nada hok buka pala National Scam Response Center NSRC ha lubun pitan-pitan tusu. Dahin hati pelesak lubun telefon dahin lubun akaun aplikasi check scammer CCID yang patai pada laman web Semak Mule PDRM Empayan Masan Sin. Okey, nantona hati surat dengar halang akun si Menitam Lim. Itam dan peji alam segmen ini tak jaga alam pihal an tak dau jimai.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyiho kui, mas paran kui. Kuri umun kui lah hundak teh lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu kami nongkom lah dengan skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Ini lubun akan ku ni. Imbete, sin masuk ke? Nah, delang matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutuk ani. Aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangun ani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah. Aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka nandi pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayakui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nan nupe kang pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Okey, dan menang menadi aku gerai tanpa harapan. Kelengih lagu Alangkenan Idang Estau Rina Hati Rinduku Tiada Yang Tahu. Lalu hati lagu kedua, lagu Alangkenan Daniel Bampa, lagu Aku Isawi ya. Okey, kerana nanti tepat pukul telok 50 pitan minit, hati aku sengkeri tam, hati pecah dalam segmen tam lebihani, segmen Lung Alang Jadi Tedawani. Okey, hati dah ni gata tusu dah bulan 5 duman pelupitan 60 dah agi ji usun tanah u endah petula hati tiah-tiah dalih alang habe persekutuan tanah Melayu lahu nyoh sambut dah agi ji usun tanah ni alang endahana dahin kahum naan hadui dahin keliah endahana. Okey, jarum pelamai dah agi ji usun tanah pelitah persekutuan tanah Melayu mana ji pameran alang batang dahona malaria musuh dunia. Okey, ani endahna darat telur dau matoh mentusu do bulan 5 duman pelupitan 60 ya. Okey, alang pelaum pameran ana nihana menteri ageh dahin kebajikan masyarakat Dato Ong Yok Ling ya. Pameran ani petula kuri-kuri hadui sayu alang daleh tengayat na alam nyekang perah malaria. Menghang na yatina te uvung-uvung alam endaha petula ha pameran anan yati gaban-gaban dahin poster marung perah malaria dahin ubat-ubat alam endaha pakai alam hadui nyekang perah ani. Okey, dahin te nah dau ageji usun tanah ni jadi tada alang pelitah persekutuan tanah Melayu lahu ala bahat alam ageh kelunan bangu hadalia ni ja ala batung alang mageh paget. Okey, nonton hati long alang jadi teh dau ni itam dan peji alam segmen ni teh jaka alang pialan teh dau jima
1: tambah peji dahin kami ha Miri FM Radio Kayan Miri FM ngabji itam.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Sebab yang kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut. Sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siap keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Tidak severe. Minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
2: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
1: Nyukat pun si kedak mari. Nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

0: Saya masih ingat di sisi Orient, saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan daripada Miri ke Bukal. Kita saya menyebutkan, ada masa tak tahu kan ya kan? Begitu kita kira, kita akan mengudik ke Lombok Terawat. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Tidak tahu dengan kereta mana jenaya daripada mengudi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029. Kalau saya tak akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau drama dan belum panah. Hingga ada nickname, mungkin Long Lama, si Lama lagi. Long Lama jadi Long Bahu. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun gini itu, kita sedang pakai diesel.
1: Nunan nak ok dengah, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, piji dahin, Radio Kayan, Miri FM. Okey, Nunan aman ada hitam peci, hati kelengi lagu walang kenal tadan, hati lagu sayulan hui hitam peci, alam segmen ngelarah jaki hitam. Okey, kerani hati tepat pukul 40 minit, tinaku sengkeri hitam, hati pecah alam segmen adat asentam. Ini ku sengkerita hati pahapan kelengi ji tekna alang naiman lalang payawan hati long pilah barem tekna tului bilung ya. Okey, maunin ay tapala pahapan te kelengi ji sape.
2: Aku Zaliha Ngau, kelenghina Radio Kayan Miri FM.
3: Papa tong da hulong nan nan
4: yo no ne
3: jan ni an tukong lan o ma man
4: ba ba le
3: jan le van de pagong dan de putu
4: san no re
3: dai da wa ate po song to wa te to lu ipon
4: na na nge
3: na he pun no ma kle rong da
4: le le nge
3: alang no nan ka kui duan yang lewan
4: tete
3: merang ble antau ben ya
4: ombe pare
3: kan kuak kaposong tuwa kelerong dah
4: le le nge
3: ni an baen mate le no si ku kase
4: ane
3: ni ka amin dong tuwa te doli lenjo
4: do ne
3: tentang ngaran doli duan lerong dah
4: le le nge
3: le lerong dah le nan
4: kalong ya le
3: ni an dan baen kui tahin yuk di sang
4: ane
3: ko ana posong tu

0: dong jadi antukong
1: nampe
0: kena ihak na pusong tuba tului punan
1: nangi
0: narunde kalau hode na lajuk lang lo kabalan bata.

0: Sat pat pat nah dong
1: man bare
0: jadi kan lo nana lang lale hatani petingan
1: nate
0: ente lencoy elang nak baloi
1: boleh
0: ayo deh batani aku di tegen re haju man ha
1: long hong eh
0: hapo julun jolek kabun tih belak
1: amore
0: yun tadi ngebelak lah toko mau mati hajang lenjo
1: nodone
0: hajang apa paran lendo poparan
1: nanenge
0: kena nepusung toba dikayo poli
1: timate
0: njaku ngiyo ngapui nyiho lekena abing
1: koyang ngole
0: yuk meniha nepusung toba betului punan
1: nanenge
0: yudikan kilong malam laong jenlevan
1: timate
0: niha melok malung hodok dikayo yuk lang
1: wamale
0: nanan oh nah topo meniha
2: nore
0: kende ten benunyam kui panen
2: dampe
0: ukang johengan lena tokum lonang
1: nang dampe
0: nek ngkeleng hiyo sang tawi kuno sang jutan
2: alene
0: ina kui samata tembara marong
2: alang nore
0: kena napusong toba menukang pan

hitam peji, hati kelengi, segmen adat asen tam ya, hati hitam kelengi peji, dahin, teknak, laleng, payak wan, lengnai melong pilah baram. Okey, kerani hati tepat pukun pat junang, tino hitam sang peji, hati kelengi dengan lebih alang-an hunyang ngerong salin, dahin enak basah.

Okey, dalam menadi tanpa ji kelengi lagu alang kenan Dayak Kayan Kalimantan yang ti lagu Nyulai Kanam Sayu. Okey, kerana hati tepat pukul 4.46 minit. Bina aku sengkerita mati pejuh dalam segmen tam. Lebih ni hati segmen dengah alang nemen hawang dalih.

Okey, dengar halang una lasa kusi menitam. Hati ji dengah alang nei menjakata. Okey, 36 laung alang matai alam ji accident melawin bus dahin luri takinya ya alang lintas Sumatera simpang danau Musi Rawas Utara Sumatera Selatan hati bulu adau dah halam di. Ani jadi hati alam pukul 22 bulu adau jakat jam dah hiti ya. Alang matai melawin dalam eksiden ani ihana pelupat lah orang alang tugung bas tejil orang alang gem bas dahin tejil orang lan hati dah alang pebantu gem luri taki ani di. Okey, bas ALS anan alang anauna yati menlubuk linggau tai pala jambir tasa ijin na empai hati petung ani jadi ya. Alang gembas anandi sengkra mesek tai gribas ni tai pala pedahulai alan bi alam jaka alang pia hati tai jiluri takinyak hati nai men alan pehura empayan tai netung bas anan hati ketua jabatan trafik polis Muratara Lin Shodikin bara tawid petung ani una bus dahin luri ani ditutung. Okey, hati ngiob ho bara alang nei mendalok. Alang nalo hati menglan bus ani di masuk alan pehura empayan petung ani jadi ya. Hati dalok men penyelamat unai tulung gri musang dalok alang kalen dahin. Kira bubat dalo alang ga. Lim dalo ani di anha geri tai pala uma perah alang kejelang hinan. Dahin, alam dahat na hadu sesatan. Jajam kena katawit alang lan petung ani jadi. Okey, nana dengar alang una lo hati dengah alang Neiman Jakarta. Dengah alang kedua hati dengah alang Neiman Warsaw hati pasukan bomba hapulan pejoh hadui maram apui hati tutung tuan hadale anan. Okey, ini jadi menu teji dau hati teji bilun alang geri bom atak ini nai legak ya dahin alang na gembilun ane di lahu anda ha menglan umatai. Okey, kerani nusika payan hajam kena katavit hati bilun ane di nai kira nai legak ya lahu tutung alang jadi ha tuan sok ska ha selatan luplin tek dau dua jadi menuh kuri-kuri migu tek dau taga dan apu yang nanti kira salat hati nganap ya hatinya dah para alang nai mendalam upis bomba tek 40 saya pasukan alang tek hangavan anan dahin kio sang tek 50 saya alang nai men wilayah luplin dahin leser pola nainap pejoh hadui maram apui. Okey, nonton hati dengar halang ni menhawang dalih halang aku si menitam lim itam dan peji dalam segmen ini te jaka halang pial ante dau jima. Okey, balik ku segeri tanpa hapan keleng hiji lagu halang kena Zizan Razak dahin Kak Ashraf hati bawa ku pergi. Unalah hati dah hitung mitam lim. Dapat pukul 5 lebih naik tang sempeji hati kelengi. Dengar halang naiman pak undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu menita malang kelengi. Radio kayan tamani pakai FM Pitan Plus Sayak Puan Kusung. Dahin FM Pitan Plus 5 Puan Tusu. Dahin halang kelengi ngajalah channel My TV Tusu Ji Kusung. Isam itam sempeji dahin dalam bakih tam alam teledio kenya ya. B menita malang kelengi radio pakai FM Ji Kusung 6.G. Dahin ji kusung ji puan tusu dahin alang kelengi ngajeloh radio online RTM klik hitam sang pejoh atang pukul 6 lebih.

0: nun kita lang yan dang ano ko ahado tugo taga.
1: Ayun na, ko ha mulo di na taka taga no ni. To kadaw ta te mo po alam ungay ka. Ten how nan amin kala tinabas ko mo ati kita karangan ba. Wa picnic ka jaw pala hinan.
2: Kadaw tugo ha taga.
1: Anan ta lang ayun na pala binusipon ni manyato. E kan ha mile san ba ke? Palalo pala ungay ba ung na. Paling kat na lah, paling ku hitung jaka blok malam. Kerja ke kurudak malam, hari ku tedung kan.
2: So...
1: Asuh lah kena ngay, siapa hanyi ngom.
0: Saya uka dah lah, abang nyari otak anaknya. Bila dia nunik-nunik dia.
1: Sudah. Paling ku hitung lah, dia dah hak te ilau...
2: Siaru dia.
1: Okay, siaru dan dia. Pakai dia pesat, menyuluh waktu malam ke.
2: Ayo, malam pula te.
1: Malam.
2: Siapa lebih.
1: Kan si, bertanding lah kalau te pilih macam ngepnu gutun kan ke.
2: Eh.
1: Kacau dia best te. Was.
2: Kuri darah kalau te. Ayo, lo sin.
1: Tapi, ngeluan te ke, si ta jam-jam. Te, ta, oh, tapa kuman pa, te, ni ta, main, te, kun tusu na ta, te, ba? Te, nuli malam, te, saya, pika, nuli kun saya, aku, pitan, te, ya, tang, puluh dua, wat, pedong, ke, kajonoh na lah, mata, nan.
2: Tau. Pasal, kika, amtu, yan, kika, muku, darado, rin.
1: Saya, ka, misalnya, kita ngelubay, di, tu.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, manglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilau ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita.

dengah halang neman paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Okey, kerani hana tepat pukul 59 minit tina aku senggeri tam. Yati pejalam segmen tam segmen Tukit Uma Avo. Okey, kena kas Tukit Uma Avo ala segeri hitam Doni. Yati notok segna ice cream sendiri. Ha, amin ya, es krim perisa Oreo. Okey, hati. Ani hana ji kira tukin mavo alang sayulan huina mandau taga nuni. Hana ji alang dalo anaknya membalas anaknya aku alang dak ani pa. Ngenap la nyivah lan sangkani ice cream ani. Okey, ini ku sembara menitam kena kalim bahan-bahan alang tak perlu. Tegu sang na ice cream Oreo sendiri. Ha amin ya. Okey, una lo. Kalau sang sedia, ihati pat huluk ayak susu alang mi hari dia susu manis ayo paham kalau sang pakai susu junjung ka kalau sang pakai nonto jenama alang kenap kalau alang teh hamin ya lahu hati kalau sang sedia 2 tin susu cae lahu hati kalau sang sedia hati ji bukut biskut Oreo tu kalau dia kuman Oreo kalau dang gatina dahin biskut alang habe ya lahu hati kalau sang sedia 2 huluk tepung jagung dahin okidok ya. Okey, 6 tuaka bahan alang tam perlu. Okey, nontok kelosang nana alang una lo. Ingati kelosang masak atau apa melok susu ni di haida. Un kelo masak pakai apui alang daok yang alam taring. Lalu kelosang sapun na ingati susu mih ni di sujunjung ni di. Lahu tugu ha kalau sang ngenap ha ngata orang kalau tabah ke ok ata dahina ya tugu kalau duyake an kira pakai susu alang mengalai napa suka talang mengalai di papa usukup. Okey, alang kedua kena perlu kalau na ha hati kalau sang metai unhane nak kerak ni di an kalau kap jaki hati kalau sang masuk tepung jagung dahin okidok ya lahu tugu kalau dia kira tepung ni ketai kunham lah ini beketol. Hati an kalau sapun una okidok ata dina ya an kalau ngelgeng ureh nak kalau metai na alam susu anidi lahu hati kalau mesti metai okidok ya nan kalau mesti metai okidok ya jasi no es krim kata titik na belemak belemak no na okey lahu kepat aku si kita lo kena an kalau pelan na hati an kalau pahngem susu ni di unihan ni nyingam ok ureh kalau metai luti Oreo ni lahu kalau dang metai ya titik kalau ngendap ha lebih ling kalau teka ji huluk da ok esen vanilla ya okey lahu hati ureh kalau metai na alam tahung nyingam ha kalau lo pah ji malam ti jima jima ti udang nak kalau kanina okey nanah nanti notok lo na ice cream sendiri ha amin. Okey, hati kerana aku sengkeri tam. Hati kelihji lagu walang kenan Olivia Peter hati nyupe geri tada menitam lim. Anihan Radio Kayana.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula alam atak kupi ni kere. Memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, Nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak de ah. Tekte na doh.
0: Dan nak pitok seng na. Jadi tak ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang na tak basak deh.
1: Tipong u nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu ah.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayu kan ni madu uji aku sayu kan lah.
1: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kan ah. Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh silo kawit jenis ni ketek deh. Oh silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dok ui. Aduh, nunok ni tu sak kena ku.
1: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

0: Geleng Hena, Radio Kaya.
1: Okey, kerani hati tepat pukul 5.32 minit. Dan aku sengkeri tam hati pecah dalam segmen tam lebih ni. Segmen Dengar Kelia. Okey, segmen Dengar Kelia halang nak lah sakuri menitam lim hati ji dengar alang naiman Kuala Lumpur. Radio Television Malaysia RTM Dahin Uni5 TV sang jadi penyiar rasmi Keliah Piala Dunia FIFA 2026 HAM Malaysia. Okey, ini Hanaji Hadui tengayat alang naiman pelita jadang menglan kunan bangu rakyat tam dan inang Keliah Hanan endahana. Hati Keliah ini sendahana hak kahum naan lasan pegingna hati siaran MT Bayan ngejeloh My TV dahin platform OTT, platform per streaman ya. Hati ngejelok RTM Klik dahin Uni5 TV. Lalu hati jaka kelihan ini teji atau pat kelihan atau pelawanan sang endahana sendahap kira usang secara live ha Uni5 TV. Lalu hati RTM lalu sang kira musang ji menhang dekaya kelihan ini ngejelok live hayapa kira ngejelok uandaha record ya. Ini ada oh, kahumnaan pilihan menkunan bangu jadang inang Keliah ani. Okey, Amerika Syarikat AS langsung jadi tuan rumah pejidahin dalam Piala Dunia 2026 hati Mexico dahin Kanada. Lalu sang inang aksi pembukaan sang dahanaha Mexico City tepluji do bulan 6 ani hadahin Keliah halang bayar lo sang dahana hati ha New Jersey AS Amerika Syarikat hati tek puluh pitan do bulan tusu. Okey, dengar dengah alang unaloh alang kunci man itam lim. Okey, dengah alang kedua. Ha, ni je dengah alang selapa ni. Ha. Yaitu dah penia Amerika Syarikat. Fox dahin portal ilau hadui index. Kerana ilau dah alang minat inang Keliah Piala Dunia Bola Sepak. Hati ngejeloh je tu pat Keliah alang dana. Jaka FIFA Piala Dunia hati ngejeloh TV tino hasang maoksin kira price ya mendah alang kira peminat ni hati 50,000 ligit dah bayar ni ha inang dah main buntuan ni ya ni jidah alang nai men agensi berita Jerman hati dah petula marung ilo hadu ya ni kira ji ilo hadu alang unik ni ya hati sang dah usang 5 minggu empayan Keliah 40 sayap pasukan anan yaitu mato endah nate pluji do bulan 6 maniha Amerika Syarikat Mexico dahin Kanada tino do pabaya kliah nina hati te pulupitan do bulan tusu. Okey, do baralang nai men Fox te do telo alang lalo di hati mendah alang minat lan inang hamin bunani dang inang kliah ni ngejalo hati ruang totongan tontonan khas endah naha Times Square ha New York City. Okey ha, hikah lang jadi peminat alang kira lang tehipun nasib lang sayu ni hati dang inang Keliah ni dia tu pat Keliah dahin and ha bayan ha tu ha inang dane ha hati 50,000 sin USD ya. Hati dah ni dah lang menang ni ha mesti inang ngejeloh 2 TV. Okey, nonton hati dengah Keliah lang aku si menitam lim. Itam dan pejelam segmen ini terjaga alang pialan teh dau jima.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
1: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
2: Nonkah perah nipah. Perah nipah ihana perah pegai zenotik menhawat buah. Tada-tada perah nipah, larem, perah kahung, nuta, nike, nurepah tusah ngah-ngan, emdang pikin dahin teneng, dahin deng belanen. Nunotuk seng nyekang perah nipah. Jaga ngap ang batung tam, menggem tulan alang tek perah nurepah tulan alang umatei. Mengkelokuman penguman alang entulan kani nurepah alang maram. Awi batung kelom lemak men uli mendalih alang tek perahani pelalau tek pesuk duktun.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih aku Agatha Usun men kapung long bomang hadui dagang yang akna hana jual dessert kena kurin tam kandi piah ji atak lah macam sadut nanana arana buko buko ni arana men Filipin lelana buko ni tapi kalau di translate dalam BM ihana kelapa bi daun kayan ke nyoh. So buko ni macam sejenis sadut kulintam kayan dia halam nak teh jelly teh mata ikan dadeh isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang teh nan memang teh isi nan macam coklat ke mango kan nan lah matoh nak men 2000 pelupitan ampayan ta masuk covid pelupitan jaka anan aku ustad nak tanya doi so usi teh kenaran income so aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah resepi ni sebenarnya nak belajar nak bayan tapi disebabkan ihak masih inang aku si teh hadir ku jaga anan so ihak bagi aku resepi yang free dahin katuk aku free jual dagang anana men alam legah nak telok ligit atang kerai ni 6 ligit yang pernah aku jual sebelum ini teh 10 flavor lah rasa yang best seller nak anak buko pandan mango creamy sweet corn chocolate jelly coffee jelly dragon fruit jelly honeydew strawberry lychee bandung lychee selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah alam pukul 6 lebih nunana selalu nak jawab aku nak G flavor tu ah contoh nak G flavor tu ah aku deng nak alam 4 jam nunan tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah so total container nak selalu nak ateng jatuh 50 container alam masa 6 hingga 7 jam lah awin itam perlu pengabuko nanti mahing nunan pa men agak-agak yang tak pakai lah
2: kudara hadang tahan.
3: Okay, jawab cara penyimpanan nak sayur ia akan tahan 5 hingga tusuk daun lah.
2: 5 atau tusuk daun. Yeah. Kira maksudkan dan kira tamat tahun dalam tahun ingam.
3: Selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah tepala masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry lychee ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
2: Memang 6 ligit lah. Kena lim kata matan buku kan ini dah. Tekan matan nak ngapan-ngapan halang habis ke, tiap kata nak. Tekan matan nak kedai ke. Kena lim kata juan nanti.
3: Buat masa ni aku yang tenha booth lah jawab teh kawan ku buka booth ha hino-hino G event aku akan maten hehat lah tapi mostly nak aku pakai Facebook lah dah nyam student pihak kawan dalam anak ku pah suka naik metang hamin parun teh mami kat juan nanti kira dengan ha bangsa agama memang lim
2: belek lah lim belek. 6 ligit tani deh dia aku nama dia usikan ni mahal na
3: aku selalu akan post dalam Facebook kalau take stock sebab anan aku akan open order lah bila aku open order macam harianan alam 2 telak daun anan memang aku take akan take

stock lah abin aku naka-home untuk ready stock, supaya sometime kan macam ji kawan ni belek, so ihatkan bara ji kawan ni, oh lingan ni hindi ku teh belek nak, so ihatkan kahi lubun telefon ataupun Facebook, so ihatkan akan kontak aku lah. Menhihi kalau ayang ngendap na event ataupun nun-nun party, aku teh ni naji buko dakok ha, size container na 4 ounce ha. Legah na 2.50 ringgit ha, minimum order na 30 container lah ha, untuk apa-apa event lah. So kalau dang ilau aku alam Facebook, aku cek Agata, spelling na AKUICHEQ, Agata AGATHA. Atau kalau dang ilau aku 0G4 5 saya 4 0G. Bagi aku tangga na mendalok lang bisnes, kena never give up kerendah rumputih deh. Alam nun antam na mang malay lega kenan daho negatif kedun ketam dia kedun kurin dah kayaan dia tu coba teho nan tu mang inang halaong awi kurin dah halok dike fokus tek perancangan nah, fokus tek perancangan kaji pasaran mendalam lah ampayan ika naji bisnes anan supaya ika konsisten na bisnes. Radio Kayan.

Temah peji dahin kami ha Radio Kalian Miri FM Ngapci Itam. Okey, nuna naman ada hitam peji hati alam segmen Based on A hitam ya. Lahu hitam peji kelenghi. Lagu orang kenal Lulu Wan Dahin Tuku Kame lagu ikat. Ini hati kerai ni melak puluh penit an sampai hantang sang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, aku DJ Rin pada saya kenap man keluar alang paen dahik darah telur jam ani. Lahu saya kenap lahu men itam ala umuli radio tamka yang jadi bake keliah dahin ngawan itam ngeluan pahapan haud daw. Okey, adang ini tona segmen peji dahin keluar tam daw ni men unin ahati program dahun bidayu men Kuching sang pejo. Okey, awi kenap Tuhan pesuk kita melan te jaka alang sang naya ni. Okey, lagu lang mekap lasan tam daw ni hana ji lagu alang kenan Florence Bulan yaitu lagu Awi Ika Nyala Menitam Lim. Saya kenap pesuklahan. Bye-bye.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Online radio, man pukul 6.02 ngedo atau pukul 6 lebih, pakai RTM Klik. YFM Bidayuh Kayan.

Okey, jadi nanti ragu sebengah setahun ngomiti ngunci cinta. Jadi sama tengok mi, sama tak bersama lagi atau dalam segmen ngancang peta bersama aku DJ Chase yo. Dah ngantar ujang miti. Terima kasih untuk seberingan di kita bersama aku yang ngomiti. Baik beringan roh di bori dikaiti di luar bori di tengah tengah tondok di dikaiti ataupun ogi ke pengaji to ngomiti di arwah dang kereta pemanusa tempat kerja di pari ke bori pakai dikaiti haru agak di orang sebab orang nak beda dog ya pakai sungguh mana harap sabar masih kiariot nak bak bergorot sebab kok ia tetap gak jadi dengan pingin boringan di KIT. Terima kasih duduk boringan di gig bersama aku ia dah di anu nuiti lebih sa no so pagi ma dang segmen makat krim has lepas no dang segmen yang ngan di aren no tutup pukul 9 ngomi on radio lagi bersama lagi duo ko ia di session radio YFM Bedoyo RTM Kuching. Jadi harap so beringan ada ngomi ti sehat-sehat saja, harap beringan ada hibur yo di ngomi on 4/5 so 2020. Jadi Zan pengisi segmen untuk ngumiti jana dalam pukul 9:30 ngumi 2 cu ngumiti atau ya sesama ngojit abar ngumi seterusnya dan okey, minta maaf ya, pukul 9:30 2 cu ngumiti abar ngumi seterusnya pukul 9:30 atau ya aku ada berkongsi di Porta Gaya Undu di Yogi Berperahada Opis Meteorologi Malaysia ada komut dalam pukul mui ngarum ti Yogi program kata diri. Jadi terus sama-sama dengan ia nak kenyang segmen itu ya pukul pri yang ngaruh meskara bayi puasnya mengejut siaran radio itu ya. Terus lagi bersama lagi dua pengaruh untuk ia di petugas dan segmen ngaruh power radio tetap on lagu pukul sebong dua turup ngaruh. Kami bisa memberikan di petugas TKIT hendak pukul sebong dua turup ngaruh itu ya. Sembari naik kejap pengenaingan terus ngejut siaran radio YFM Bedoyo. Gerak bersama.

mengasihi pemuda. Krisis bekalan global 464 kandungan persu mondok ngata. Plan Hala 7 Kadaster Marine nyukong penyekembang ekonomi biru Sarawak. Sukma 2026 Sarawak Raan Beritan gelaran juara. Selamat menduka salam Malaysia Madani bersama aku Hazel Dius dalam Begah Do Proaso YFM Bedia. Madin tengah neka. 464 kandungan dah betul berkait dengan krisis bekalan global modok ngata diasah 2 Mac negtar pro April adilpas. Gapit Menteri Komunikasi Tio Ni Ching datang taruh ratus mengdua so ina modok kadi. 65 kertas siasatan modok kuka ngas mengpat kes dok rujuk ke opis peguam negara kata dei aun dok nyasat. Kes kandungan dah betul piberut pakai akaun persu sama menyamar jadi pinguru kaum membenak bertambah so perumai 1,500 taruh kes sewak perjah banding dengan 60,652 kes dengan sewak 2,024. Neg taruh pro April sewak hati ada sekian 60,102 kandungan ni monana berdekat di bedak platform. Akan nanti tipu kuka Forum Media Hawana 2026. Plan Hala 7 Kadaster Marine 2026-2020 medok masang pada opis tanah ngasabe Sarawak ngejadi penyedia yang pemasang penuh survey marine ngesewak 2,002 Pengarah opis tanah ngasabe Sarawak Dato' Awang Zamhari Awang Mahmud Giratnang kerja peratin piberet periskop dikidok masang nge kerjasama University Teknologi Malaysia. Kadaster Marine berguna yang nyukong pikembang ekonomi biru masak geh yang aktiviti sepa dengan rawat nimun industri inyok ngegas samun industri nyikan karbon beda pritar is. Yen kerja ngurus kawasan marin ngarabi sistematik Sarawak berguna bin rekod samun sistem ngeket adarbis terse sama nimun didaya. Ekran nanti di media ripas kuka Kongres Juru Ukur Institut Juru Ukur di Raja Malaysia 2026 di Kuching. Projek Aran Pesisir Sarawak dibuat pakej A5 mesin pemujur fizikal mai 64%. Tunaso Opis Kerja Raya Sarawak Aran Jaka Redut Kuka ngaburan Disember adere anik narbis awar so tipu ngemas kontrak. Projek anak piberut kerja naik sipang bitikat roban samun Aran Bauh adi embu 2.5 kilometer so jematan Batang Saribas 2 ka sipang anak. Gapit Menteri Infrastruktur ka Pikembang Wilayah Dato' Insinyur Aidil Lariwo Kratnang kerja kuka aran jaka nyedia aran alternatif adarbis efisien sok Kuching neg Sarike Kasibu kang ngangurang pau besengan di aran Pen Borneo. Kakat Sekuriti Pengumuman Komuniti kang ngurang pau besengan tundu stok beras import ina kedah sok penetun yang masang projek umah padi terbaru di Lundu. Adun Opar Bili Sujang Geratnang ati ina inisiatif Sibungas yang ngemaju umah padi di kawasan anak sok agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching. Inisiatif adi Madung Newson Student Sawa 2002 pertaruh sok siri bengkel ke kerja runding ngak komuniti samun agensi berkait bisa mengarima Ningara Adi Ngusa Umah Pedi. Projek anak seun penita awar 2.5 juta ringgit yang nyedia pengkas pemudah. Ekra Sarati, tipuh rami nyerah tepat yang projek bedak kena dengan sistem infrastruktur Umah Pedi Kapung Terbaru. Rebis 260 tiberan so derem kasapa rais suat derem perat suat temi perat dalam kejohanan robotik antarabangsa Borneo BIRT 2026 di Miri piguru so anwati neg anu satu. Ati piberet 200 maipru piberet dalam 6 kategori piberet 2 kategori bau. Menteri Pendidikan Inovasi ke Pikembang Bakat Dato' Sri Roland Sagawi in Geratnang BIRT ina atag adikena yang peruah tuba mara bin kemahiran bergantung ke stama ditaka global dalam pitak sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik.
Tema Robots Meet Culture, kiran teknologi nga terdisi dapat peruah idea adib sengan nga kecerdasan saman batan asar. Pikarati mendegraan dalam teks pengenang I ada dok bahasa bedak ketua bahagian inovasi Opis Menteri I, Dr. Cheong Yau Liang, tipuh kuka BIRT 2026. Pijuk ungaka. Dog nipu beda sindiket pelaburan di Desawa Agi dinaan tukai dagang di Miri merugi 200 mai punit ribu juk ratus ringgit. Daing rakyat lokal bi umur 40 sawa anak naik report polis meja. Ketua Polis Gedung Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Kedatnang mangsa puan pasar pelaburan saham anak so individu adi bauh ayi ngaten derep di aplikasi. Biminat nga utung adi baga derem tipu purok mangsa nai mai transaksi minah duit kan 6 akaun bank adi beken-beken. Mangsa reda nang adep idog nipu kan suspek ngen bege masam alasan tipu wak yumite utung sok pelaburan ana. Kes dog nyasat dari bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS adi medok pibayah ke Sabah, Sarawak sama Labuan dapat ngurang susah ongkos operasi berkandung ngera adi ngusah Baskura. Pengurusi Persatuan Pengusaha Baskura Bumi Putra Gedung Kuching nga Semarahan Sawai N. Kedatnang rega inyo adi adu-adu maad ngen tekanan kangeras tegar operasi berkandung kenu nimun biasa. Ngana sopreg ahli persatuan adi layak dogerak bedak bikaut register derem SKDS. Derem tipu adi sama, ai berharap proses pemite lebih senang ngamating prosedur adi mar. Ai kena nanti di penulis segah RTM di Kuching. Sukma Selangor 2026. Kontijen Sarawak mekenu kudu-kudu fasa training piber training tunak gedung adi mempengurus sop march negerput beran Julai adere. Menteri Pimiang Sukan ka Pijikembang Tuke Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedatnang ati dok tunak nga training berpusat neg beran Ogos. Proses Pimien skasen atlet redong ngatur sondi Jun neg taru Julai sebayu kem kontijen dok ngatur nga beran Ogos nga jadi penyedia skasen sebayu temasya. Nganura penyemar ekonomi Madin fasiliti adi sediagi redo pakai ngas kenai saman ngurang pau besengan di pemudah swasta ngadeh red teban penyemar saman kualiti pengatur ka kebajikan atlet. Ekanati tipu teup kem juara kontijen Sarawak Brahma ngasuk Mas Lango di Sematan. Setelah 1,105 permainan atlet jurulatih pitak pengurusan saman pegawai reteban cabaran Sarawak tipu temasya sukma sos mengerima neg 24 Ogos adire. Gapit Menteri Pimiang Sukan ka Pikembang Tuke Dagang Datuk Gerard Rentap Jabu Kedatnang ati in misi yang bitan kejuaraan. Ngaprungon penyiswa sekasan bege ati mikirin atin tetet Sarawak yang netu penyiswa adribis beke kastama tipu sukan sekasan baga Malaysia. Tipu 102 ti menegah fasa kritikal kataka skaset ni per kontijen Sarawak ngemas strategi katuh prestasi saman benar nyeja deras yang netu sen pimujur. Pimujur Sarawak tipu sukma 2024 mikirat nang atlet Sarawak bien penyitungang disiplin sama semangat adi bigatung. Yang ngemas gah pebasa put-put ni. Krisis bekalan global 464 kandungan persu medong ngatut. Plan Hala 7 Kadas Tamarin nyukong Pijikembang ekonomi biru Sarawak. Sukma 2026 Sarawak Raan Bitan Geral Juara. Ati dagaso YFM Bedia dog nyusun berat Nur Akila Arbain so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana sebas bindu ka salam Malaysia Madani.

Okey, jadi ragu menghibur untuk joget tenang juikan kerana supaya ada mas mong minit lagi dengan pukul Ju Ngumi. Terima kasih yang duduk seberingan di arwah agak bersama doku Ngumi T dan segmen ngancang petang bersama doku DJ Jazz. Ready atau tetap on dengan doku anjuang segmen detail. Jadi harap so berapa ngejit mengujit YFM Dayung Ngumi sehat-sehat saja. Lebih sambringan di lagi gitu dengan doga body tika iti ngelusu orang benda tau gitu ya. Pak sungguh munuh tetap gap sabar, tetap ge yang ngin penumpu di orang raya, tetap ge nuna aturan-aturan orang raya. Terima kasih duduk sambringan. Kita kena peringan di TKIT haru ke tondok haru ke di bodi abu mudah mata dengan tondok pak semua radio tetap ke on biarpun sewa kuali lebih kurang sama dengan sewa radio. Jadi rapat itu ya pukul Ju Ngumi atau sama ngoje tak abar sekasun Ngumi itu. Jadi seterus sedang pukul Ju setengah Ngumi itu aku reabkosi reporter Gayanu di Ogi Bopo Purwahada Office Meteorologi Malaysia. Jadi sama tugas kan untuk peringan di tugas masa itu naik kerja pengguna itu nak pihak buat jadi dengan ini nak jatuh pihak lagi ngoje terlalu pihak bortas seterusnya.

Ukuliju lama tenu. Sebengas pempenaga. 464 kandungan palsu berkait penyusah kurang bekalan dunia. Pelan Hala 7 Kadaster Marin menyokong pemancang ekonomi Sarawak. Sukma 2026 Sarawak kira kekal jadi juara keseluruhan. Selamat matenu, salam Malaysia Madani, bisa madan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Media di tengah agah. 464 kandungan palsu berkait penyusah kurang bekalan dunia masu 20 PI anu berantaru nek taru peru anu berempat de merimpas. Menteri Gapit Menteri Komunikasi Tio Ni Ching menang taru ratus mendua masu kandungan mesigen. 65 kereta siasat buka semerima kes taban nek Jabatan Peguam Negara tadi masih nyaset. Kes kandungan palsu mung akan palsu dengan nyamar jaji tokoh masyarakat ditambah nek perii perumah ribu 500 taruh kes sewataya ne banding 60,652 kes sewa 2024. Setakat taruh peru ane berempat sewati 60,002 perii kandungan mesigan masu platform digital. Ne biucap muka forum media Hawana 2026. Pelan Hala 7 Kadaster Marin 2026-2020 mahi lancar opis tanah dengan survei Sarawak seinca penyedia guna survei Marin sewa 2020 perii. Pengarah Opis Tanah dengan Survei Sarawak, Datu Awang Zamhari Awang Mahmud menang kajian pre-skop tunah dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia. Kadaster Marin menyokong pemancang ekonomi, lebih lagi aktiviti luar pesisir mung industri inyo dengan kes serta nyimpan karbon bedak perintah negeri. Ngurus kawasan Marin dengan lebih sistematik, Sarawak perlu ada rekod dengan sistem nyukat lebih diatur. Nak dapat media memuka Kongres Juru Ukur Institut Juru Ukur Diraja Malaysia 2026 de Kuching. Projek Jalan Pesisir Sarawak dengan Pakej A5 64% siap. Jabatan Kerja Raya Sarawak menang, jalan jangka buka tinan buran semudua lebih jaga masu timpu siap abi kontrak. Projek guna persimpangan bitingkat roban serta jalan bau kambuh 2.5 km masu jimatan Batang Sari Bas 2 nek simpang ti. Gapit Menteri Infrastruktur dengan Pemancang Wilayah Dato Insinyur Adil Lariwo menang wang jeran siap tinan jeran alternatif Mersu Kuching nek Sarike dengan Sibu. Tujuan guna projek emeh pedi terbaru delundu supaya cukup pingada beras kai perlu ngudar beras Mersu Binua Sepak. Adun Opar Billy Sujang menang inisiatif Sibungas guna umah padi di kawasan ti masuk agensi penyelarasan pemancang kereta Kuching. Inisiatif dorancang masuk sewa 2020 minan siri bengkel serta berundeng dengan agensi berkait bisama 50 ini orang inya bi umah padi. Projek ti dapat belanja 2.5 juta ringgit tina ngundah pikakas asas. Nak berucap de majlis nyerah tapak projek pigatuh taraf sistem infrastruktur kemenyang emepadi kampung terbaru.
Lebih 260 pasukan masuk Abih Binwa serta Binwa Sepa, Sua Kejohanan Robotik Antarabangsa Borneo BIRT 2026 Demiri Tegi Anuti Nek Anunem. Kehong 200 mahi pro peserta sua bertanding 6 kategori, piberet 2 kategori bau. Menteri Pendidikan Novasi dengan Pemancang Bakat, Datuk Sri Roland Sagawiin menang BIRT Platform Dinan Kedah Bala Ta'a Bau, BK Mahir Datu serta Bidaya Sains The Peringkat Global The Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan dengan Matematik. Tema Robert Smith Culture seinci hasil teknologi dengan tradisi kedah buat fikir masuk kecerdasan dengan batang asal. Pikarati pidaan da abi tek senap pengucapnya Dog Minaca berdaktua bahagian inovasi Opis Menteri Dr. Chiong Yao Liang timpuh muka BIRT 2026.

Okey, jadi nanti ragu mengibur tu temangan muda yang kumang sa kumpulan Peace Band. Jadi kira supaya dua semong ni minit ada ngari pukul cu setengah gumi. Jadi terima kasih dulu sebaringan nanti aruk bersama tu ke di dalam segmen Gancang Peta. Bersama aku DJ Jazz yang nak ke pukul Pri Ngarum. Jadi saya nang dan ngacu anu berat nerima kira supaya dua ma kudu anu lagi ngan tori nyamut anu ayu hagawi ya. Dan andi anu berat nu masa 2026. Mau bego ku rasa berat orang lebih se atau medi haro di kupu agi naik program-program mungkin lagi sebayu nyamut anu ayu hagawi ataupun lagi ke program di mengatur dan ngaropas anu ayu hagawi mungkin taruh anu berat ngemno. Kalau cuma aku percaya nang lagi ke program-program di hari mengatur yang kedua-kedua tu, yang nak kata pesta kebudayaan dua pelancongan bau 2026. Daki pesta itu hari mengatur tajuh tiap pagi, yang nak mahu ina burat nang prii yang burat nuri mahiti di Redeem Center Orano Par Singai Bau Sarawak ya. Jadi antara tetamu kehormat di lagi noga yang berhormat Dato Sri Tiong King Sing yang nak Menteri Pelancongan Seni Dua Budaya. Jadi salam pengumpulan sobrato pesta kebudayaan dua pelancongan bau 2026 ya noh acara sebunga sekali lagi buah ngatur daki hari apikiri atau keunikan budaya adat menolak kedah sejarah masyarakat Bedayuh di daerah Bau. Jadi festival itu pun yang nguruk rimoh sub etnik utama Bedayuh Bau, etnik Selakolara, so daerah Lundu, kaum Kiriang, kaum Sina, ngerusu bogok masab aktiviti di lagi mengatur di dapat nori ke pemondok penomi dapat ke nori ke pemondoknya tiap pagi dua pria nomboran itu jangan ada kedai agik ke persembahan seni tradisional petangga kebudayaan agik ke pengumuman so masyarakat tempatan agik ke jangan ke produk kraftongan di agik pikirian dan tipu dua anu itu di dalam peringan dari rana suwa audi ke pesta kebudayaan dua pelancongan bau 2026 dan kebut tiap pagi mohin nomboran noga pria nomboran remoh itu di hari mengatur ya di hari di center orang opar singai bau jadi nama itu prami ya program itu hari mengatur tiap pagi ya. Okay, jadi aku mesti dah pukul 7:30 gumiti aku rep kosi report gaya untuk so dia berpura ada office meteorologi Malaysia tapi bol dia atau joget dia gumiti Jangan jita ragu, dut gedut goyang dangdut, jok di YFM Bedayuh, gerak bersama.

sok moto dah ada urah di deh bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera di beken amai dapat bedahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu puankah sepok beken sok pinyat moto. Urah teran sepok sok moto dapat dok hukum puankah dok jer kemudian dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 95 Perujuk ngak Akta Ndi Jukni Akta Kerajaan Tempatan 96. Denyah teran sepok sok pinyat moto tak. Abang terun sok perutak depuk.

Okey, jadi nanti ragu menghibur terkumpulan RDMD Band. Nino Korea berkongsi dia report agak yang nu di ogi berpura hadap pihak meteorologi Malaysia sana tipu semua ngadu jam masuk pukul 4 ngumi dia hendak ke pukul 4 pagi tiap pagi. Lagi gaya nu saat na ngumi ti yang hari berlaku sebab duduk di kudu-kudu tepat yang hari berlaku di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Jadi gaya nu saat na ngarumi ti nak pukul 4 pagi tiap pagi yang hari berlaku ijan di kudu-kudu tepat yang di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Miri, Tuoh, Limbang. Di kawasan tu dia berlaku ijan ngarumi tia yana dia muka dewah Bintulu. Pin raut bergelombang bergantung di 0.5 meter. Sobak puasa barat daya raju 20.40 km per jam. Suhu pikiran 24.40 darjah Celsius.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan ketiboh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tuh betak kudu.
5: Baik serian, singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak sidat, ni perem.
7: Dukadutun, kata ngerasyuk tumbak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di botong.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat bujang.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh. Ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai.

Okey, jadi itu arwah kita segmen ngancang peta anu pata cu anu berani lima sawah 2026. Okay, jadi terima kasih untuk sumberingan di arwah bersama dua koi komiti lebih bisa nudo Henry Bali yang nang selom selamat gumi nudo sumber pengoji tahu YFM Radio geng-geng awah dua fan club semua kelinas yang nang salam masuk ke pembuak yang nang agi info yang nang agi majlis ngarum gawia dua parakan gawia yang mengatur di ke pembuak dan taruh nudo berat nuam jadi semat ngarum gendut untuk aturin kubes di game sama reto yang nang apa itu selamat ngumi nudu Rachel Mekan Mami Cikgu Esther Jikin Menek Sumungjang Kenny Dolly Tawen Obeng Ayot Ponyemoy yang nang salam damai terima kasih nudu Rachel Mekan ya apa itu salam nudu Persatuan Pembina Seni Music Kepadaya Kucing PPSMBK yang nang salam manis salam damai selalu so siburan terima kasih sama ngumi kedudu Atiang Pako Ronald Dennis terima kasih kedudu Puan Nyimoy selamat ngarong bina lain gue jatuh lagu Jobong lagu Jobong mah ketuk main aja terima kasih kedudu Puan Nyimoy Haji Chun Fo minggi bersama itu Zakiah Takor yang nang selamat selamat andu boleh dengan yang nang DJJ duta pantun yang nang kaping lagu Nandak Singkong masuk aku Dayung Bisicho Aniaga boleh dengan Nur Azira lagi bersama itu yang nang hai hai geng awah dah kenal aku peminat setia YFM Raya request lagu Joget Tanjikan muh muh ke atau main ecai terima kasih nudu Nur Azira mudah-mudahan nudu Sinoel yang nang selom selamat ngumi nudu DJ dip tugas Oni Abar yang nang tolong dia main lagu dud gedud yang dangdut mau kita main terima kasih nudu Sinoel yang nang ragu iti aku pahit nudu suak bra bara madis ayu aku di ogi kunjit radio YFM Radio dan ngumi iti yang nang so para fan club semua gelina sebaya di sopak lani ju dusu abara geng-geng awah ge kata sino Denny di Tasik Biru Ayang Boy so para mandi sedih kepuak Babang Kalbar sesi mandi ayu di pilu hodop yang nak harap sotok terhibur ngejit lagu itu terima kasih untuk sino L jadi seterusnya Paul Korek yana, selamat kami andu dengan selamat ngancang peta dengan semua pekaping YFM Raya dah kami andu iti harap kita semua sihat dengan terasa pagu wanami da kawasan terbedu ok jadi nanti antara salam-salam di agi dengan terpait ke ruangan Facebook ter gumiti. Okay, terima kasih untuk seberingan lebih kepada beringan masa itu aduk gedang kereta aduk adang pembunuh pari ke Bori sebab ngumit pembunuh pakai orang beradok jadi ambil peluang nosak dia di kedukupi bapa nyamuk pun polok pun monam-monam lihat tekan break tekan kelas kereta lagi cukup monam nyampu on guru berehat kedukupi dia berat olah mau kurang tiap pembunuh no motokal itu nolan belum met peluang ponu okey jadi ogi okay, nanti tung dog body kita nai pak yumono terima kasih nudo seberingan ogi okay, bersama duo koi dan nanti ponu ingat so tepat kerja ataupun dia lagi sejak anda ke boringan. Jadi radio tetap on ya untuk kan juang segmen setiap bersama aku DJ Jess Joko di YFM Radio Gara Bisama.

Okey, jadi nanti ragu minggu bul tu bintang ku pre minit ada ngare pukul moi hangano menjadi sana sini sindo ataupun rasa sama ngare biti di guru nguan onak nai koja sekolah ngare biti. Ya, obu anak jauh rumah hai sebayu remora tempo os dia. Munoga kada sudi-sudi tadi mau harapas meet sijil pelajaran Malaysia SPM alau jura kajo nampi mutus saana pemohonan lanjutkan pengajian ke Universiti Awam ke Universiti Pengajian Tinggi Awam IPTA ataupun MARA bahagian pendidikan tinggi sebab pemutus saana pemohonan dengan sebaiti dapat dengan puan dang 22 nubrat rimoh iti. Jadi nuna aso Kementerian Pendidikan Tinggi KPT yang nang keputusan saat kemasukan peringkat sijil asasi bayar diploma sesi akademik 2026-2027. Ada buat buah presa tajuk so pukul semong dua tengah hanu. So 22 nuburan rimoh nog pukul rimoh ngumi taruh perundi nuburan rimoh. Jadi sudi-sudi tu dapat ke presa permohonan di dalam talian yang you know, dapat ke di ke website upu.mohe.gov.my ataupun dapat ke presa so aplikasi mobile UPU Pocket ataupun ke dapat ke so aplikasi mobile MyGov. Jadi seterusnya pengesahan setuju terima tawaran ada abuah buka tajuk so 20 taruh hendak tahu 20 ni untuk beran rimo di website UAIPTA Baya Mara BPT. Jadi surat tawaran rasmi ri abuah peruah nuduknya anu di Mbah Bijaya tajuk so 20 taruh untuk beran rimo. Jadi sebagai calon di layak dapat naik pengesahan setuju terima dan ditepuh di abuah tap. Jadi ragu minggu pula seterus so make it steady amang kalau. Jangan di wifi bro ya agar bisa mah.

Okey, jadi nanti ragu panggil bol tu Jogi atau Greenas ya. Jadi harap masuk bra pengaji-pengaji tu YFM doyoh karobiti Greenas ceria-ceria saja. Senyum-senyum selalu. Adi-nadi studio mau pokor mau ingat ramu menjadi ingat ino jatuh sama-sama dia ngojit. Program kata diri tu ngarobiti di berpuluh ada penyusun ada penerbit Angeline Impul. Jadi ingat ino jatuh sama-sama ngojit.

0: bertemu lagi diri boh program kata dirinya ingat kita di channel 106.1 dari kawasan Kuching di Serian 101.7 kawasan Serian. Jadi kata dirinya didengar di radio pukul 8 malam tiap hari Kamis boh. Jadi kualah selamat bertemu lagi diri deh. Selamat bertemu dengan kami dua nyan berita diri tua kampung Madin.
1: Selamat bertemu. Terima kasih ke RTM terutama itu merongan diri mari diperuntukkan masa ruang ke dalam RTM terbatu berita dan memang syukur.
0: Kualah tadi kalau dengar radio boleh dengar ya di Kuching ah ataupun di London naun di channel 106.1 di serian 101.7 ha ataupun make telefon make RTM klik make telefon anyaman lagi kualah bertemu lagi dari atne dan program kata dirinya kan ya jadi pakaran mak di kami sabut kan ya pasal di narak
1: kelakaran pasal narak lah
0: kelakaran pasal narak au nyan program dari yang paling kaya lah mun di selaku disebut narak dan meratian narak jadi ke di bercerita pasal narak senapan kuah aku mau maca setik dan pada mbubnya lah macam kata di selaku au mai kita ampani dengar ya dengar kalau anak panen dengar ya dengar juga jadi kenya salah batolan boh mai kita antuha-tuha mataki dengan ya munye au-o kaban kita amarati nahui nabanan ngiringan nintingan nyejengan ngaraduan ambawah bakaraja kita salako empat dimai pun muih empat dimai asal kita asal usul kita nian kunato nyaru nyampitak kita an empat di tanah bantanan empat di sungai tangket nyarongkop singkawang kita baik empat di sungai baning kita baik au empat di tanah aik biawak kita baik au empat di poe kita baik au empat di sabako kita baik empat di sabako mancar sawak janyek kita baik au empat di serayan bukit ladan duriat ondo kita baik au empat di sabiris dango batu kiawar bukit bintangor kita baik au empat di sedamak batu bide bampar kita baik au kita an empat di bukit tinggi tajur anu anuga kita ngampat di semua pelosok negari diri salaku. Hanya anuga aku maba mamang nyaru nyampado kita. Ampane ngiringan nyuritaan semua pakara kadeknya. Muih jaji kebaikan diri semua. Bakusi pendapat ngan buah pikiran. Lalu jaji pakat bayar diri. Ngintasi ngarantui dunia ambaisa, anak baisai intasan. Batuk barasit badahap sabaya diri dangar. Basindir baude basaung sabaya di narenyengan. Au kadek diri duduk sabaya babah kadek diri sabaya tinggi. Ame diri kainungan, kaumpongan, katingan. Minta diri sabaya maju, bajaya ngenurak kadapan. Kalau nyaat tumak diumpatan badiri. Kalau nyaanyut disambar. Kalau nyatingap disapmi. Kalau nyalalai disadari, kalau nya tidur digunaki, mun rabah diumpatan biar diri melagok matok. Au nyan kayagi diri sebaya-baya, baru upm, baru kup baru uk, membaca bamang, ngago pakat baya ambato, ang sinunuh sebaya diri, lalu jajilah diri, ya alo terbang tinggi, ke angit bajinjaro. Dicinnya ya batang bamat buatnya ayat taur bengkok batang pinang ngocor lagi pakat bayar dirinya sanya jaji dingin sajuk salase selamat nyaman tarigas jaji raya jaji ramuh baruat barampeh masak bainuk banir panel ame diri rere ame diri kainungan dauk sinaka udas au kita anjubata pale kampas nibuk mengaris puake kiramat aik tanah nganyaga diri manusia. Atang batu, atang banar kita, nabana nuntuk tuah, sak kami cukup pakai jak, ngan makanan kami meyak ngari. Mihara manok ya burung kayuara, mihara enyeknya babon kepamapar, Bauma muih padi ngago duit masak nyenok aik ke batangan. Bagago masak namu tapukat tamuan. Minta diri dijauhi dari semua jukut an jahat angaro ngarusak. Ame kita jaji roho, jaji jantek, ame kita jaji kacuit, ame kita jaji dunut kutuk kaya, burak roh tingagor, buak buruk mam. Au nyanagi aku ngampar bide, nutung kulita ngantar topong, timaku rokok sadiri duduk basela, baru pakat baya an repu an sinunuh, sa nyaa ngatangan untuk ngatangan tuah jaji bala manang, nyaman diri bainuk mbataduh. Mayanya an layo ayap disaruk puang, mayanya buta dibuka matai suruhnya nanang, mayanya mbanga suruhnya anangar, an bebek suruhnya bakata, angengkok kaut suruhnya abajan, saruk semangate amenya mancaido, amenya ya belao, amenya kaupaan ketika rebanta kubu rumah tangga e, mihara nyeknya ya bon kemambar, mihara manok ya burung kaiwara, bagoknya amuih duit, baumanya amuih padi, baki babini banyak anak, bawah bakaraja amuih untuk tuah an balimpah, kwa singkap kita. Yang jijak kualah kata-kata dirinya, sebab di nama lagi mau gawe, tadi nyabut jukut karena kan ya Allah pasal narang. Jadi aku minta to kampung Madin doh narangan damia tujuan narangnya kami di mau narang.
1: Oke, terima kasih banyak juga baca bambang yang kutai Ali, dengar yang nyarangku kami jukut asal diri mepelusuk negari salahku empat di jukung kau jukung tak susun. Terima kasih cikgu anak panik kungiringan nganean ngatur ya supaya banyak narang diri salahku dah dibuat secara resmi kan ya di peringkat Londo, daerah Londo dah secara resmi bukan saja selaku ngenawi bahkan bangsa-bangsa serumpun raro dan bidayu-bidayu lain di sekitar Lunduk Pudan Nawi dan merati narang bab narang dah jadi upacara resmi peringkat daerah Lunduk. Jadi satu identiti juga cikgu naraknya bab bangsa lain bedayu lain anak narak ya jadi selakuan narak ada naraknya rara walaupunnya ada lainan sikit dari bahasa tapi dari segi budaya ada persamaan ada juga ansabaya dengan kerajaan kayak kata yang lain kai jadi naraknya dianjurkan oleh jajak warisan akan diadakan pada 4 hari bulan Jun 2026 nian dah sah langkah akan diraikan ataupun dilakukan oleh sendiri sebagai masyarakat selaku amba minat mau nanang ada juga terlibat sama hasil KMKK dan ahli-ahli jejak warisan 4 hari buat Jun 2026 nian yakado ane cikgu.
0: Oke, terima kasih penerangan ringkas kotai pasal narang lah. Jadi narangnya adalah acara angkahe diri selaku di londoknya ngadaat nia. Jadi kalau naraknya disebut naraknya kalau bahasa Malaysia disebut pararakan lah. Kalau di Nalu Nangar kalau gawe tiap tahun macam di Sarawak nah niti daun dapno iban jadi
1: peringkat.
0: Tapi, tadi di naraknya khas untuk diri selaku di Londo lah dengan terlibat. Sampai-sampai yang terlibat dap narak di selakonya adalah semua kampung selaku penduduk kampung selaku dengan rala di Londo. Jadi ku dengar tahunnya ndak naraknya jawatan kuasa ataupun komiti naraknya akan mabau kak lah macam DDE kan ya tahunnya akan dilibat dengan di BNA lagi mana jadi kalau masuk sabut di BNA nya tak masuk jago juga lah masuk narak dengan dirinya. Jadi terima kasih ke jawatan kuasa ataupun komiti nubuhan menjawat aktiviti naraknya karena dah di muka lagi lebar lagi pintu di maba di BNA jadi narak taikan aktiviti utama selaku dalam aktiviti tahunane jadi tai dinyabut antalibatnya lah memang semua kampung di selaku kampung rara di daerah Londo jadi yang orang yang penting dalam urusan naraknya adalah ketua-ketua kaum seperti pemanca, penghulu ketua-ketua kampung desa
1: Kongarara. Terlibat sama.
0: Kerjasama. Jadi dalam acara naraknya Jadi keke Madin teh dia ada empat ribuan juno.
1: Empat ribuan enam.
0: Dua ribu
1: gawe di waktu ku.
0: Napa sih gawe? Betul lah. Naraknya damai tujuan narak diri narak. Ada satu giare kalau rak naraknya dia berterima kasih lah. Dapas kan bahasa sepanjang tahun ni bau ma bertahun kak bahannya damai ada muih padi jadi nyaru semangat padi. Nyaru semangat padi supaya nyame layu lah. Nya ame layu supaya kak kuah, kak narang, kak bagawe kan diri akan bauma batahut marahu.
1: Alah, jadi kau dah lagi.
0: Diri berterima kasih dengan anak kuah. Jadi ingat nah, aku rasa senapat diri naraknya, senapat aktiviti naraknya, ada aktiviti diadakan di kampung Selako. Ya kuah basansam, aku ngira.
1: Basansam.
0: Basansam dulu, lepas basansam berunya gawe padi lah. Gawe padi yang sabarkan dia. Damia pasca ataupun giare jadi sabut ngarantika.
1: Ngarantika.
0: Kak ngarantika dari buruk bagawe lah. Gawe padi, gawe ngebayan. Kena disabut dah sabut gawe daya. Jadi kalau tay dari entai bauma batahun dari minta barakat hasil muih padi, minta rastu wagi ka jubata diri. Dibata aja selakolah. Dibata kak beri
1: kat
0: Tuhan an bauma tahu tentai. Jadi kak kuah diri nak batang bauma lagi supaya padi diri batu kalau bauma kalau mih padi lagi. Jadi kuah tai senapat narak di basansam dan melati basansam bapantang kuah.
1: Balala jadi diri selakolah juga nyebut ya
0: basansam. Kalau bahasa Malaysia bapantang aja tau.
1: Nak mih kawar
0: sama dua mam sehari bau. Dua mam sehari. Jadi lepas ku perlu hadiri tai rantika. Jadi sansam nyan madamnya mulai acara diri mau bagawe. Acara di mau bagawe. Jadi
1: biasa basansam yang dibuat seluruh kampung Selako
0: ge serentak. Jadi narak tai narangan oleh Madin, keke Madin, tak puluh jun. Tapi apa naraknya reti? Narak teparakan. Jadi biasa naraknya kan barami-rami dari ampus. Bajan paha giare.
1: Giare mai bada memutu nangka bajan paha.
0: Dari kampung ke kampung. Singgah ke kampung. Kalau kampung dia giare, aku ingat narak empat di kampung, mula di kampung Poe, bamam kesarayan, ampus ke Jangkar. Singgah bamamnya. Jadi naraknya singgah kadi ke kampung-kampung an masih de magi are make adat di Selako lah.
1: Allah make adat Selako.
0: Ada bapa bentak, bapa buisan, bapa make jari are ba. Bapa make ada make ya. Bentak atau bapa buisan untuk singgah di ko. Jadi dirikan dia pun masih lah. Para kan narak ngotai tahunnya mai mulai ikan ya kemarin.
1: Jabat tukar tahun lepas mulai di guna ataupun rumah adat biawak tahunnya guna ngare kabar ninggal dah. Batukar lagi mula di Sabako habis ke biawak. Jadi nyaruhi kampung-kampung Selako lah. Dan pada kuah dan pajanannya ada mapadah dok ka nek diri kan nek diri ada tukang adat diri mula bajata bapadah dok mupuk bajat cara bane lah atas bantuan juga nedak polis trafik membantu lah. Jadi ada pertandingan juga kereta berhias mengikut cara tradisi diri lah narara Selako terbuka siapa yang mau. Jadi hiasan gadis hari nanggung dan ada juga hadiah he ku dengar yang terima kasih juga ke YB tempatan diri an mari sokongan ataupun mari biaya aja orang ongkose bab menjat upacara naraknya bab make belanja cukup banyak juga ku dengar. Jadi kalau dah naraknya berlaku kerjasama sama peringkat kampung. Jadi ubaraklah pada hari ko dari mupuk sampai di sebaku rami-rami jangan cacara terkawal sampai singgah kami ada pabisan kami di Seranir pun disinggahi juga. Jadi ya kalau nyatai ada tarian dan tukang naraknya ada pengikuti juga ada pemain musik saya ikut sababaya an naraknya sababaya ampus ka sampai masuk ke sempak biawak ampus ke pasir tengah kabisan pasir tengah ataupun pasir jadiri ke ko ampus dapat samui ampus bab maraga kenek tapi ampus juga masuk tolin
2: masuk di tanjam, kabe naik ke pasir, terus kabe di ke ngabisatnya lah dari Ngambuk Surabaya. Dan di tempat-tempat di Jingahiknya pun ada juga yang mari minuman juga lah, macam orang nyocok makan makan tumpi poe ada di nyadiat juga oleh tiap-tiap kampung di Mayan di Jingahik ko cegu.
0: Oh, jadi mula di kampung Sebako tau. Pengkoteka kampung Biawak. Jadi empat di kampung Sebako sampai ke Biawak dah masa saat tangan nari kali ko.
2: Au amo tangan nari ikut bajat nak bagaut ba.
0: Bajat nak bagaut aji. Dah memperanakan naraknya entai. Ada music au music
2: bunyikan sepanjang Maraga.
0: Sepanjang Maraga an tukang tari tarang pun ada juga lah.
2: Ada.
0: Jadi diiringi dengan music lah teh lah.
2: Music tarang. Tradisi, music tarang.
0: Music tradisi, music tarang. Jadi nyabut tai ada lap naraknya ada batanding. Batanding mea kereta barias.
2: Barias.
0: Mea kata barias jadi salah kau teh hai. Kereta di Mariasi lah.
2: Mariasi.
0: Mariasi
2: kereta. Mariasi cara tradisi bukan Mariasi cara modern kau.
0: Mariasi secara tradisi. Jadi dari mana ada melori kau majuku-juku tradisi lah seperti ayaman, tikar, tikar, bangkat, baku, inge, kemesti modal.
2: Jadi, jadi kisaran ada juga.
0: Kisaran, jadi alat musik di selaku pun ada juga dipakai.
2: Pakaian pun pakaian tradisi juga dipakai waktu itu.
0: Jadi semua peserta ataupun semua di hapus narang gua mestilah make pakaian tradisi asli di selaku wau.
2: Sidi.
0: Kalau nyarara make pakaian rara selaku make pakaian selaku. Au main ngatang bahasa lain muih masukkan.
2: Muih masuk. Ndak jagoi pun muih bab dibe dijemput tai.
0: Tapi ya ndak ko make pakaian jagoi. Jadi naraknya adalah acara rasmi. Mungkin nama dimasukkan dalam acara pelancongan di peringkat daerah Londo kalau. Jadi angatak kalau bukan nyaja orang selaku di Londo mungkin rami gua atak empat di Kuching kena empat di Mai-Mai mungkin empat di Semenanjung pun ada anar beritanya lah. Jadi main diri andangan dan hawi dirinya mau narang batak-bataki dengan lah main dah Semenanjung bataki ayuk ke Semenanjung main ke Sabah bataki ke Sabah Kemiri ke Lembang ke Bintulu ke Kasibu sebenarnya puak ngau sebab kau 4 hari buat masih
2: hari suasana gawe juga
0: suasana apa? Gawe haji anak salah ngarami program diri naraknya bukannya setiap tahun setahun sekali jadi jukutnya bukannya namanya dengadaan olo-olo yang adalah program macam disebut jekan dia rasmi lah.
2: Alas
0: rasmi. Sebab semua metai antalibat pun urang-urang rasmi macam KMKK ketua kaum ketua masyarakat diri antalibat masukkan YB diri. KK Made nyerahat nah nangarat tai nangar tai ya matak ada mea pakarannya adalah semua empat bantuan daripada YB diri Tuan Billy Sujang lah. YB,
2: terima kasih gak kaya lah.
0: Tuan YB N1 Opar Tuan Billy Sujang karena dapat ngadaan mari belanja lah jadi selaku ongkos ngadaan naraknya. Jadi di matakat nanti bermulai di Sebako jadi berakhir di Kampung Biawak. Jadi sepanjang perjalanan kau di ada semah singgah-singgah ke kampung.
2: Ada singgah-singgah.
0: Kampung.
2: Main ada rumah adat lah.
0: Ada rumah adat singgah. Jadi pengujungnya ada bakomo di Dewan Kampung Biawak di kau secara penutupannya YB. Jadi semua yang ngatak ngakan di barik makan kali kau.
2: Tetap unang di barik makan. Kau orang ngarami.
0: Di kau lagi ada sambutan kala sambutan angan tarian tradisi di selaku. Mungkin ada mama daripada kampung-kampung bukannya setiap kampung aja mungkin pada kampung Biawak kampung Serayan kayaknya kampung
2: Poe dak Siru
0: Poe kayaknya
2: ada sendiri
0: ada pasambahan aja cara makan pun kala secara makan secara tradisi diri selaku makan katopan kaliau makan katopan mereka tua katua orang bapangkat-pangkat makan katas apar.
2: Macam tahun lepas makan atas apar lah di Selain Baru.
0: Kami banyak makan katas topan. Jadi kau secara aturan diri makan di selaku. Narak masihnya diulang lagi naraknya. Damai akan dari narak, tapi dah matakan lah. Selepas diri bahannya, Terima kasih kajibata diri karena dah muhipadi ataupun dah urusan di setahun ku dah.
2: Dah selesai, selamat. Padi pun dah komos.
0: Padi pun dah komos ke rumah. Jadi dia pun dah mau berma tahun barahu lagi. Ya ku hanya, jadi ingat kita, jadi narang tahunnya pada 4 hari bulan Jun 2026. Mataki. Banyak mungkin pakara lagi ini sabut dan mau sambut sebaya dam naraknya lah dam macara naraknya antai tarian mungkin ada juga amatai makan-makan secara tradisi akak ku dia akan nangar demi jari urak nanang pakaian ri selaku pakaian ri rara jamai pakaian asli waktunya lah diri main ada berbaju makailah baju pakaian tradisi diri. Amailah make pakaian biasa au
2: supaya sidi.
0: Supaya megarian tradisi asli dirinya. Mai ke man.
2: Au nangga batul ke bukan saja di pakaian ke satu identiti diri, urang ngenali diri dari segi pakaian diri, dari segi demnya ke lagu-lagu diri, tarian, persembahan samui kacamikan suku diri, bangsa diri, bapurangkan nanang. Oh jaya jadi aku percaya waktu ku anak ke bukannya bangsa diri sorak ngatak urang padi mamai bangsa lain pun atak bakin wartawan batangani juga ingin buat liputan buat laporan nih. Jadi pada ku juga bapasan-pasat nih gak diri sampai mau ampus-ampus. Jadi disiplin di semasa nih aku rasa penting juga. Maupun disiplin semasa di pabuisan, masa di Maraga, ameau, ane uga bau net cerita unang yang anak batu, kalau cas pun ya uga cas pada riko identiti diri ane an rami ketua-ketua masyarakat ketua kaum diri pada atni tolen jadi diri terdedah pada waktu ku cara kelakuan diri selaku ngandara hasil ndak jago masuk uga melalui DBNA jadi jaga tingkah laku diri pada ku batu-batu urak nanang urak ngambar mungkin ada terus ke FB terus mungkin ada laporan berita bangsa-bangsa lain jadi diri bangga memiliki kelainan daripada suku-suku lain jadi jaga sami'i lah ku bukan saja waktu narak memakai tradisi kalau diri nyambut gawe di balai raya ataupun dalam dewan-dewan diri harus berpakaian tradisi waktu ku di make pakaian-pakaian jakawala bini sesuai kalau ngaki ada tingkuk pakai tingkuk ada base pakai base jakawanya jadi ada semangat gawe ada semangat kekitaan ada semangat cintakan budaya diri bukan saja dari segi bahasa bahkan dari segi penampilan diri olahan diri kalau batu orang tanang oh jaya orang salaku jaya orang raro aku bangga ya kan bercerita bilanya puang ke Malaya ke puang ke Sabah ataupun ke luar negara jadi tersebarlah bangsa diri kotai diri harus bangga kalau bukan diri naikkan dama prestasi diri ataupun budaya diri ketengahkan ya sapiagi terima kasih juga ke persatuan jejak warisan mengetengahkan barangnyan dah jadi satu kalenda tahunan daerah Lunduk lah. Terima kasih juga pejabat daerah Manaran. Terima kasih juga badan-badan kerajaan amarik sumbangan UKAS ke pejabat daerah kecil sematan daerah Lunduk pun beri sumbangan beri izin pihak polis samui kerjasama kupercaya samui terlibat sama kalau anak terlibat sama anak berjaya naraknya seperti tahun-tahun yang udah dan banyak-banyak juga terima kasih kepada Tuan YB Billy anak Sujang mencetuskan idea mari nyan mengketengahkan nyan untuk di cara publik atau cara urang rami lah cikgu
0: okay. Terima kasih kualatai jamai diri akan mengadakan naraknyan bukannya LGBT memang ya calang-calang sesuatu melambangkan budaya diri selaku jadi menggarian lah magarian diri ke dunia nyan apabila di narang urang lain datang urang luar datang mungkin urang luar negara pun datang mungkin dia nanang budaya diri nanang aktiviti diri nyan jadi salah cara langsung magarian lah magarian budaya diri magarian tradisi diri magarian kesenian diri budaya ramai budaya diri, pakaian diri taikan, tradisi diri, tarian diri, kesenian diri. Jadi nyan dinyabut tai keke nyabut nyabut pakaian diri lah. Aji jamai pakaian diri. Mestilah lengkaplah waktu ko. Bukan aja waktu narak, bahkan sewaktu waktu lain pun pegawai damia kaum wi dirinya mea barubah lah, barubah jamai urang kan ya dituruti lah, macam urang semua kan semua bangsa Iban ke bangsa Melayu, bangsa Cina ada. Kalau nyari raya jamai pakaiane, kalau Cina kan baru jamai pakaiane, Iban kawe jamai pakaiane, diri bidau selaku ngandara jamai lah pakaian diri, waktu kalah nonjolat diri, megarian diri supaya dirinya dapat. Oh,
2: nah, ame supat nak cegu.
0: Oh, ame supat. Oh, bila nanang ko ndak selaku kepadue. Nanang kepakaian kena. Oh, ndak ko ndak rara. Oh, ndak ko ndak jagoi. Kau nanang kan sebat, sebat ko, laut ko, Iban ko kan.
2: Jadi,
0: diri selaku memang jago gak lah. Ame diri malu-malu ya kata orang. Waktu ko lah di megarian, mea angan ada nu diri. Bukatnya pakara barahu, pakara ama orang tua diri giare. Demi aja orang kata tiada yang lama, tidak yang lama, tidak yang baru. Jadi empat di ama, empat di asal lah. Jadi asal naraknya susah nyebut tak ya. Udah ngapai puluh tahun baru ada sakai narak. Jadi terima kasih lagi ke mea taika YB diri lah dapat ngidupan cukupnya naraknya acara dirinya. Ya kualah kita mendengar kata-kata kami nyan, ingat batak-bataki acara narak pada 4 Jun selepas di gawe. Koga kita mendengar, anda selalu mendengar, bataki dengan dan kurang paham, mungkin jarak mendengar program kata dirinya, ingat tiap hari Kamis pukul 8 malam. Kalau buka radio kita di channel 106.1 di Kuching di Londoknya. Mai kita angka serian tai 1.1.7 tak ada serian. Ataupun make RTM klik, make telefon nyaman lagi au nak payah buka radio.
2: Jelas lagi engko.
0: Jelas lagi make RTM klik. Jadi terima kasihlah ke semua ngan terlibat ngan kotai. Dengan aktiviti narak. Jadi juga terima kasih ke pihak RTM, YMM Bidayuh karena mereka dipeluang dalam programnya narangan perkara aktiviti-aktiviti diri sapati narak di Londo. Madin. Lagi Madin.
2: Terima kasih ke penerbit diri atas menarat mari ruang ka bahasa selaku kata diri dalam RTM. Terima kasih juga ke kita petak-petaki dengan supaya ceritanya anak habis di sia kita petaki bukan hanya ada kalau program-program lain pada hari yang sama hari Kamis pukul 8 malam di 106.1 bagian Kuching bagian Sarian 101.7 FM. Jadi ikuti. Terima kasih.
0: Kalah mai kita anangannya enggak ya mai kita kapan. Petaki kami, petaki kemadin. Kalau kita ada aktiviti-aktiviti buat lima ngan buat enamnya, kami akan ngataat nyeritaatnya ada RTM-nya. Sebab kami mungkin minggu depan kami ada lagi, minggu depan ada lagi. Jadi kalau kita ada aktiviti mak batak di kampung di Maike, mau diceritakan ke dalam radio, petaki kami. Nahuilah si Madin anakkunya. Ada ke kampung, bercerita aja. Jadi, ku aja empat di kaminya, terima kasih lah lagi semua yang terlibat. Terima kasih RTM.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.

Okey, jadi nanti kita mahu sama-sama dengan cerita program kata diri itu ngarabiti di beberapa hari menyusut ada penerbit Angeline Impul. Kita kira supaya 20 minit lagi atau dalam segmen ngancang peta. Terima kasih duduk suara berapa ngajit di Arogi bersama Rekoi dan segmen ngancang peta. Harap sobra pengajit-pengajit terhibur. Jangan ragu-ragu di mahu nyusun nasana sobra pengajit ngaromiti. Terima kasih yang duduk Elizabeth John di Gip sama Roto. Dan selamat-selamat andu di so atu dan miri. Dan tengok jadi ragu so 5M. Okey, lagi ragu so jai gambar termain. Terima kasih yang duduk Elizabeth John. Terima kasih yang duduk Hawkwi di Gip sama Roto. Peter Kilan, Nico Rodney. Ya, dan selamat ke Ime andu. Dan tengok jadi ragu cinta Aditya. Okey, terima kasih. Juwita Jia di Gip sama Roto. Seterusnya James Miran. Seterusnya Derek Asin pun ikut sama Roto. Terima kasih semua kelinas yang nang selamat ngumi doa sama konti. Terima kasih ya, paita salam nudu sino Denny, sino El, sino Kiki, sino Ito, sino Tek, sino Intan, sino Alan, sino Ayam Boy, Brenda Zah, Didiana, Juwen, Tolom, Gina, Nipik, fan club semua kelinas tadi sopakan ni lani ngajit lagu boleh dengan ini so kumpulan Megafos lagu khas asan so berapa fan club semua kelinas. Okey, jadi yang salam so semua kelinas tuduh suwa beringan. Okey, terima kasih dulu Kawi Kurus di Gip Samarto yang nang selamat ngacang peta, selamat bersiaran dulu DJ Diep tugas. Terima kasih dulu Kawi Kurus ya. Rani Ngoje teraku Iban ngaromiti. Terima kasih. Ragu pulai ke sarang ya. Jadi sempat masa ti atau main ragu itu. Menoge terima kasih dulu Aja Limpok. Yang nang selamat-selamat andu yang nang traffic jam mati di Batu Pat ya. Kira-kira ni jam mati ya. Traffic dia menti Batu Pat. Pak Sugeng Bono, terima kasih arok bersama ada kau idang segmen dengan Cang Petai. Okay, jadi ini info di Rekosin untuk so berapa pengaji to. Kalau menti you know, kalau berekreasi pengguna dua pengurusan Dewan Sepengguna Kampung Tematu Rek Nai Tematu Etnofest 2026 saat edisi ke Semongni Rek Bengatur dan 22 Nuburan Rimo 22 Petaruh Nuburan Rimo. So pukul mai setengah pagi dan pukul semong dua turup ngarum oleh pengatur di Dewan Serbaguna Kampung Tematu dan tipu dua anuiti bukan sama aktiviti-aktiviti di agi pengatur yang tadi kota agi demonstrasi pelbagai bertanding tuak pulut, bertanding kudus ponas, persembahan talent dayung gawia tematu, bertanding anak dayung gawia tematu, bertanding anak dari pogan gawia tematu, bertanding sino gawia tematu, seterusnya contemporary dress Dayung Gawia Tematu lagi ke persembahan aerobik aerodance di pengatur dua kedua ya 20 tahun nubran rimo lagi ke pertandingan bola tampal gergasi sukaneka sana nakopot program dembadoya pemirsa jipon pemirsa kesihatan lagi ke pameran-pameran dia lagi mengatur ada agensi berita dua idok berita. Seterusnya gigi bertanding karaoke bertanding keman miduh bogo lagi. Jadi saya beringan adalah nanti dua kemut 22 nomboran rimah 20 taruh nomboran rimah Tematu Etnofest 2026.

Okey, jadi nanti ragu panggil bola pergi rindu soal Lisa Abuy. Okay, jadi kira supaya doa mas mengju minit atau ngato dah segmen gancang peta. Jadi ini info di Ragi Diri Opkosinu tu sebab pengajita ngarwiti yana pertubuhan kebudayaan Katolik Daya PKKD di Naya Misa Gawai dan 22 bulan 5 yana 5 pukul Maingarum di Katedral St. Joseph Kuching. Seterusnya Majlis Makan Malam Gawai 2026 oleh mengatur dan 20 taruh bulan 5 yana 2.

Sihat selalu. Okey, terima kasih untuk Rico. Fabian M, okey, penyanyi tu lagi bersama tu dan saya pun gancang peta yang nang dikirim salam untuk anda amang ada kampung Pelaman Baki dengan fan club Fabian M dengan semua pekeping radio YFM Blayo.

Okey, jadi nanti ragu mengibur ta run di pasal kumpulan Ezra kerana supaya ada nominate lagi atau dia kabu program ataupun segmen ngancang peta cu untuk bulan hari moh lewat 2020 nama lupat ya bersama aku DJ Jess jadi dengan ini temudakan juang segmen itu terima kasih berpukul dengan duduk sobra pengajit-pengajit setia YFM Radio sebab mau pilih session radio YFM Radio jadi dengan pengiburingan aja di sana beringan nanti area mulai terbuos selama terbuos nanti sobringan nanti aru bayu buos aru nak kerja pengenaingan apa lagi ngajit secara radio atau ngaramiti terima kasih nado sobringan jadi harap nanti ingat dapat ngajit berita pukul pre di beberapa radio national FM. Jadi lupa nanti ingat bersama lagi dua pengarun ke di petugas di dalam segmen ngarum power. Jadi dengan ini aku DJ Jess sering ucap berbogoh terima kasih untuk sobringan untuk bisa nanti lagi bersama aku dan live Facebook lagi ke Peter Salam ingat lagi jadi terima kasih ke di lagi Peter Salam bagi naik PPT Ragu jadi minta maaf ke sekali lagi ke komen-komen dengan itu support aku basa PPT Ragu dia dah support aku main okay, jadi kan ini untuk tahu berapa debat di segmen 2 Hondo di Boko. Aku DJ Jess mengucap semangat umum salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75%. Menurut BNM, penerian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini. Namun, kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan 4 tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung dijadual mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan ini itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi Kawalan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMP YEGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIMP YEGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang khususnya di kawasan pertumbuhan sub-wilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam perkembangan lain, Malaysia Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
2: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sony Sai Sivan Don yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Perjalanan ibadah haji menuntut kekuatan rohani serta menguji ketahanan fizikal jemaah, khususnya warga emas, bagi membantu jemaah kekal cergas. Lembaga Tabung Haji TH menyediakan perkhidmatan fisioterapi. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli yang menemubual juru pulih perubatan fisioterapi TH, Azlinda Abdul Hamid.
3: Perkhidmatan yang ditawarkan itu memandangkan kebanyakan jemaah mendapatkan rawatan berikutan sakit otot serta kekejangan akibat terlalu banyak berjalan. Setiap hari, klinik fisioterapi Tabung Haji menerima antara 20 hingga 30 pesakit setiap hari dengan majoritinya warga emas.
4: Kita setakat ini memang kita emphasize senaman. Senaman, regangan memang kita akan emphasize pada jemaah yang sakit sebab kita nak mereka faham diorang punya badan. Okay? Diorang akan menggunakan kaki otot-otot yang berlebihan, jadi kita akan pastikan mereka faham macam mana untuk melakukan senaman regangan. Tetapi kalau senaman itu sendiri tak dapat membantu, barulah kita akan guna alatan, ada alat untuk mengurangkan sakit lah.
3: Namun, kebanyakan kes masih boleh dikawal menerusi rawatan fisioterapi dan senaman regangan tanpa perlu bergantung sepenuhnya ubat tahan sakit.
4: Kita memang emphasize juga, kita cakap buat sesuatu mengikut limitasi jemaah. Okay? Jika memang sakit skor tu tinggi, kita memang nasihatkan jemaah untuk menggunakan perkhidmatan macam wheelchair lah, kursi roda untuk menyelesaikan. Sekurang-kurangnya sakit tak melarat, okay? Tapi kita tak dapat menyelesaikan dia punya ibadah lah.
5: Baik, perjalanan ibadah di Tanah Suci sememangnya memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Namun, kebanyakan jemaah khususnya warga emas, kesakitan bukan penghalang untuk terus menyempurnakan tuntutan haji. Apa yang paling penting adalah mereka perlu memahami kemampuan tubuh sendiri selain mendapatkan rawatan awal bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Mukarramah, Berita RTM.
0: MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian bagi itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Luar negara, harga minyak dunia terus catat penurunan susulan harapan terbaharu terhadap potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran sekaligus mampu membuka semula Selat Hormuz secara berperingkat. Penanda aras minyak mentah Brent susut lebih 2% jatuh bawah paras $100 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika merosot $2.47 atau 2.6% kepada $92.61 setong. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarim Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
3: Sepukul peringatom, next mendua terutnya rom. Ingat apa yang ngojit kai dan RTM Klik, dua live FB, YFM,

Jangan tentu mau sama-sama berhibur dua lagu desa Aci dan Nadia. Desa band Sliders, Sapu Tangan Biru. Ini nanti lagu pasal kisah cinta yang idos semesti bisa maya. Ya, selamat ngarom duduk bala pengocit radio YFM Bidayu dan bala geng-geng awah. Ngarom itu ingat bersama lagi dua aku DJ Lenny. Dan segmen ngarom pawan sepaku pri ngarom nak buku semong dua turap ngarom itu dia. Saat pengepuan dengan itu seran so YFM Bidayu RTM Kuching pakai gelombang FM di 0.2 megasuk Kuching. 2.0 megasuk Serian. Ngarom itu mau ngarom onu pat. Ju on bulan 5 Sowa 2026 yo tiap pagi mo onu 5 natongnge masih onu kroja yo arnang berat pengocit radio YFM Radio Sihat 2 pagu-pagu sejak ngaromiti yo semua itu berhibur untuk dengar dio susun program saan dengar ngaromiti. Kodak di biasa nak pukul semua ngarom ogi abah ngarom ngaram itu ya untuk yang ngocit abah dan sina biasa ya. Mungkin ada pukul semong suku untuk yang ngocit program nateng dinge. Mungkin aku tak dibiasa dan pukul semong di ngarom ogi zone interaktif. Ingat dapat paik salam di ruangan Facebook YFM Bidayu. Sak ku dapat bahasa salam dua lagu pemita ingat ni not ya. Ingat tong dapat ge abikusi info di berguna duduk bala pengocit radio. Yon duduk bala ingat deraan ya ingin salam dapat ge telefon konti YFM Bidayu di nomor 02-25-24-4-E atau 02-25-25-50. Nak tahu ngek zon interaktif pukul semong di ngaromi titik ya. Harap nangan buku-buku dapat telefon konti. Pait salam dan buku si info. Yo, jat tepi boleh gitu lagu. Seterusnya lagu demuak gidi aku saningan. Lagu The Sock Jackson Boson bersama do Magnificent Five Band. Lagu bintangku sama-sama tok berhibur.

Unity atau Masa Sama berhibur dua lagu The Sororan Lias, lagu Bujang SS, Slow and Steady. Slow and Steady, lagu itu. Ini dua dengan The Gitong Wajib Radio Ngarmiti. Ngarmiti hingga bersama dua DJ Lenny dan segmen Ngaram Pawan. Sebegu peri ngaram nok pukul semong dua turap Ngarmiti tia. Duduk balik dengan anda yang berkongsi info. Ingat dapat tulis di ruangan Facebook YFM Bidayoyo. Saya dapat bahasa info dan berkongsi ingat not ya. Ayo ada nak yang berkongsi ni info dua ingat. Iti pasar pesta kebudayaan dua pelancongan bau 2026. Ya, abang ngatu dang moi nog beri on bulan ni moi ti tepatnya di Redeem Center Bau. Di Redeem Center Jalan Apar Singai Bau Sarawak ya. Ya, duduk balingan ada poya ingat dapat nog rami-rami. Aki Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026. Ada ya buat tajuk ada Yang Berhormat Dato Sri Tiong King Singh, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya dan Pri-I

Ya, terima kasih Rona Dennis bagi bersama Rokok Ngermiti yang selamat bertugas dan selamat ngarit DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat, sihat selalu ina. Yang duduk balingan ada nyamut anu beranak onuiti, aku juga selamat anu beranak duduk ingannya. Harap nak ingan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Dua sihat-sihat si cahaya. Terima kasih Rona Dennis sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidaya. Dengan kebaikan nang selamat ngarom duduk DJ di konti, selamat ngarom duduk Rachel Merikan, Mami Cego Esther, Son Harry, Simon Semidot, Jikin Menek apa nyimoy, semua ni karong Rauran Mik ayo nang salam damai. Terima kasih gen dudu Roy Kuang demok gi bersama doku ngarmiti. Ya puan ku ngarmiti ingan mo mo kuat man dua lirik relax sija ningat TV ataupun gurut di sofa bori. Sambil-sambil krakar. Ataupun sambil-sambil layan YouTube ataupun Facebook. Ya, duduk ingan de layan Facebook. Mak komut bikusi info ataupun gin salam ya. So, aku dapat bahasa salam ingan nanti ya. Yo, cak tepi boleh gido lagu. Seterusnya lagu demo gidi aku saningan. Lagu desok desir bisama Rahayu Kurnia. Lagu Jobong Demo.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal. Sarawak tu, sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Yuk lagu cinta kajun-kajun lagu The Soul Valentine LS. Mau menghibur to ngarami tiyo, arap nengat ribu rami. Ya, terima kasih dulu Henry Bali dan bagi bersama aku ngarami ti anang selamat bertugas, selamat ngarom DJ, salam manis sok kupo bomuak enang salam ge dulu geng-geng awa fan club semua glinas duo suap pingojit YFM bidayo. Pitikilan nang hai, selamat ngarom, selamat bertugas ngarom ti harap sihat ceria-ceria selalu enang. Korek nang selamat ngarom pawan DJ dengan semua pikaping YFM beraya dengan ramti. Harap kita semua sihat dengan terasen pagu andu ami di kawasan tiba dek ngarom ti. Yo di kawasan Kuching ngarom ti tong pagu ge yo. Doi hujan ngumiti di Kuching. Charlie Chung Tizen Lime menang selamat ngarom DJ dua suak gengking awah dogi ngojit seran ngarom pawan greeting from hometown ina. Ya nang DJ request lagu bijanji yo tuju tudu suak gengking awah ina. Yo ada nak berkongsi lagi ni info nudu ingan. Iti pasar Misa Gawai dua Madris makan malam gawai 2022. Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak PKKD ya ngatur Misa Gawai dua Madris makan malam gawai 2022. Adang 22 on bulan 5 obohan 5 masa pukul moy ngarom tepat di Katedral St. Joseph Kuching. Adang 20 on bulan obohan 6 masa pukul 6 ngumi tepat di Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jalan Stampin Kuching. Tiket majlis makan malam gawai ya boleh jual RM200 saat ni meja. Ya duduk balik dengan dia berminat ingat dapat mini tiket itu di pejabat paroki St. Joseph Kuching. Ataupun dapat telefon sikit maklumat lanjut ya di nombor 02-42-24. Aku ulang 02-42-24. Atau ingat dapat telefon Puan Cecilia James di nombor 0-56-26-26. Yo, jap terbih bawah lagi dua lagu seterus eh. Lagu demo ngidi aku sandingan supaya tu ngocit abar pukul semua ngarom atau berhibur dia dua lagu The Soul Peace Band lagu Timanganmu Dayung Kumang.

0: nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jom-jom di rumah pembangunan dengan dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit sebanyak perlembagaan kita. Tak ada jasaan angga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan tuntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkah saya ke court? Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Semangat Ram bersama aku Alan Sikik termaga hadap perwaso YFM Media. Projek masang balik culvert dengan aran berat rumah lebong luang di sungai seterus Bintulu me-100% kemas. Adun Jepak Iskandar Turki Kidanang projek dirbuat program transformasi sepak pasar RTP 2026 mana tepan ongkos perungun RM150,000. Projek kena kibar kerja masang pari jematan kayu di rusak sebayu hati. Ayah kita nanti tipe rami serah projek di remin petangana. Ayah nang pemudah aran di rebis kena rekuka peluang tunduh penyekembang di beken saman projek naik aran tia yang nambah penyedapan ekonomi komuniti kawasan. Pitak adingusa logistik di Sarawak harap perintah dapat nambah kena mekanisme pemasang sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ketua Pegawai Eksekutif Chinma International Logistik James Ngu Si Kung Kidanang SKDS ngen udah ke syarikat nyedia kadar ter barangan di rebis rapat ni sedah badak pagung rega barang di pasaran. Sumuna pemasang subsidi tunak kuota yang tiap lori dengan ten dah setugu dengan tap di Sarawak amit-amit kira jarak pemenua di rebis jo bandingnya di Semenanjung Malaysia. Ngana ayu cadang mekanisme SKDS yang naik pemerhati tunduk kiang motor di syarikat depu saman penyengguna diesel bukan sok tinggal di kadar tetap yang tiap lori. Lakati, siani syarikat dapat mengurus kos operasi dengan rebis ngasi. Ayu kedan sati di penersagah RTM di OPC di Kuching. Penyekembang kapasiti bandar pintar dia dapat bersengan ke universiti adui berguna kerjasama sok seberang pemegang taruh. Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah Kidanang tiap pihak saman perintah ngapi main industri berguna kanu pinera masing-masing ngajadi rakan strategik. Ayah minyu sakti tipe majlis the First International Conference of Sustainable Smart Cities ICSSC 2026 di Kuching. Persidangan ana taban uruk 94 institusi so Asia ngan Eropah adanya jasamah naik pemerhati ekonomik saman penyempurna di betuku tunuh tabe urus bandar modern. Ninaan anak sekolah Form 4 kebus dobsayanang dog renjatan elektrik dalam hara dijadi di sekolah secondary di Gadung Daro Ngarumijah. Pengubah polis Gadung Matu Daro DSP Rahim Mihos Kilanang harana dog repot jadi arum pukul mais ngarum tika tarunan anak sekolah na re nyauk piin nga wuduk. Mangsa dengan sanang takkan orang di tempat haran jadi pada pegawai perubatan. Nilaan dingin mangsa adibi umur semula masawa bikau doktor ke hospital Daro sebayu dok rucuk ke hospital Sibu yang kandung rawatan dutos. Sedangkan nilaan dingin mangsa adibi umur semula masawa dah beragam. Pihak Sesko melebihkan yang kapuk bekalan elektrik kerana tu kawasan anak seramat. Tadang mangsa dok teban ke hospital Daro yang kerjanya satu tos kakes gibaba dalam siasatan pihak polis. Ngana ke sati doi agah yang sekarang menuhati di mundur nyusun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi sok seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Sama ngaram ke salam Malaysia Madani.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Unity Utama sama-sama berhibur dua lagu The Sok Nico Rodney, lagu Cinta Adih Tayen. Harap dengan tribu ramai ya. Ya, terima kasih Durin Gubes. Senang terima kasih DJ Lenny mau main lagu Bintangku. Ya, terima kasih duduk ingat sebab mau jadi pengujit setia Radio YFM. Bila sama-sama to gerak bersama ya. Jenny Lelo nyenang selamat ngarum pawan. Tengah ngojit Radio YFM Bidayo Tikna. Ya, terima kasih ya sebab mau gib sama aku ngarum tidang segmen ngarum pawan. Dublin ke baca enang selamat ngarum do selamat bertugas DJ Lenny ciri-ciri selalu ena. Jack Colin nang selamat ngarom DJ ngan para peminat YFM Bidaya. Dak DJ main music happy birthday walaupun sekejap sebab wanuti birthday anak bongsu ku yang ke sementara sowak ina. Nico Rodney nang hello DJ, aku request lagu Cinta Adih Tayen masuk Nico Rodney. Thank you DJ, selamat ngarom ina. Yo lagu ingat nanti yang mukut kemain saningan yo. Terima kasih nanti ingat. Yo jam adil buat pukul semong suku. Jat sama-sama to ngojit program Nateng Dinge. Demo obongi dia ada penerbit program eh. Hazard the use sama-sama to ngojit program Nateng Dinge.

Anak terjahatan berdog peraman dengan ragu so Roziah Latif dengan The Jayhawkers dengan ragu I Adi dan Cinta Pertama. Selamat ngaramka, selamat berdapat dengan atas dalam program datang dengan bisa mengaku Hazardius. Aku harap angan bisa mengaku ngarap mati dari membuat senang. Nimun adi biasa I ngarap mati angan bisa mengaku yang atas sama-sama bi peraman dengan ragu-ragu so jeman 60-an neg jeman 90-an. Ngarap mati atap guru program natang dingi ngak ragu so jeman 60-an. Abdul Halim bin Muhammad Diah pangkah dog ngata tenang A. Halim inandi so penyanyi irama pop Yeye Adit Megah di Singapura ngak Malaysia. Ayu menaga jadi penyanyi yang kudu-kudu tiberan music nimun tiberan The Fiction, The Wanderers sama tiberan The Wisma. Ngarap mati atak Rek Bipraman ngadi tengah neragu I adi sukup temegah jaman 60-an adi dan kisah dan tauladan. Ragu hati merugnai pada adep A. Halim ke muzik I dok majak beda tiberan The Fiction diki merug peruah ngasawak semuper I 67. Zam-Zam bin Sahri pangkat temegah ngadan Zam-Zam inani gesok penyanyi pop Yeye bi asal so Malaysia ke seraru naik persembahan saman rekod ragu bisama ngad teberan The Twilights. Ngarap mati atare bi praman ngaragu I adidan gemar kasihmu diki ragu hati medog naik beda Salamah Basiron gado peruah ngasawak semperi 67 dalam album I adidan setahun tak jumpa sesaat tak lupa. Ngana jata sama-sama kedengar ragu so A. Halim and The Fiction ngaragu I adidan kisah dan tauladan keripasana atak bipraman ngaragu Dr. Ban beda Zam-Zam bisa mangat tiberan The Twilights ngaragu I adidan kema kasihmu.

Anak tajar ragu pramanta so jaman 60-an atau pucuk udingat ngan ragu jaman 70-an. So, Haile Samsudin inan di naan penyanyi dayung adi temegah ngan teban ragu-ragu seniman P. Ramli. Ayah menegah agi nyerjasama hingga Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab sebayuh ayah rea jadi penyanyi ngan sawa 2000 ju. Ngara mati atas rebi praman ngan ragu i adi ten jika sayang kata sayang adi madung peruah ngan sawa 90 ju perunam. Ragu hati madung nuris bedak Nordin Cik Din ke muzik edog nyusut bedak Akbar Nawab. Dog beranak ngah 2 November sewas mempri 40 juk Abdul Hel Amir puan kata megah ngah den Hel Amir dia ada penyanyi pak ayah menegah temegah jadi pelakon. Ayah menegah begak rekod ragu bisa manganinan penyanyi dayung ayah inah Uci Rashid. Ngarap mati atas Rek Bipraman ngah ragui adi den ku serahkan hatiku padamu dikir mendorong rekod dalam album i adi den apa jawabnya ngah sewas mempri juk permai. Ngana ja atap juu ngah ragu praman tak ngarap mati bisa mangga Suhaili Samsudin ngah ragui adi den jika sayang kata sayang dari pasana atap Bipraman ngah ragu dan teban bedak Hel Amir ngah ragui adi den ku serahkan hatiku padamu.

0: Jalalin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, Bili.

Anak terjahatan bersama-sama dengan ragu-ragu adik temegah jeman 70-an atau puji udingnya dengan dua dengan ragu adik temegah jeman 80-an. Tiberan Sweet Charity ini ni tiberan music rock bi asal sok Singapura adi modok netap sok jeman 70-an. Kedah sok ahli dalam tiberan nanti ini Ramli Sarip adi jadi penyanyi, Rosli Mohalim ngajo Salim pemain gitar, Wahid Warren pemain bass ke pemain drum ina Rahman Sarbini. Kena soragu adit megah so tiberan Sweet Charity ina Camellia teratai sejuta wajah hilang gelap terbitlah terang ke bege dingek ragu-ragu dah beken. Ngalup mati atare bipraman ngaragu i adit megah jeman 80-an adit den jangan tak jadi so album i adit den penunggu adit maduk perwas-was memperi my produa. Tiberan Blues Gang ini ni so tiberan music bi asal so Malaysia adi temegah nga irama blues nga rock adi agi keberat unsur-unsur Malaysia nimun ragu i adi den apo nak dikato diki pakai pemukering so Negeri Sembilan. Nga sawa 2009 tiberan Blues Gang mesen pengiktirafan so Malaysia Book of Record MBOR nga jadi tiberan music blues kasentui di Malaysia. Ngarapati atak rek bipraman ngaragui adi dan cinta o cinta adi do peruah dalam album i adi dan ada lagi ngaswa semang perimai perdua. Ngana aja tapi u bipraman ngaragu jaman 80-an bisa mengasui charity ngaragui jangan tak jadi kali pasana peju u ngaragu cinta o cinta adi do teban benda Blues Gang.

0: Sinat, ingat aku dia Sinat. Ni kata dia. Aku lihat Nidris dari bawah batu itu. Wow. Kat Nidris dia. Ni dua tahun.
1: Maknanya orang mu lakitnya. Dia mu drift terus marah kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina sepasi, kirim kan? Barang dah pelik mana no, sina pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang dataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nak, nak. Aku lihat subah si tu, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mui ti tetek ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i,
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat lah, that best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab, dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggung merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub-blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi gedok kohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian boboknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, penuh katakani je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiuh depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Terima kasih Rebis dengan di Baba bisa mengaki dengan Ramati. Rebis juga dengan di bisa mengaku dalam program Nateng Dingi. Biju Dingi atak dengan Ragu Praman sok jaman 90-an. Nyebet dan Syarifah Aida Mazlina binti Said Hanafi. Kada gi barata depuan asikah penyanyi hati. Pakamai aku nyebet dan Eli Mazlin aku sabanang bega atak puan. Ayah dah ada penyanyi pak senaga pelakon, pengecara, pelawak kambah ge jadi penyampai radio. Ayah mapguru karya jadi penyanyi so ayah bi umur semangju sawak dikis bunga sekari i ayah sign kontrak bisa mangga company record ragu. Pak sungguh mena album alis bungas i demujur kak kurang seen pingambat so bara peminat. Nga sawak semua peri-peri-peri, ayah peruah album adik kedua, adik dan satu persatu, kasen pengambat adik cukup kena, sok bara peminat. Nga remati atak Rek B. Praman ngandik dengan ragu sok album adik kedua, adik dan janji kekasih. Ragu hati mendognai pada Iman Toba bersama nga Eddie Hamid. Dog beranak ngah 5 Disember sewak semang peri juk peruk Siti Fauziah Sheikh Abdul Latif puan kata megah ngah dan Fauziah Latif ini penyanyi adit megah di Malaysia sok jaman 80-an. Ngah remati atarik berperaman bisa mandik dengan ragui adik modo peruah ngah sewak semang peri peruni anina sok album studio i adik kepat. Ragu adik dan aku masih seperti dulu mendognai pada Jui nga Adnan Abu Hassan so album mi adi dan tiada noktah cinta. Nganak ja atap Jui bi Praman ngaragu jaman 90-an bisa mangga Eli Mazlin ngaragu i janji kekasih keripasan Jui bisa mangga Fauziah Latif adi dan ragu i aku masih seperti dulu.

Anak terjata bersama-sama kedengar ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an ada dapat bedak tak nateng parik kenangan amba. Memating genyam ia tambah senek di peneban program nateng dingi. Mereka bet atau berapa dingi jam ke andu adi sama minggu bau. Sebab aku ngemas program ngarep mati aku sedian di tengan ragu sok jaman 90-an adi dan hampa Dr. Ban bedak toki diki raguati modok rekod ngasawa semang pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-

0: Salim bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, dan live FB, YFM, Bilia.

0: Yuniti atau sama-sama ngojit program Natang Dingek. Demo abang ini ada program Hazard Use ya. Ia dapat ngejit program Natang Dingek itu bilang ngarom onupat pukul semong ngarom ya. Jadi nanti memulai dang zone interaktif. Dang zone interaktif itu kena demo magah ku jaya. Ingan dapat telefon konti di nomor 02-25-04-BRI atau 02-25-05-50. Ingan dapat pahit salam ya. Ataupun bikusi info. Ini dua balangan darat sobo oskan witi ingat dapat telefon konti ya kacau-kacau ingat ataupun duduk balangan de dasar nyamik telefon konti ingat dapat dia komen di ruangan Facebook YFM Pidaya sekelapot bahasa salam depait ingat nanti ya. Yo gini nak pemanggil ya hold ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, hello. Selamat ngarom.
1: Selamat ngarom.
0: Oh, Siti.
1: Ku, Ben Sopa.
0: Oh, Siti ya?
1: Ben.
0: Ben?
1: Iya.
0: Oh. Terima kasih, Ben.
1: Ya, bang.
0: Terima kasih, Ben, sebab mau telefon konti ya.
1: Iya.
0: Oh, ni apa dengan?
1: Pagu.
0: Pagu. Ingat sokit eh?
1: Sopa.
0: Sopar, oh Ben sopar. Yo. Aha. Yeah. Mungkin mengkeran anu di opar Adin. Podo ogi hujan ke?
1: Hujan di posisi. Yeah.
0: Ogi hujan di opar?
1: Ogi di tiria ge.
0: Oh, di kusing tities wayu kumorat konti onor pagu di sopak kan itu. Depo anda Adin mungkin ogi hujan. Ku dia nanti sopak kan ni.
1: Oh. Aku mesti ragu.
0: Ngin salam dia. Salam
1: dengan anda.
0: Ayo yo. Terima kasih.
1: Jadinya sama sekolah aku.
0: Sama sekolah, oh siya?
1: Ogi di sekolah di Kebau.
0: Ah, memang aku sekolah di SMK Bau. Sama kelas ke?
1: Iya. Iya.
0: Untuk sama kelas, oh siya?
1: Itu tau, dengan aku.
0: Oh, dengan. Oh, okey.
1: Aku ketika lagu Iban.
0: Lagu Iban, lagu ni?
1: Maksudnya main lagu ini lagu Bambang Bujang Kalimantan.
0: Oh, lagu Bujang Kalimantan. Aha, tak sebab yeah. Lagi ya.
1: Ya, yeah, okay.
0: Bye-bye. Okay, terima kasih. Yo, ini dia temu terima dinaan pemanggil dusuk kupu opar ya, Ben. Yo, terima kasih Ben sebab mau sudi telefon konti ya. Minta lagu Bujang Kalimantan dia. Paksa itu main lagu Bujang Kalimantan. Dia itu sama-sama berhibur dua lagu dia. So Eliza Suzina, lagu Jebang.

Baru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, pankah penurung barang bulan kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

0: Ya, terima kasih Ruth Mary lebih bagi bersama doku dengan Ramiti. Ya, nang selamat ngaram DJ dua suat pengajit setia YFM Dayah dedaki-daki sija oni abar baras suat ingan Arab ceri-ceri yo. Ya. Okey, pemanggil tu ya. Dengan Julio. Halo.
1: Yo.
0: Iyo, hello. Hello, ngajit dengan ke? Terputus. Mungkin line ada sikit bagus, Aiko. Duduk balengan di telefon konti Arab nang ingan ju so radio yo sebab so, kalau ingan sendok radio ogi gangguan ah. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Iyo, selamat ngaram.
1: Hello.
0: Iyo, ya dapat ngojit ke? Aku dapat.
1: Oh, nyap nyap pun keping suara mure ini ya.
0: Jadi dapat ngojit ke?
1: Cuk, loy put, loy. Nanti minta lagu Dayung Temengen masuk Enrikus ya.
0: Lagu Dayung Temengen.
1: Masuk seberang lagu masuk Indonesia tapi lagu tajuk nge Taik Temengen penyanyi Enrikus ya.
0: Enrikus.
1: Wah, ikunya lalu kumpa lagu anyap lagu kulu amu. Amu kecewa nganyam yak boboy ku nyalop nge yak el ya. Makasih selalu nanti yon ku sino harap sino sehat. Subuh kerena dengan si mama mama si genan sibuk mama Benny sino Benny beladingan ku tuan Dorin jini seteng Ebi tayung babay Jeb dengan babay Mang Pede de Batu Bodak tayung de babay Edra de Petian belah tayung jini babay Spoting dengan Meti de Petian ti Arab camat nu gawai gerah gurui gerah nyaman dengan bapak katang ya ang cepu ya ada sungguh tuho ngemen selalu no dengan ngarun pun asian aja Remi selamat bertugas arep Remi Remi omakik nakit-nakit ya
0: iya
1: nanti pasang lagu anti ya
0: lagu so so Hendrik Lewis kah lagu so Hendrik Lewis kah Dayung Temengen kah so
1: lagu ni
0: FM2 lagu not ya lagu dimiti engan not ya lagu Dayung Temengen not ya
1: Dayung Temengen maksud so, Hendrikus
0: oh the so Hendrik Lewis
1: oh iyalah selalu nyep nyep lah no lua ang sistem kita lah coba ngemah lah
0: ayo yo yo
1: mata belah dia nak teribu keping lagu kuti lah nanti makin kio kio ya anu no minta maaf no DJ anti kaya tentu sehat semua demam selalu no buus selalu no betul ku kelok kelok mau tahu minggu no ku nyepi pantun mudah dengan pantun nak tuna ku ingin ku ngangen lah pun menang ni anti yak boboi tinggal aduh tu menop ni sunga musuh si em lah tiba ini tentu tahu menik ada mungkin no mungkin dap tuun ya dap mau mungkin berumong lah so
0: ayo hello
1: cemat cemat dengan lo pokok asama rindati yo
0: ane
1: lo babes asama rindati jini genon konik ya cemat mengaku ya jini mbak amaan jini konik lah yak boy selalu nanti yot lah kayak kumpet me asama rindati arep sehat lah ya aja mati nakit-nakit penuh ya jini Emi ya
0: iya terima kasih
1: bye cemat nyaku cemat betuga bye bye bye
0: okay, bye bye ya nanti atau mau terima apa manggil the so ayang boy ya memiti lagu Dayung Temengen the so Hendrik Lewis okey lagi ni apa manggil halo
2: halo selamat ngaram
0: ya selamat ngaram tentu ingat
2: asyik dia dia dan ni ya
0: iya asyik keingat nanti
2: sino L si
0: sino L patut
2: iyo.
0: Patutlah suara no macam kenal-kenal tapi tapi komut adon.
2: Ingan komut aku ya.
0: Aku itu komut ingan. Cuma suara ingan no. Kadang-kadang aku terconfuse. Ha, sama
2: ada. Iya, iya, iya.
0: Okay, so, botek kau salah adonnya.
2: Okay. Terima salamnya ya.
0: Ya, ingin salam dulu sih.
2: Sebelumnya aku minta salam sambat ngalon sama petugas untuk DJ Rani ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Jadi gajar DJ Rani ke.
0: Iya.
2: Sama petugas untuk sesuai DJ di Bokon. Untuk ayang boy ke, senang ini tersiap dulu. Penyanyi Paul Kadun. Untuk sesuai peringkat sembuh kulinas. Baya geng awal. Mandi ayu aku sesuai serikin, sesuai star, sesuai jagoi babang, kopi juga. Bawa oma peninya baru. Bawa muak. Nuduk Pondorin, Mama Kureta, Bapak Pade, Amang Jet, ya ada munok deh.
0: Iya.
2: Jadi dapat minta lagu yang.
0: Minta lagu ni.
2: Lagu Selamat Anu Jadi Sinok je deh. Memandangkan Adin Cun Anu Ibu dah.
0: Selamat Hari Jadi Sinok.
2: Anu Jadi Sinok Sok Berkadun.
0: Tak sempat kali ke yo.
2: Iya, sebelum kali kita ya.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih Jerani karena pakai telepon tu ya.
0: Iya, terima kasih Nudingan. Selamat malam.
2: Selamat malam, bye. Selamat malam,
0: bye.

Inutia temu terima pemanggil di slot Sinok L ya. Sekejap tapi boleh lagi dua lagu Pimitia de Mokmitia. Band dia lagu di slot Marina Jara, lagu Bujang Kalimantan.

Unity Utama sama-sama berhibur dua lagu The Sir Hendrik Lewis, lagu Dayung Temangan. Ya, terima kasih Benihan Agnes semoga bersama aku dengan Miti dan segmen Ngaram Bawan yang Hai DJ. Selamat ngaram, selamat tugas ina. Terima kasih duduk ingatnya sebab menjadi penguji setia Radio YFM Bidayu. Sama-sama to gerak bersama. Rosin kunyau nang selamat ngarom pawan DJ Leni geng-geng awah dengan pekaping-pekaping YFM Bidaya. Semoga semua sihat-sihat saja and request lagu Jobeng So Eliza Suzina. Dan terima kasih DJ, salam damai musuh serian pagu ena. Lagu Jobeng, lagu pemitik yang ngerti ya, memokok kemainan jaya seandainya, harap nengan terhibur.

0: Yang duduk balengan Darok Sebuo Sadin ingat dapat telefon konti ya, baik salam. Masih lagi masa ya. Veronica Said nang selamat ngarom DJ Lini di konti, selamat bertugas oni abar pagu. Ingat eh, yang selamat ngarom yang seperak harap buas dalam pagu ini. Yang DJ request lagu Jabang Dalam Blues. Sebaik ku buas tolong main yo. Thank you DJ kesayangan ini. Wah, terima kasih yo sebab mo jadi pengutip setia. Aduh, jadi peminat DJ yo. Harap nang untuk sentiasa gerak bersama. Ya, terima kasih ke Kurt Ibin bagi pesan aku dengan Ramiti. Ayo, kini naan pemanggil lagi. Osi ke iti. Halo.
1: Halo, selamat berhari di jalan ni.
0: Ya, selamat ngarom Amami Cikgu Esther.
1: Ayo, ani abar.
0: Pagu, ingat eh? Ani agak pagu ya?
1: Pagu.
0: Mau naik, mau start sedia naik persiapan gawai ke?
1: Oh, bayu.
0: Mana nak tahu terlampau excited so Adin ke mau naik biskut?
1: Oh, bayu. Lagi fokus dengan ajar ni. Baju gawai tak ada.
0: Baju gawai.
1: Mati. Minggu depan baru start. Mula kuih jadi tak ya. Kuih tradisional.
0: Ya, Mak Kamut. Tak pagi ke asal dengan Poya. Ingat dapat Diki Redeem se?
1: Redeem
0: saya. Center. Redeem Center di Singai.
1: Ya.
0: Yo dua nu berlangsung so moyen bulan nok pri in bulan. Pri in bulan nok lagi YB menteri nok.
1: Ya. Anu rumah ngano nom ya.
0: Iya.
1: Okey, boleh.
0: Nok rami-rami.
1: Ayo. Gawai. Ngemit mood ni. Ngumit-mut gawai.
0: Iya, benar.
1: Lagu gawai di bayu ya?
0: Aduh, bayu.
1: Bayu.
0: Mungkin minggu baru, selepas mengupat on bulan, mungkin dapat main lah.
1: Okey, pagu-pagu.
0: Iya. Ju, ini salam tak sampai kan?
1: Salam kawan dengar tuju nek semua baladingan bala geng PPSMBK lah. Ayah bala mama bala jaga kampung menghanti Dorin ku dah sampai dengan semua baladingan membuat Dorin ku bes pareja marikan Doroti tu hai kayak kaping lah.
0: Yo sama motoi ke doi yo.
1: Iya, ani ane agak tak subang ai ha mak bermeretlah WhatsApp ka meret grup ka pun grup meret WhatsApp grup pun anyap.
0: Sepi saja.
1: Ayo sepi saja.
0: Ya lah. Harap nak sihat-sihat sejak kan ni.
1: Ayo betul. Semua bala dengan dak kaping radio ngerti lah semua bala kaping ni. Ayo, request Bintangku, Muma.
0: Lagu Bintangku Muma kau main jaya. Okay. Lagu di nombor 2 kau main jaya.
1: Okay. Thank you. Ya. Lagu jani lah. Susah senang adi bersama aja lah.
0: Susah senang adi bersama ya.
1: Iya.
0: Coba main ya.
1: Okay. Thank you di jalan ni ya.
0: Iya. Terima kasih untuk dengar. Selamat ngaruh.
1: Okay. Selamat ngaruh.
0: Bye.
1: Bye.
0: Ini tetap mau terima pemanggil desak Mami Cikgu Esther ya. Ya, ucap tepi buat diok dah lagu demok ngidi aku selandingan sebab itu ngocit lagu pemitiak desak Mami Cikgu Esther nanti ya. Lagu susah senang adi bersama atau beribu diok dah lagu desak Audi MD Band lagu Nijon Asong Bicinta.

Dan itu tau, sama-sama berhibur dua lagu dusuk. Eri bersama Dua Stephanie ya. Lagu Susah Senang Adi Bersama. Ini tu lagu pembitik dusuk Mami Cikgu Esther. Dua lagu pembitik dusuk Nur Atika yang nak sama dengan DJ Pikaping YFM Raya yang harap kita semua sihat terasa. Ngarap tina. Enang salam, cara salam manis mesu JB. Yang nak request lagu Susah Senang Adi Bersama dusuk Harry Bersama Dua Stephanie. Yang inan ngibur kita anggaran peti. Thank you DJ nah. Terima kasih anda dengan sebab menjadi pengoji setia Radio YFM Bidaya. Sekejap tapi mahu lagi dua lagu seterusnya. Lagu demo ngidia aku seandingan lagu desok kes ni Dasha V, lagu Masu Biraya Jaji Cinta.

Yo Jamalin, sepia dua nom menit lagi ngejam pukul mong dua turap ngarom. Atau mana pinaman segmen ngarom pawan tiak sambung lagi sepukul mong dua turap ngarom no pukul nom pagi dang siran otomasi YFM bidaya. Pukul nom pagi siran kodak biasa dua ingan ya bisama dua juru hebat petugas dang segmen maka klimohas. Aku DJ Lini, terima kasih berapa lagi dang segmen debokon. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita nyuruh kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. Oh Tuhan, desama Kris, kejugan ayuh pudi, doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Temu ada Kris dapat kirim jawab bau dan on witis. Adin Kris Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai Kris. Kris serah kemonu Kris dan kuasa pingramat ingan. Saya Kris kawat seramat nek ketopat denuju Kris. Suak kerja pengunai karikman pakai Kris don witis. Kris serah tudu ingan. Miti ada ingan berokat. Saya ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha Kris. Kris dia terima hasil dengan Kris ngeraan adep Kris. Rawang Kris, madis ayuh Kris, doh kaum Kris. Berkat sok pengubah Kris, saya dapat ngosa doh ngatun negara bayar negeri Kris. Nan pingrinu doh toban pingadil nudu suar rakyat. Pijua negara doh negeri Kris, so bencana alam doh onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan Kris. Berkat so adep Kris de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu de somun anak buah de bori duh de daki-daki sija Kris kerja. Sa sekawat de Kris lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya. Ngin ke nudu suho adep Kris pimane bijak seradik saya dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu Kris sen pimagu suo adep Kris duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah Kris de arwah sekurah sa sekawat tatan dan pimikir kalik pimane sen pimaju adep duh kaum de sunis onu. Berkat adepa da agi anam tibaya da tumang patu da dai ramin boria da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya ngan pingukuai dua pingramat ingan. O sine ka kudus Kris Sati Mariam turung semayang sen Kris. O so-so malaikat kudus topa ngirawan dua jaga Kris so-so umut gamut da jat. Sa Kris kawat taat nudu tohpa. Sama Kris dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan degna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de Kris on witis penguman de biguna Kris daang apun ga sarah Kris kada Kris apun suak nyaa de nai sarah nudu Kris. Mada Kris Allah subhamuat pa'a propas Kris so-so jahat. Amen. Tabi Mariam puno dan nimit topa agi doengan. Abu berakat ingan dan luk so-so dayung. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Mariam kudus sinu topa semayang sen Kris da bidusa da muti adin do takar Kris Maria Kobus. Amen. Mulia kesama kanak keruhah kudus kada de semura de adin dari aneg nagen-nagen dari nyuang. Amen.

0: Arito, anu palang merah nga bulan sabit merah sedunia. Dog sita nga may anu bran me tiap soa nga tema soa ati ina keeping humanity alive. Anu bran anu dong mi enjin kingat anu pinyebrana Andre Dunon adi mapuguru gerakan kemanusiaan ati. Di Malaysia, kaum anak buran birih Malaysia piju u kenu penerak basti anu ina ngin penerung tipu susah om jadi. Ngin penerung bergaut saman hikmat sukarela adi bedigeng di prinsip kemanusiaan kesaksamaan nga kesukarelaan. Ja atas sama turung kerja pengenai kemanusiaan kangen penurup suat dream aktiviti sukarela ka benar ke semangat saman etin masih yang pini kena sobrang.
1: Pukul 6:30 isan-isan. Limbang jadi pun terut yang program sekolah model pendidikan digital sepak pasar simpel. Pura sepak pasar Limbang mupuk pakai teknologi digital. Sarawak Jerman kuas kerjasama ekonomi strategik. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi dalam agasso YFM Bidia. Madin Tengnegah. Limbang re jadi pun terun yun program sekolah model pendidikan digital sepak pasar simpel. Anti neten yang negara pendidikan nga penyebrajar digital terum tibaran komuniti sepak pasar. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik Kedaat Nang simpel dok netap yang bedak tegap dengan akses semua pakai teknologi nga penyebrajar digital. Projek ana ringin sokongan profesional ka dasar pendidikan digital. Adi menegar perwah anak sekolah adi bijak digital semen guru adi kompeten terum nura teknologi pendidikan. Nga ana SMKA Limbang re jadi tanda adib guna darab masak penyebrajar gaya digital pakai ekosistem teknologi sungguh inura susah pemudah internet adi deh pagung. Ekiran sati di sidang media ripas kerja merawat ke SMKA Limbang. Studenan Fadlina Sidik Kedaat Nang SK Limpaku Pinang dokumen yang projek Network Offline Digital Environment Node nga nyersi isu pemudah internet di kawasan sepak pasar. Projek Node ini yang bedak sekura adipaut jadi hub digital micro adikeno operasi sadi'i ka deh besengan sepenuhi tunduh pemudah internet so sepak. Tipu hadisamah kudu-kudu sekura di Limbang dokumen yang program sokongan profesional PSP dasar pendidikan digital 2026. Program mati neten di bimbingan teknikal pedagogi digital saman peranti percuma ka anak sekura saman guru. Perungguan amai buah sekura terima di unit smartboard so Yayasan Guru Tun Hussein On YGTHO. Juk buah sekolah dengan terima 140 unit tablet so Yayasan Didik Negara. Bagian soana 6 buah sekolah kebangsaan di Gedung Limbang terima pinitah RM50,000 ingkakat pita kebitaraan digital masing-masing. Sarawak bien potensi baga derem berak masa pita ekonomi Jerman bauh adi setugu nga pimanai syarikat so Jerman. Duta Jerman ka Malaysia Silker Rikendaya kita adnang pihak I raat negap dengan kerjasama nga Sarawak rebis I kuas peluang peleboran berak masa pita strategik di Risati. Ekiran saat I derem di sedang media ripas pendapat nga Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi. Sedangkan so dua pihak sama bertukar buah pikir pasar potensi kerjasama ekonomi. Projek masang parit culvert nga arat meret rumah lebong luang di Sungai Seterus Bintulu meh 100% kemas. Adun Jepak Iskandar Turki kedaat nang projek teribu program transformasi sepak pasar RTP 2026 ane teban ongkos perungun RM150,000. Projek anak teban ke kerja masang parit jematan kayu adi rusak sebayu ati. Pemudah aran adi rebis kena rekuka peluang tunduh pikembang adi beken saman projek naik aran teya yang nambah penyedapat ekonomi komuniti kawasan. Aigra nanti tipuh rami serah projek di Remin Betang ana. Juringi ngegah. Festival Budaya Baram 2026 yang potensi gerak penyekembang kerjenami komuniti sama ekonomi masyarakat kawasan. Pengerusi Lembaga Kerjenami Sarawak, Dato' Dennis Ngau Kidaat Nang, Festival Adi Sepenaskari Idok Ngatur Aner Ituban Uruk Masyarakat Sepak Pasar, Sobrak Masam Aktiviti Batana Asar, Sukan Rakyat Nga Kerja Dagang. Festival Aner Idok Nai So 22 Ndeg Dutaruh Nubran Mei Adire di Pasar Sid Long Lama. Acara bas festival ane ina bitanding bod laju adi saman berak masam aktiviti adi peken kedai bitanding nyipo tradisional ngau modern jara iken bitanding tanda tradisional orang ulu saman bitanding ratu batan asar. Adun telang usan Dato' Dennis Ngau Kidak Nati derem sidang media di bangunan Pusat Kebudayaan Forum Miri. Sederhana di Gedung Bau, Pesta Batan Asar dengan Kerjenami 2026 Bau Redok Mansang ngaramati. Pesta ana Redok Nai Tui Dua Anu di Pusat Pertubuhan Pergerakan Penyelidikan dengan Penyekembang Singai Sarawak Redeems di Bau. Pegawai Gedung Bau Edi Nayoi Kida Adnang, acara ana reperagah Batan Asar Unik Masyarakat Berdaya Rebis I di kawasan ana berkenso penyikiran persembahan pada berak masam etnik adi beken. Tak ratus redo kiret nga persembahan so sub etnik budaya Bau saman persembahan artis lokal nga artis jemputan so semenanjung Malaysia. Arok ngerima ribunaan jaka rek mendek seden pingatur program ana. Pinetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di Sarawak seun peningat positif so pitak pemegang taruh. Pingubah Pegawai Eksekutif Chinma International Logistik James Ngu Si Kung kira Adnang, SKDS ingin udah ke syarikat nyedia kadar atirbisit yang kerja terbarang ni sidah pada senimang rega barang di pasaran. Sungguhnya subsidi tunda kota yang tiap lori dok ngatun destugu rebis I di Sarawak. Amai tapi kira sukat pemenu atirbis jo banding nga di semenanjung Malaysia. Ngana ai cadang mekanisme SKDS yang tapi kira kiah moto adi syarikat depu saman pengguna diesel berkensuk tunda kadar tetap yang tiap lori. Rakati sen syarikat deput dapat ngurus kos operasi nga rebis ngasi. Aik dan Sati di penerus agah RTM di OPSI di Kuching. Dalam penyekembang adi sama, pengerusi Persatuan Pemilik Lori Miri Leong Engkon mestuju pemasang ana di Sarawak bertuna dengan penyimar infrastruktur saman sistem di RSAT. Aikda Adnang penyimar di Sarawak ini faktor pemenu adi tui saman kurang pemudah tepat rehat. Kedah adi beken ini akses internet adi remah di kawasan sepak pasar beken sok kurang bekalan diesel di kedah steset inyo. Bipa nya ana ayah harap perita dapat nimbang rakah adi fleksibel ian Sarawak. Adi saman ngen tipuh penyesuaian adi rebis tui ke syarikat pengakut nga pengusaha lori supaya sistem dokenu sepenuhi. Ngaku ngemas gah kuprik bahasa puut-puut ni. Limbang jadi pun terut yun program sekolah model pendidikan digital sepak pasar Simpel. Sekura sepak pasar Limbang mupok pekai teknologi digital. Sarawak Jerman kuas kerjasama ekonomi strategik. Ia ana atiregah adi madok nyusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi kadunukar ka peminyu biata beda LNC Kek so seksyen berita Ehos Masa RTM Kuching seramat isan-isan ka salam Malaysia Madani.
2: YFM YFM YFM gerak bersama segmen Bakat Rimuhas
3: pukul 6 tok pukul 3 berpagi
2: YFM Bidaya gerak bersama.

Ya, Ragu Pramun. So, Chris McKenzie, Venalia, Selamat Isa Sangka. So, perengan Pramun ngaku Marcel, kau menek ke dengan ku Ibrahim, DJ Ibrahim, yeah. Sama ngata di Isan Isan Hati dalam segmen Mekat Kerimahas. Terima kasih dengan Adi Agi bersama KE kedek sok ka course mendua seterup ngarep sengumi ya, jadi pejuu dengan ngaki di Isan Isan Hati. Okey, kau menek medek metek ngapa korju Isan Isan dengan atau Agi Agah Adi nombor 2 Adi Redo Basa dalam minyu bukan sadung. Jadi minta Isa yang ngan setia bersama KN dekat peneben segmen Mekat Kermuhas sama lagi ke topik mijang upi tangga pukul remai Isa Nisa Natitik.

0: Atau nosak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno pakat pek boras mongki lotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau betulak untuk kata ne. Muh le motor kata ya oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia cukup ke doh ke kota budi peliplu lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo ukumino.

Selamat pagi, pagi. Salam Malaysia Madani, sebengas nanti pun punaga. Limbang dok pilih nyalan program Sekolah Modal Pendidikan Digital Kawasan Sepapasan. Jepin Sarawak pidaan pimasi aseng nyiasat insiden renyata elektrik ini orang anak sekolah. Sarawak dengan Jerman erak sama the economy strategy. Ayo selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jangin agak ada berpagi di Mesu YFM PD. Limbang dok pilih nyalan program Sekolah Modal Pendidikan Digital Kawasan Sepapasar. Tujuh program tindak ngajar inyaratu di kawasan Sepapasar dengan kekas digital. Menteri Pendidikan Fadil Nasidik menang simpel ngurang bida akses serta pigatu peminan teknologi dengan belajar digital. Projekti nyukong profesional nek dasar pendidikan digital dan langkah kada nak sekolah mahir digital dengan guru pandai ngajar minan pekekas teknologi. SMK Limbang contoh biasil cara ngajar dengan belajar minan teknologi digital menepan line internet lemah. Berhenti nek bala penulis agah rimpas melawat nek SMK Limbang. Fadlina Pidaan, SK Limpaku Pinang dog pilih nyalan projek Network Offline Digital Environment atau NOD dengan mengelasi isu line internet lemah di kawasan Sepapasar. Projek NOD berjaji Sekolah Pusat Digital Micro ada sistem teknologi adep dengan mengunah kerja kai bergantung dengan line internet. Yang sekolah di Limbang dok pilih sua ada program sokongan profesional PSP Dasar Pendidikan Digital 2026. Mahibwa sekolah de terima ini unit smart board masuk yayasan Guru Tun Hussein On. Iju sekolah lagi terima 140 tablet masuk yayasan Didik Negara. Mahibwa sekolah kebangsaan da daerah terima belanja RM50,000 dengan paguh lagi bidang masing-masing. Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPN pidaan pimasi awang rimpas ini orang anak sekolah pom 4 do gerenjatan elektrik da ini buah sekolah da daru anu taru da rimpas. JPN Sarawak mukun takziah neg memak turang Fahrin Jumandi Abdullah bimur semengenem sewa da kabus halti. JPN ada nyugon pinulung neg memak mangsa. JPN Sarawak ngumit bahat pingkua neg ini lagi anak sekolah pom taru de masih berian dengan ngarap mangsa cepat tersen. Opis di tiguru proses nyiasat berkait aspek penyelamat de sekolah. Kawasan halti berlaku meruk tutup de langkah nyaga penyelamat anak sekolah bala guru dengan warga sekolah de beken. Sarawak bahas peluang maju de bidang ekonomi masa je lebih lagi bidang padan dengan pemintar serta teknologi de nampu company musuh Jerman. Duta Jerman de Malaysia Silky Riken Dyer menang pihak Jerman ira negap kerjasama dengan Sarawak. Demukahi peluang puru modal de sektor penting dengan strategik de negeri ti. Nadaput balap penulis agah berdaput dengan Premier Sarawak dan tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dari Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Dua pihak bertukar buah pikir pasal peluang kerjasama ekonomi. Delegasi ada berunding dengan company di Sarawak memegau peluang kerjasama di akhir bidang. Projek merebau kalbet dengan jaran merut neg rumah lebong luang de sungai seterus Bintulu Mesiap. Adun Jepak Iskandar Turki menang projek ti dorongan transformasi kawasan pepasar RTP 2026 menan ungkos RM150,000. Projek berut kerja guna bau jematan de merubuh. Dedaput bela penulis agah menemugon projek darwin tangan ti. Wang mepaguh hai peluang ngeban pemancang masa debeken daerah de masa-masa daerah meneg mengunajaran kebon tindana nama aktiviti ekonomi balainya kampung.

Selong lagi agak de berupa giti. Festival Budaya Baram 2026. Jangkangan bandai pemagun dengan 100 masuk segi pandemi dengan ekonomi. Pengerusi Lembaga Pandemi Sarawak, Dato' Dennis Ngau menang festival sebunga senatur dengan bandai 100 masuk kampung sewa dahi aktiviti betul asal sukan rakyat dengan dagang. Festival yang datuna 22 tok taruh anu berima de pekan long lama. Acara utama festival selingce luma bot laju aktiviti beken mengbitanding nyimpot tradisional dengan modern nyalaikan bitanding bitana tradisional orang ulu dengan bitanding ratu kebudayaan. Adun telang usanti bedaan dengan bala penulis aga da bangunan pusat kebudayaan forum Demiri. Pesta Batang Asal dengan pandemi 2026 bau iratu guru ngarti. Pesta Iratunah dua anu de pusat gerumpung pergerakan penyelidikan dengan pemancang singai atau redeem de bau. Pegawai daerah bau Edi Nayoi menang acara ti petangah batang asal kaum bidaya. Lebih lagi de kawasan bau dengan persembahan kaum-kaum beken. Inya ratu de manek dapat tubek persembahan batang asal musuh sub etnik bidaya bau selain persembahan artis tempatan dengan artis jemputan musuh semenanjung. Kira 5,000 orang jangka era manek de timpuh dua anu program ti. Sistem kawalan diesel bersubsidi atau SKDA di Sarawak dapat menyokong pagu musuh pihak terlibat. Ketua Pegawai Eksekutif Chin Ma International Logistics, Jem Ngu Si Kung, menang SKDS dapat nulung company ngurang ungkos ngantut barang, wang ungkos ngantut lebih murah, raga barang di pasaran kekal murah. Subsidi diesel menang kota bagi tiap lori, carati kaya dapatinan di Sarawak sebab lori mpanu lebih juho banding dengan semenanjung Malaysia. Meminta mekanisme SKDS kai netap kai subsidi desama bagi tiap lori sebab perintah perlu ngumit kira kudu kai lori dan nampu company dengan kudu kai diesel dan perlu tinan operasi company. Langkah tingancak company dapat ngurus kos operasi dengan lebih ngasih. Dapat bala pengarang agah RTM de Kuching. Pengurusi gerumpung ngampu lori miri Liong Engkon setuju de Sarawak perlu minan langkah beken ngin penyusah infrastruktur dengan sistem de negriti. Penyusah de Sarawak sama sebab pemenu lebih juho serta kurang kekas henti dan rehat. Penyusah beken menglain internet lemah di kawasan Utak Tarun serta penyusah bekalan diesel di tengah-tengah stesen inyo. Nengara perintah dapat minan langkah lebih pagu lagi di Sarawak. Tinan mengenaga tipu benar-benar calagi. Limbang dipilih nyalan program sekolah model pendidikan digital kawasan sepepasang. Ipin Sarawak berat pemasih asing nyiasat insiden renjatan elektrik ini orang anak sekolah. Dengan Jerman yang bersama The Economy Strategy. Kesian ketiaga berpagi The Dok Susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi Association Berita Wals Masa Arti dengan Usnalin Minas Bidaya pada Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, ragu RDMD joget ni kabar. Ya, jadi menik meh topik tak tamrut ka topik tak lah. Kira kita aningan pasal topik tak di anuati duit puankah perhatian. Akindi penting ka akindi jadi pilihannya.
1: Kami gedaya ayin nang duit penting. Duit memang penting. Penting daya nang duit de penting.
0: Ya.
1: Pakai duit de i segala-galai.
0: Ya.
1: Agi daya nang perhatian penting. Nang perhatian penting. Mai perhatian ti kami penting perhatian. Penting ini daya, penting kasih sayang.
0: Ya.
1: Penting meting kekerakan dalam rawang, dalam rawang, kemudian meting perhatian.
0: Nah, akan jadi ni lah macam terbiar.
1: Terbiar, ya, ya, ya. Pak, kemudian meting duit, lagi perhatian pun
0: susah ke?
1: Susah ke?
0: Ayo, kira ini sedua lah penting, okay.
1: Sedua yang penting. Anu me kadang-kadang lagi daya nang duit penting. Gidaya nang perhatian penting, gidaya nang sedua-dua penting. Pak diki meh.
0: Ayo depo ani.
1: Diki meh di main barengan.
0: Okey, aki di main ngan, okey. Aki di penting, aki di main ngan. Pak aku sabar nang giti beke adi. Kedua aki main duit tu.
1: Main duit kami di dalam ani dunia percintaan. Dunia percintaan. Agi ngarane nang duit penting, mai kemai penting duit. Derek man pasir. Pak kemai penting perhatian, deh peduli ne susah ke? Tiang ka sini sama I kaya, sini sama I gi kerja jadi doktor, lawyer, gaji bege. Ayah ngen tiap penu ngen duit ke anak I.
0: Iya.
1: Sini ngen duit sama ngen duit, sini ngen duit sama ngen duit. Pak ayah
0: deh ngen perhatian.
1: Rasa deh ngen perhatian. Jadi anak kena rasa. Walaupun sini sama
0: mitbat lah, mitbat.
1: Okay. Tapi ayo masih kenyam agi kekurangan. Amai ayo meting kasih sayang,
0: meting perhatian.
1: Perhatian.
0: Jadi ini topik tak bara di bisa nanti ya. Angan bisa gitu nak ke live so Facebook YFM berdia bisa ingin buat pikiran di ruangan komen ka bisa ke telefon ka kontite di nombor 2 main apa pri 2 main 6 5 0.

pukul 7.30 pagi. Sebunga sedemutik pun penabar, Limbang Oboh Piris dak ponu program sekolah model pendidikan digital Ruar Pasal Simpel. Sekolah Ruar Pasal terima pinurung digital. Sarawak, Jerman perhati peluang ekonomi strategik. Selamat pagi, bisa mendukung Martina Naun dan Abar soal YFM Bidia, ya, demutik tengah Abar. Limbang Ubah Piris dak penuh program sekolah model pendidikan digital Ruar Pasal Simpel dengan nyenogap ada pendidikan dua pibraja digital depan komuniti Ruar Pasal. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq nang Simpel bukan sejak penyedia infrastruktur pak jagin sokongan profesional duduk dasar pendidikan digital dan syaka peruah anak sekolah deponai digital bayar guru deponai pakai teknologi pendidikan. Ruban ini SMKA Limbang riak jagin tanda aras dekasan berguna dan pemono syaka peraja digital depakai ekosistem teknologi sungguh pun penyambung internet dari Skadaras. Ia sebut dan nitik duduk media lepas merawat SMKA Limbang. Sementara itu, Fadlina nang SK Limpaku Pinang Oboh Piris dan projek Network Offline Digital Environment Node pakainya Nura Isu Internet dari Doras dan Kuasaan Ruar Pasal. Pakai projek Node, sekurang ini dapat jagin hub digital micro dan dapat pono sadih dua ide di sekiap saga dan penyambung internet luar. Sementara ini, kudu-kudu sekurah di Limbang pun Oboh Piris dan program sokongan profesional PSP Dasar Pendidikan Digital 2026. Program ini numpu kura bimbingan teknikal, pedagogi digital, dua, ngin pikokas pemudah digital nudu anak sekurah dua guru dan kawasan Ruar Pasal. Moi sekurah dari Limbang ria terima ni unit smart board so yayasan guru Tan Tun Hussein On YGTHO. Ju sekurah ada terima ni 140 unit tablet so yayasan didik negara. Ruas ini nuam sekurah kebangsaan di watas Limbang terima sukat beranya rimuh puru ribu ringgit pakainya nama pagu bidang kebitaraan digital depa. Pemasang bandar pintar bukan sijak bisaga dan universiti pak kerjasama sua pemegang taruh. Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah nang setiap pihak dekedak perintah duanya adakah ku industri mesti naik duman depeh jagin dengan pencipta bersama dengannya seen piniat agenda kelestarian sepunua. Ia sebut itu tarah taja majlis First International Conference on Sustainable Smart Cities ICSSC 2026 de Kuching. Persidangan de nguruk semumpat institusi de ASU Asia de Eropa ini jagin platform de kasen berguna nyambung barak akademik de naik kerja pekarik dua oni de sponara dan tak berurus pasar moden. Projek naik bau kerobot dua orang ayuh murid rumah lebong luang de sungai seterus Bintulu me siap sepenuhnya. Adun Jepang Iskandar Turki nang projek dari buat program transformasi Ruar Pasal RTP 2026 ini man beranya kira ni RM150,000. Projek ini pun murid ke kerajaan naik bau kematan koyuh dema patuap dia iti. Ia sebut dan iti duduk tengah ngabar lepas majlis serah projek de Romin Botang ini. Pemudaharan daripis paguh sakat nyenang buka peruang sen pemasang lebuh kendang sulisonu dekedak orang toyak pakainya naik aktiviti, pakainya nama aktiviti ekonomi orang Kupua. Ketubuk dua bar.
Festival Batanasa Baram 2026 dapat di Jagin Bigora nuduk pemasang kerja nomi komuniti do ekonomi ratus. Pengurusi Lembaga Pelancongan Sarawak, Dato' Dennis Ngau nang festival de sebungah sekali mengatur inu riak nguruk ratus sok kuasa nor pasar ngilusuk pengatur aktiviti badan asal sukan rakyat do kerja dagang. Festival inu sakat nyenang riak buah naik dan 22 neg dupu taruh honoburan remoti de pasar long lama. Kada sen acara ia ada berumah buat laju ruar sen bertanding nyipot tradisional do modern ngejaring kian tanah asal orang ulu do bertanding ratu kebudayaan. Adun telang usan sabut deniti dan sidang media de bangunan pusat kebudayaan Forum Mele. Sementara ini di atas bau Pesta Kebudayaan do Pelancongan Bau 2026 ria tajuh ngarum iti. Pesta ini ria abuh nai duh onu de pusat pertubuhan pergerakan pendidikan do pemasang Singai Sarawak Redeems de Singai Bau. Nunain dasok pegawai Watas Pau, Edi Nayoi, acara ini dia pikiran batan asal kaum Bidayuh hambut dah dekuasaan ini ruang sok petunjuk sok etnik de Balkan. Nya dendek sakat nyenang dia oboh ngibur pakai petunjuk batan asal sok sub etnik Bidayuh Bau ruang sen artis tempatan do artis jemputan sok semenanjung Malaysia. Kira 5,000 orangnya sakat nyenang dia dekang program ini. Pemono sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di Sarawak ketubuk terima reaksi positif soal pemegang taruh. Kada sana, Ketua Pegawai Eksekutif Chinma International Logistic James Ngu Si Kung nang pakai SKDS syarikat dapat ngintar ke tambang ted barang dari semurah do iti dapat da rega barang dang pasar da skemar. Pak Pimono subsidi pakai kota sen setiap lori dapat abu ponu amateh da Sarawak sebab Pimono da jua sebab Pimono da lebih jua banding dua semenanjung Malaysia. Urban inuh ya cadang mekanisme SKDS mitkira motor pengakut dekaku dak syarikat do takah pemakai diesel do idah di nunda takut de sama sen setiap lori. Pakai gaya de kedai inu syarikat dapat ngatur kos operasi de lebih ngasi. Ia sabu de niti nuduk pengarang abar RTM dan upis de Kuching. Sementara inu pengerusi Persatuan Syarikat Lori Miri Leong Eng Kon pun setuju pemonu skim inu dan Sarawak pakai gaya de boken sebab pinura infrastruktur do sistem dang negriti. Yenang pimono dang Sarawak rebis cua ruas so kurang pimudah topat nosa re. Dengin pinura ira internet de doi doras dang kawasan asuak torun dua pinusah diesel dang kedak-kedak stesen nyua. Bitunak denu yara peritah da penimang gaya da rebis fleksibel sen Sarawak da kedak ngin tipuh duduk syarikat-syarikat pengangkut atau lori kanyat depah pakai sistem ini. Dengan kumumasa baru kepada bahasa pun-pun, Limbang Oboh Piris dak penuh program Sekolah Modal Pendidikan Digital Luar Pasar Simple. Sekurah luar pasar terima penurung digital. Sarawak, Jerman perhati peluang ekonomi strategik. Demutis Cabar, Suai FM Daya Depoh Nyusun Da Muhammad Al-Hadi Syamsawi Duh Habenukar Kang Sina Baut Da George Martin Suai Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, yeah, Raga Perempuan So Sindora Babar Kecewa. Ya, yeah, tak gede semua minit tinggi dengan pukul Mai Isan Isan. Kamu dah sarah akulah. Jadi, terima kasih dengan di Gebu Dingit setia promo sama KA. Kamu menek ke ya dengan di entuban motor dengan di arat. Saya ingin selamat nega ke tepat adi dengan tuju di Anduati. Jadi, Rahim, dengan topik tak di Isan Isan nanti, duit atau perhatian.
1: Perhatian duit atau perhatian akini atau sedua-dua.
0: Jadi akini penting, akini jadi pilihan.
1: Bagi ku lah. Bagi dep ku lah.
0: Okay.
1: Duit penting. Perhatian penting.
0: Okay.
1: Jadi dua-dua penting.
0: Okay, kamu sekian so aku. Aku bah perhatian.
1: Perhatian.
0: Aku ada duit tu.
1: Duit tu.
0: Aku ada duit. Wang ada sadik kulah undip dengan duit.
1: Undip dengan duit.
0: Aku bah perhatian. Wang ada daya bukan siroh perhatian. Asian perhatian di ke mana? Aku bah perhatian. Aku ada duit tu.
1: Ada duit tu.
0: Ya.
1: Amai duit tadi begikulah. Duit tadi nilai I berubah-ubah.
0: Ya.
1: Yeah. Perhatian nanti nilai I
0: perhatian nanti nilai imar.
1: Nilai imar.
0: Ayah berga. Ayah dia bisa tahu bayar pakai duit.
1: Amai perhatian nanti begikulah. Perhatian nanti dia dapat nyerah kiangki nilai I. Amai tandang perhatian nanti nilai I 100. Duh ke?
0: Duh.
1: Amai kami tak nang nilai perhatian nanti 1000. Duh ke?
0: Ya.
1: Jadi perhatian nanti nilai memang pegut lah nilai.
0: Ya.
1: Amai kami duit atau tak puan kudu nilai. Kami semeringit. Semeringit mana? Kepak perhatian nanti kami tak nang bege-bege mana?
0: Ya.
1: Kami tak nang penting nilai eh. Penting mana?
0: Okey, 2005 mai 6000.
1: Ya.
0: Okey, kamu ya tak tinggal ke so agi ke beradingan tak di kedek ke agi ke tu nak topik tak di Isan-Isan Nati Ibrahim. So Nazri, enang on the way moon kerja topik baru pagi ti agak complicated.
1: sebab agi daya main duit.
0: Ya. Yeah.
1: Agi daya main perhatian.
0: Agi ge so dua.
1: Agi ge so dua. Pakai agi ge de main ini.
0: Ya. Abah de so dua. Abah amai, terikat ya dengan so dua.
1: Amai ngerana abah komen. Apa de main ini?
0: Okey, kita tinggal dia dengan telah di talian dia Madin Rahim.
1: Hello.
0: Kita tinggal dia.
1: Medeset yang ke aku.
0: Rasa aku lah. Hello.
2: Hello.
1: Ah, betul.
2: Hello bro. Hello DJ Maso.
0: Hello.
1: Hello bro. Ujen babo Jen ka di. Babo Jen ka dari Isngan.
2: Ujen.
1: Okey, di
2: pakai teh jahe banget madin ber persis ada ini mebak bergorot tadi.
1: Okey, di kusi ngerti risk di. Do Jen penting Jen.
0: Medeh harah medeh.
1: Penting Jen. Surah te.
0: Surah rega
1: di. Rega penting piin ke. Okey, di kusi penting piin.
2: Mustahil ana rega.
1: Deh amai di negeri seburan ayu Jen. Okey, di negeri kusi ngerti rega.
2: Oh ya ka. Okey. Agree. Okey. So topik tadi.
1: Semuki me.
0: Semuki, duit ke perhatian?
1: Duit ke perhatian ke pun dua-dua ia pun dua-dua itu penting.
2: dia kulah so dua he. So dua he.
1: Amai?
2: So dua he.
1: Amai?
2: So dua he. Duit tadi sawa kami ya, kami paman di set penting ke bahkan sawa mabgorot. Ya, duit pasti metik ah. Memang bergorot. Sebab Madin, zaman Madin, dia remen zaman dawa Zaman dawa ada akan bagi duit manusia nyamba ayam ngambil binggaro ada. Tak Madin Madin, dunia bauh Madin, so pergi pakai duit.
1: Yeah.
2: Mana bermah Madin edikade. Di supermarket bermah Madin kudu perun pedi ya. Nai pada nai mah daya Madin. Mostly na 90% Madin bermah di ani di kedai.
1: Aku bega umur aku di Serian gi di Seburan gi di Batu Semeng gi umur aku.
2: Oh, ana ana cover lah.
1: Ana kami ngetem aku di ke mana meh?
2: Ada harte ke bedak tu sebab ngetem.
1: Ada ha ada te te tu bega dengan.
2: Aku pandai pakai ketap makanan tu. Pandai kada ngan pakai ketap.
1: Madin me beken ketap Madin. Ya segi empat ketap Madin. Ayo ketapana ketapana de pakai kepeg pedi ne ketap Madin pakai nyocok ne de
2: buang ayo ke Madin agong mesuak ngetep mayota
1: ya
2: mana ayo
1: jadi semuki meh duki penting
2: dia penting ah kulak duit duit penting je.
1: Duit penting ne.
2: Sebab aku na percentage 70% duit.
1: Kau
2: punya perhatian 20%.
1: Oh, ne ka. Oh, betul lah. Duit ada so pergi duit.
2: Ya, sebab pemadit na, sebab pemadit manusia dia mun re dawa dawa kok ku dan deja ada pa ane perlu duit. Sebab manusia jah ayo berme ayo meat mana ada andai tiak rada ni kita pak madit manusia susah ane rek kiri saya berme meat susah. Jadi so pergi Madin pakai duit. Di no kopi o de amai kopi o de remen jarang rek sidi de di kedai baba ge pakai duit. Mana aja?
1: Meting gura apa sidi
2: ge de? Walaupun lagi kopi o di areun lah anilah agi apak bayu rek nyama di kedai bayu.
1: Jadi adang daya duit tapi memang jadi raja lah.
2: Yes, of course. Cash is king. Sak dinang babai tak tahu cash is king.
1: Yeah, cash is king. Sawa ke. Pak kami bega duit pun susah ke?
2: Bega duit susah. Kami bega duit dengan anak bergorot dengan bak.
1: Kami meting duit pun susah ke? Kami bega duit pun susah ke?
2: Serba salah.
1: Sawa, ni
2: kami gi manya kurang manya rebis anak ada deku. Deku lah deh kurang deh rebis kayu dan duit deku.
1: Anak me kami agi duit manya kemet dengan amai tak meting duit atau mesti siro dengan.
2: Ya anak betul ya. Kami jadi.
0: Ya kami agi duit manya kemet bayar utang dengan.
2: Ada betul.
1: Amai teh penting duit teh. Kita mesiroh dengan sirotang. Anu meh. Berpusing-pusing kena.
2: Utang mesti dog tebus. Sebab nang nyamba utang panah. Dia bisa dog tinggi. Siapa yang dekat bus kena utang panah ti ayo mesti andong tebus. Walaupun aku ngutang dengan dua dah ndina-ndi. Cuma ringgit yang tak dari. Walaupun aku ada tuang cash jam-jam mana pak aku next week kah aku bayar 5 ringgit. So after next week aku bayar 5 ringgit ni jam abo di mana di bro kau mana di DJ masa munana ke ayat teks anak-anak kira 4 minggu lah 4 minggu mana ayat nyam tadari lah hati minyo dia lah dia sawa dia pakai kakar dia pakai sawa utang siapa nang utang hati setuju ke ada lagi kau ok sebab dia aku sadik mana aku berutang di dengan guna aku dah bayar termasuk kami aku dapat dia mengah aku bawa aku dia mitik dia dah mitik yang mungkin perasaan dia masak kami rapat dengan dia jadi mondi nah mon berutang di dana nah dah kena buang ni hutang pernah si nyambau nan kita kena. So ani meh program tak bagi hati. Lagu ni ngrek.
1: aku sebetul aku dengar ngan aku dengar ngan nang utang ana. Aku bege utang di daya ba. Aku senyum-senyum penting daya bayar ba.
2: Ah ya betul.
1: Ana ana timbang kau utang. Ana ana senyuman ana timbang kau utang de.
2: Ya. Senyuman ana. Senyuman ana. Agi gedung masa ni senyuman manis atau senyuman kambing.
1: Kamu senyuman sapi memang ki me.
2: Senyuman senyuman kak sapi ane kak. Ani disa disa apa rek peduli sebab ayo deh rek ani deh dok kukan deh dok popularize. Apa deh senyuman kambing nggak senyuman manis.
1: Okay bro, thank you bro. Terima kasih.
2: Okay, thank you.
1: Yeah, bye, bye.
0: Okay,
1: yeah.
0: Terima kasih Medisem.
1: Okay.
0: Jadi topik tak duit. Puan
1: duit,
0: kepatian.
1: Puan kepatian, puan ke sedua-dua i, puan ke...
0: Dua penting kan?
1: Dua penting.
0: Dua-dua i
1: penting. Dua-dua i penting, dua-dua i dua penting.
0: Ya. Yeah. Okey, ana topik tadi, Isan-Isan hati. Okey, jadi kita promo dengan Raguso, TS Band.